0: dan secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tamtomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFEST 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.
2: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
3: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
2: Kenapa?
3: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
2: Oh iya, terus kapan dong?
3: Minggu aja deh, gimana?
2: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
3: Izin sekali gak apa-apa kali.
2: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
3: Terus?
2: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
3: Oke, let's go.
4: Produ FM, teman terbaik.

Masih di Sepada Teman Pro 2. Kalau tadi kita udah ngebahas tentang fenomena microstress di lingkungan kerja dan gimana cara Gen Z untuk bisa mengatasinya, kali ini kita bakal bahas yang santai-santai ae. Karena Teman Pro 2, kayaknya nih kalau pagi-pagi tuh gak lengkap rasanya kalau gak sarapan dulu gak sih sebelum aktivitas. Ya boleh aja sih sarapannya bubur, lontong, nasi goreng, ya semua makanan-makanan khas sarapan lah ya. Tapi ini Teman Pro 2, banyak dari kita yang kadang suka melewatkan sarapan. Alasannya macam-macam sih. Ada yang bangun kesiangan, buru-buru berangkat kerja atau ke kampus sampai akhirnya nggak sempat untuk mampir sebentar untuk beli makanan gitu. Atau ada juga yang ngerasa kayak nggak sih, aman aja kok, nggak lapar di pagi hari, bisa sekaligus makan siang aja lah. Padahal ternyata nih sarapan itu ibarat kayak bahan bakar pertama buat tubuh kita, Teman Pro 2. Karena waktu kita bangun tidur, itu kan tubuh udah berjam-jam gak mendapatkan asupan energi ya. Jadi kan, tapi masih bekerja gitu tubuhnya. Jadi kalau langsung beraktivitas tanpa makan, gak heran. Tubuh kita tuh jadi cepat lemas, kadang juga sulit fokus, atau moodnya ini yang gampang berantakan. Jadi menjaga pola makan yang teratur ini juga jadi salah satu kunci biar aktivitas kita tetap lancar sepanjang hari. Nah kalau udah ngomongin soal makanan, ada satu fenomena yang pasti udah gak asing lagi buat kita-kita Teman Pro 2. Nah coba kalau kamu lagi makan ataupun lagi gak ngapa-ngapain, terus kamu nonton satu video tayangan orang lagi makan dalam porsi super besar di media sosial, baik itu TikTok, YouTube ataupun media sosial lainnya. Nah itu kan udah istilahnya adalah mukbang ya. Tapi kenapa ya banyak orang yang suka banget nonton orang lain makan gitu. Bahkan kadang videonya tuh bisa sampai puluhan menit tuh masih dijabanin aja ditonton gitu. Nah emang kenapa sih fenomena itu bisa jadi viral dan bisa mendunia gitu. Nah nanti bakal kita bahas sama Pro 2 di Sepada kali ini. So buat kamu yang hobi banget nonton mukbang, bisa kamu share siapa sih konten kreator favorit kamu lewat WhatsApp kita Teman Pro 2 di 0811 760 0884, atau kamu share aja jawabannya di DM, nanti bakal kita balas atau balas lagi kita jawab deh ya di siaran kali ini Teman Pro 2, siapa konten kreator mukbang yang kamu sukai, nanti bakal kita bahas sesaat lagi.

0: Kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Doken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Doken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer mode lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Noken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema besar The Beauty of Owasika.

Tadi udah kita singgung sedikit tentang mukbang. Nah, sebenarnya mukbang ini apa sih? Nah, ternyata emang mukbang itu kan adalah istilah yang udah populer di media sosial sejak beberapa waktu lalu ya. Dan ini juga merupakan tren konten digital yang berasal dari Korea Selatan. Istilahnya itu berasal dari gabungan kata mongnen yang berarti makan dan bangsong yang artinya siaran ataupun juga tayangan, teman Pro 2. Sederhananya ya kayak mukbang ini adalah konten yang menampilkan seseorang sedang menikmati makanan sambil berinteraksi dengan penonton. Ternyata fenomena di Korea Selatan juga udah mulai populer pada akhir tahun 2000-an ya, dengan seiring berkembangnya internet dan juga platform video. Ini mukbang ataupun tayangan makanan ini jadi menyebar ke berbagai negara termasuk negara kita Indonesia. So, yang menarik nih, kadang makanan yang disantap itu tuh dalam konten mukbang jumlahnya gede, besar, gak tanggung-tanggung gitu ya. Ada yang makan mie pedas levelnya tinggi, seafood yang gede-gede, bahkan sampai berbagai makanan dalam porsi yang gak umum lah ya, gak lazim untuk dimakan sekali duduk sama orang-orang gitu. Tapi pertanyaannya nih, kenapa sih orang itu suka menonton orang lain makan? Ternyata punya beberapa alasan. Dari laman rri.co.id, salah satunya ini karena ngasih efek kepuasan visual. Ada juga yang kayak merasa ditemani ketika makan. Jadi waktu makan sendirian kan kadang anak-anak kos itu kayak suka kesepian waktu makan sendirian. Akhirnya muncul rasa pengen nonton mukbang, kayak merasa ditemenin aja gitu, biar ada temennya gitu. Belum lagi banyak konten kreator yang kadang-kadang ketika tayangan mukbangnya ini juga menyelipkan cerita humor ataupun ngobrol santai selama makan. Jadinya penonton merasa ya emang bener-bener kayak nongkrong bareng temen gitu. Simpel itu sebenarnya. Nah, kita bakal bahas lagi sisi lain dari mukbang yang jarang banget disadari, terutama dampaknya terhadap kesehatan dan juga pola hidup kita, teman Pro 2. Sesaat lagi.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
2: FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Walaupun mukbang itu punya dampak, bisa temenin kita makan, jadi salah satu tontonan yang disukai oleh banyak orang gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan teman Pro 2, karena sebagian besar kan konten mukbang itu menyajikan kenikmatan hakiki makanan ya. Tapi juga menampilkan makanan yang tinggi kalori, tinggi lemak, tinggi gula, atau juga makanan dengan porsi yang sangat-sangat besar gitu. Tapi kalau ditonton sesekali mungkin gak masalah. Tapi kalau udah terlalu sering, tanpa sadar, kita jadi nganggep kalau porsi makan sebesar itu tuh sesuatu hal yang normal. Padahal kebutuhan makanan setiap orang kan emang beda-beda, dan ada batasan yang perlu diperhatikan demi menjaga kesehatan tubuh. Selain itu, dengan adanya tontonan mukbang ini, ternyata beberapa orang bisa terdorong buat beli atau mengkonsumsi makanan secara berlebihan setelah menonton mukbang. Ya, artinya ada pewajaran di sana, teman Pro 2. Akhirnya pola makan jadi nggak terkontrol, dan bahkan dalam beberapa kasus nih, yang lebih parahnya lagi, menonton konten kayak gini nih ataupun mukbang itu secara berlebihan bisa loh memicu cara seseorang memandang tubuhnya sendiri dan memicu rasa nggak percaya diri. So, penting banget buat kita buat tetap punya batasan, boundaries, dan juga pola pikir yang bijak waktu menikmati konten digital. Karena apa yang kita lihat di depan layar, teman Pro 2, itu belum tentu merupakan kebiasaan yang sehat buat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kamu, gimana nih caranya menikmati mukbang tanpa harus mengorbankan kesehatan kamu? Ala kamu, tipsnya apa sih? Boleh dong share ke kita.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau daluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Guber, Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Jadi dengan bijak menonton tayangan semacam mukbang tadi ya, ada hal yang bisa kita ambil teman Produa. Ternyata makan yang teratur itu penting, apalagi sarapan dan menjaga pola makan yang teratur ya. Tapi jangan sampai apa yang kita lihat di media sosial itu bisa mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau kamu suka nonton mukbang, nggak ada salahnya, nggak apa-apa banget, asal dinikmatinya sebagai hiburan. Bukan kamu plek-plek langsung tonton semuanya dan dijadikan kompas dalam hidup kamu. No ya teman Produa, karena ini sebagai hiburan aja. Dan kalau perlu bisa membatasi waktu menonton kalau udah terlalu sering. Dan juga tetap ingat kalau kebutuhan tubuh seorang ataupun juga setiap orang itu kan beda-beda ya. Jadi yang lebih penting usahakan tetap sarapan sebelum mulai aktivitas. Jangan lupa untuk konsumsi air minum yang banyak dan juga sempatkan olahraga secara rutin. Karena tujuan makan bukan sekedar kenyang, tapi juga ngasih energi agar bisa menjalani hari dengan maksimal.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
3: Jangan marah-marah dong sayang.

Lanjut lagi teman Pro 2, masih bareng Tifa. Dan kayaknya cuaca pagi hari ini cukup cerah ya. Jadi buat kamu yang mungkin hari Jumatnya masih butuh booster energi, bisa untuk bergerak sedikit untuk mendapatkan sinar matahari pagi dan juga berolahraga kayaknya ya teman Pro 2. Dan masih kita di program Spada untuk kali ini teman Pro 2. Kalau tadi kan kita udah bahas tentang mukbang ya dan juga sarapan pada umumnya. Sekarang kita bakal agak sedikit bergeser menuju ke teknologi AI teman Pro 2. Coba deh kalau kamu sehari-hari pakai AI enggak? Mungkin ada yang pakai AI buat membantu pekerjaan ataupun tugas-tugas kampus atau tugas kuliah gitu ya. Tapi ada gak sih buat hal sepele kayak bikin caption Instagram, nyari ide konten, bikin rangkuman materi, bahkan sampai ngebantu buat desain atau tulisan dalam hitungan detik. Ya gak bisa dipungkiri sih, kemajuan teknologi semacam AI ini emang berkembang sangat cepat gitu. Dan emang udah banyak pekerjaan-pekerjaan yang dulu membutuhkan waktu berjam-jam dalam sepersekian detik udah bisa dilakukan sama AI sekarang ya teman Pro 2. Tapi muncul nih satu pertanyaan menarik karena AI kan ini udah bisa ngebantu semua umat manusia ya untuk bisa buat gambar, musik, video, audio juga nih bahkan udah bisa dialihkan ke AI ya. Apakah kreativitas manusia dan juga taste human ini bisa atau juga masih dibutuhkan gitu. Kan udah ada AI gitu. Apakah manusia bakal kalah nih dengan hasil buatan mesin ini? Nah, kita bakal bahas ini diskusi yang cukup alot sebenarnya teman Pro 2. Walaupun kita berdekatan banget sama AI gitu ya, khususnya dunia kreatif, apakah iya AI ini bakal menggantikan manusia atau malah justru bisa jadi asisten kita doang nih teman Pro 2. So, di sini terus, tapi kalau kamu punya pernyataan ataupun juga pandangan tersendiri tentang AI ini, boleh banget kamu langsung aja meluncur ke WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru di 0811 7600 884, atau meluncur aja ke Instagram-nya Pro 2 Pekanbaru. Jawab di sana, kenapa AI, apakah AI ini bakal menggantikan dunia kreatif dan menggeser kreativitas manusia di masa depan?

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
3: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Yes, teman Pro 2 masih bareng Tifa di sini dan kita masih ngobrolin tentang teknologi yang super duper cepet banget pergerakannya. Ya, ini adalah AI atau artificial intelligence. Ya, emang belakangan ini tuh penggunaan AI semakin masif ya, dari pelajar sampai pekerja profesional, semua itu berlomba-lomba untuk bisa memanfaatkan artificial intelligence ini gitu. Menariknya, dalam sebuah diskusi bertajuk The AI Products in the Creative Industry dari laman rri.co.id muncul pandangan baru nih. Kalau AI seharusnya tidak dianggap sebagai pengganti manusia. Salah satu peserta diskusi, Naomi Aisyah Putri, seorang pelajar SMA, juga bilang kalau AI ini memang mempermudah banget untuk berbagai tugas. Tapi kemudahan ini justru nggak boleh ngebuat manusia itu menyerahkan seluruh proses kreatif pada mesin. Ya, menurutnya AI itu justru bisa jadi tantangan bagi kita buat menghasilkan karya yang lebih baik, lebih unik, dan juga lebih orisinil. Ya, kalau dipikir-pikir emang bener juga ya. Ketika semua orang tuh bisa menghasilkan satu karya dengan bantuan AI, maka yang membedakan bukan lagi teknologinya, melainkan ide, sudut pandang, dan juga kreativitas orang-orang yang menggunakannya. Jadi bukan soal siapa yang punya AI paling canggih gitu ya, tapi siapa yang mampu berpikir paling kreatif. Jadi gimana nih pandangan para pelaku industri kreatif terhadap perkembangan AI ini ya? Apakah mereka setuju atau enggak dengan pernyataan Naomi tadi, teman Pro 2? Nah, kita bahas sesaat lagi.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi.
3: Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
6: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Pro 2. Teman terbaik kamu.

Bang, nih kalau di industri musik sendiri, AI emang udah ngebantu membaca tren dan mempercepat proses produksi. Tapi musik bukan cuma soal nada dan algoritma aja ya. Karena sekarang kan beberapa lagu-lagu yang viral nih ya beberapa waktu lalu kan juga dibuat di AI ya. Tapi ternyata walaupun emang nyantol di kepala, tapi emosi, feels-nya, ceritanya, dan juga perasaan yang dirasakan manusia itu masih kurang gitu. Beda banget sama hasil kreativitas manusia yang dimana itu tuh berisi emosi, pengalaman hidup, cerita, dan perasaan yang dirasakan oleh kita as a human. Karena ya pada akhirnya audiens itu bukan cuma soal mencari karya yang bagus aja, tapi juga cari koneksi emosional yang bikin mereka tuh kadang terhubung dengan penciptanya. Dan sampai saat ini, mungkin sampai nanti, sampai kapanpun juga, itu tuh yang ngebedain ya taste humannya dengan karya-karya yang bukan kreativitas dari manusia. Setuju gak?

0: Tuh, minjam satu, Bang.
1: Minjam-minjam, nang samalam aja ikam ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan ikam ini lah.
0: Umak, pulangnya Bang, lawan kawan, satu mata aja nah. Ada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Kada kayak itu, Bang, nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam ini lah. Namun aku meinjami ikam nih lah, sama ayahku manjur masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolong ipang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagian iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

Omido Filipi. So, yang paling penting untuk kita ketahui dan dari obrolan kita di pagi hari ini tentang AI, ternyata AI itu bukan sesuatu yang harus kita takuti teman Pro 2. Justru dengan adanya teknologi ini bisa jadi alat yang sangat ngebantu kita buat digunakan secara bijak. As assistant ya. Jadi yang perlu kita jaga adalah kemampuan berpikir kritis, kreativitas, empati, dan juga identitas diri kita as a human sebagai manusia. Gitu. Dan karena itu ada hal-hal yang gak bisa dengan mudah digantikan oleh mesin. Terus juga di era teknologi ini bisa menghasilkan ribuan konten dalam hitungan detik. Nah, karya yang lahir dari pengalaman manusia justru bakal jadi semakin berharga. So, sebagai generasi muda, tugas kita tuh bukan melawan AI, tapi belajar memanfaatkan tanpa kehilangan kemampuan buat berpikir, berkreasi, dan juga berkarya secara mandiri. Terus juga kamu bisa menggunakan AI buat ngebantu prosesnya, tapi jangan biarin AI mengambil alih seluruh proses berpikir kita. Karena emang teknologi ini bakal terus berkembang, tapi ide, empati, dan juga kreativitas manusialah yang bakal selalu tetap menjadi pembeda. Istilahnya kayak taste of humanity-nya tuh ada gitu. Dan pastinya tetap semangat buat kamu berkarya terus sama Pro 2 di dunia kreatif. Dan jadilah generasi yang bisa memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan jati diri. Kita cukupkan dulu untuk sepada di si AI tadi. Tapi kalau kamu mau baca lebih lengkap tentang artikel AI tadi, kamu bisa langsung aja meluncur ke laman rri.co.id teman Pro 2. Next, kita masih lanjut di sepada. Tapi untuk kali ini kita bakal bahas kalau di hari Jumat bakal ada sepada edisi lingkungan hidup teman Pro 2. Jenis ini di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Update waktu sudah jam 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Semoga kamu masih tetap semangat walaupun ini waktunya mungkin kamu coffee break untuk bisa meluruskan pinggang kamu ataupun juga yang lagi dalam perjalanan, sedang lagi di mobil. Fokus ya, fokus berkendaranya, jangan ngantuk teman Pro 2. Dan pastinya juga jangan sampai nih ya ketika kamu kecapean, ujung-ujungnya malah bikin kamu sakit lagi. Dan kalau ngomongin soal kesehatan, akhir-akhir ini tuh kamu ngerasa gak sih kalau cuaca emang terasa lebih panas gitu? Baru keluar beberapa menit aja tuh rasanya udah gerah. Jangankan keluar rumah, masih di dalam rumah aja rasanya udah panas banget gitu. Panas terik bedengkang banget nih kalau di Pekanbaru ya. Dan beberapa hari terakhir juga belum ada hujan. Bukan beberapa hari terakhir, kayak beberapa minggu kebelakang nih belum ada hujan yang turun nih di Pekanbaru teman Pro 2. Dan pastinya juga ternyata fenomena cuaca kayak gini yang cukup panas bukan cuma dirasakan di Indonesia aja teman Pro 2. Di beberapa belahan dunia, para ilmuwan juga sedang mengamati perubahan kondisi laut dan juga atmosfer yang berpotensi mempengaruhi cuaca global. Dan pastinya salah satunya ada kemunculan gelombang Kelvin hangat yang terdeteksi bergerak dari Samudra Pasifik menuju wilayah Amerika Selatan. Walaupun jauh ya Amerika ke Indonesia teman Pro 2, tapi fenomena ini juga jadi salah satu perhatian bagi para ilmuwan nih. Karena bisa jadi salah satu tanda awal munculnya fenomena El Nino, yakni fenomena iklim yang mampu mempengaruhi cuaca di berbagai negara. Of course, negara kita juga termasuk di dalamnya, teman Pro 2. Dan kita bakal bahas apa itu gelombang Kelvin hangat, terus gimana kaitannya dengan El Nino, dan juga yang paling penting, gimana kita bisa bertahan nih di menghadapi era gempuran cuaca yang sangat-sangat panas ini ya, teman Pro 2. Walaupun Pekanbaru kan emang udah terbiasa ya warganya dengan cuaca yang cukup panas dan bikin gerah, tapi kayaknya di siang hari ini edisi Sepada, edisi lingkungan hidup, kita bakal bahas fokusnya ke sana nih. So buat kamu stay tune terus ya di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerutu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
7: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
6: Ambisensus? Apa tuh?
7: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Nah, sebenarnya apa sih gelombang Kelvin hangat itu? Nah, belum lama ini teman Pro 2, satelit Sentinel-6 Michael Frelich milik NASA ini mendeteksi pergerakan air laut yang lebih hangat dari wilayah Pasifik Barat menuju pesisir Kolombia, Ekuador, dan juga Peru. Wah, ini juga dikenal sebagai gelombang Kelvin hangat. Ya, sederhananya tuh kayak ada gelombang yang ngebawa massa air laut yang suhunya tuh tinggi dari biasanya. Karena emang lebih hangat, ini air lautnya bakal mengembang sehingga permukaan laut ikut naik. Dan data menunjukkan kalau pertengahan Mei 2026 kemarin, ini permukaan laut di sekitar Peru bahkan tercatat sekitar 15 cm lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata normalnya. Kenaikan suhu laut ini juga bukan sekedar soal air yang lebih panas aja, tapi ini ada hubungannya antara laut dan atmosfer, teman Pro 2. Ketika suhu laut berubah, pola angin, pembentukan awan, bahkan sampai curah hujan di berbagai wilayah dunia, ini juga bisa ikut berubah. So, itu tuh kenapa alasannya ilmuwan menjadikan fenomena si gelombang Kelvin hangat ini sebagai salah satu indikator awal yang bisa mengarah pada terbentuknya El Niño. Kalau mendengar istilah El Niño, ini mungkin sebagian dari kamu udah langsung teringat ya dengan cuaca yang sangat-sangat-sangat panas dan juga musim kemarau yang lebih panjang. Tapi sebenarnya nih, dampaknya bagi kehidupan sehari-hari buat kita sebagai manusia dan juga warga negara Indonesia yang harus tinggi banget kesabarannya itu apa ya, teman Pro 2? Penasaran kan?

0: More than music.
1: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
2: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang mantat aku.
1: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
2: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
1: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan seperti yang kita tahu, teman Pro 2, El Nino ini merupakan fenomena iklim yang terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur jadi lebih hangat dari biasanya. Dan emang dampaknya tuh bisa dirasakan oleh banyak negara di dunia. Di beberapa wilayah, El Nino ini bisa meningkatkan curah hujan dan memicu banjir. Tapi di wilayah lain, termasuk sebagian kawasan Asia Tenggara, fenomena El Nino ini sering dikaitkan dengan musim kemarau yang lebih panjang dengan suhu udara yang lebih panas. That's why kita tuh kayak ngerasa, wah, ini di negara kita mataharinya ada dua ya. Ya, akibatnya ketersediaan air bersih itu akan bisa berkurang dan juga resiko kebakaran hutan juga meningkat. Dan itu kenapa beberapa titik Manggal Agni juga sedang berusaha ya.

0: gitu ya. Terus juga meningkatnya risiko dehidrasi sampai kualitas udara yang menurun ketika cuaca terlalu kering, teman-teman berdua. Nah, kalau kamu nih akhir-akhir ini ngerasa udara terasa lebih panas dari biasanya, bisa jadi nih pengaruh dari El Nino ini udah terasa ya, karena emang adanya perubahan iklim global yang semakin nyata, teman-teman berdua. Ini bukan hoax ya. Dan maksudnya juga kita bukan hanya perlu memahami fenomena yang terjadi itu kenapa dari ilmuwan-ilmuwannya ataupun juga dari segi ilmiahnya, tapi juga kita juga bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang terus berubah, teman Produa. Next, kita bakal bahas apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk bisa bertahan gitu ya dengan cuaca yang akhir-akhir ini sangat ekstrim, teman Produa.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih.

terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi.

0: Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya, masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya, waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Beberapa tips yang bisa dilakukan buat menghadapi cuaca panas ekstrim akibat dari adanya fenomena El Nino ini dan juga kondisi iklim yang semakin gak menentu teman Pro 2. Pastinya yang paling pertama, the first thing is perbanyak minum air putih gitu. Jangan menunggu haus dulu, waktu cuaca panas tubuh jadi kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Kalau minum minuman manis pastinya bakal lebih cepat haus, jadi lebih baik, lebih aman minum air putih gitu teman Pro 2 atau air mineral. Terus nextnya lagi, kurangi aktivitas berat di luar ruangan pada jam-jam terik, terutama di pukul ataupun juga pada pukul 11 siang hingga 3 sore kalau memungkinkan. Dan pastinya always gunakan pakaian yang nyaman, menyerap keringat dan juga berwarna terang biar tubuh tidak menyerap panas berlebihan. Terus yang keempat, jangan lupa menjaga pola makan dengan konsumsi buah dan sayur yang mengandung banyak air seperti semangka, melon, jeruk dan juga timun. Dan pastinya penggunaan air bersih harus dihemat, mulai dari hal sederhana seperti mematikan keran waktu nggak digunakan dan menggunakan air secukupnya. Apapun yang berlebihan nggak baik ya. Ingat kata Hindia mah, secukupnya ya. Dan pastinya mulai peduli terhadap lingkungan, karena menanam pohon, mengurangi sampah plastik, serta menghemat energi listrik mungkin terlihat kayak sederhana banget, sepele bener. Tapi kalau dilakukan rame-rame bisa membantu mengurangi dampak perubahan iklim dalam jangka yang panjang. Dan pastinya juga dengan adanya fenomena El Nino ini meningkatkan kita kesadaran kalau kondisi bumi itu terus berubah. Ya penting ya bagi kita buat lebih peduli terhadap lingkungan sekaligus mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi di masa depan. Ya kan kita nggak tahu kan masa depan itu gimana. Jadi kita yang tahu nih masa sekarang gitu. Jadi mau nggak mau kita harus mau buat peduli terhadap lingkungan kita agar nanti di masa depan kita nggak menyesal teman Pro 2. Karena itu emang tanggung jawab kita semua. So, kita cukupkan dulu sepadu untuk edisi kali ini. Nextnya kita bakal lanjut di Santai Siang. Dan bakal ada obrolan Santai Siang teman Pro 2 bersama dengan Skin Daily yang akan kita hadirkan di ruang dengar kamu sesaat lagi dari jam 10 sampai dengan jam 11 teman Pro 2. So, ini dia lagu terakhir untuk sepadu kali ini. Ada Aespa dengan Rich Man. I'm a rich man, I'm my own biggest fan, and I'm a high-end man.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, pemerintah Kota Pekanbaru resmi meluncurkan logo dan tagline Hari Jadi ke-242 Kota Pekanbaru yang akan diperingati pada tahun 2026. Peluncuran tersebut dilakukan pada kemarin 4 Juni 2026 sebagai penanda dimulainya rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kota yang tahun ini mengusung semangat kolaborasi dan aksi nyata untuk masyarakat. Ardian Syaika Putra yang juga Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru juga menjelaskan bahwa tema yang diangkat tahun ini adalah Pekanbaru Kolaborasi. Tagline tersebut juga merupakan gabungan dari kata kolaborasi dan aksi yang menggambarkan pentingnya kerjasama seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Kota Pekanbaru.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru resmi meluncurkan operasional bus listrik yang masih dalam tahap uji coba sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kota Pekanbaru yang ramah lingkungan atau Green City. Peluncuran bus listrik tersebut dilaksanakan pada Kamis 4 Juni 2026 dan mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk jajaran kepolisian. Agung Nugroho, Wali Kota Pekanbaru, mengatakan kehadiran bus listrik juga merupakan langkah nyata pemerintah dalam mendukung program Green Policing sekaligus mengurangi emisi karbon yang selama ini dihasilkan oleh kendaraan berbahan bakar fosil. Dan teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 15 waktu Indonesia Barat.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah jam 10 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya kita masuk di program Santai Siang. Spesial banget di hari ini. Kita sudah bersama dengan narasumber nanti yang akan membahas mengenai topik tren layering skincare jadi solusi permasalahan kulit. Bersama dengan Skin Daily pastinya, teman Pro 2. Dan pokoknya buat kamu yang penasaran, stay tune terus di 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Hai teman berdua, balik lagi bareng Tifah ya, pastinya di Santai Siang. Edisi obrolan Santai Siang kali ini sudah bersama dengan narasumber kita pastinya. Kalau kamu udah lihat Instagramnya Prodo Pekanbaru barusan beberapa menit yang lalu, Tifah udah posting ya teman berdua tentang topik kita pada siang hari ini bersama dengan dokter yang udah hadir di studio program Dua Pekanbaru pastinya. Siang hari ini kita bakal ngobrolin, ini dekat banget sama kehidupan kita as anak muda ataupun siapapun itu yang suka banget dengan skincare teman Pro 2. Mungkin mulai dari cleanser, toner, serum, moisturizer, sunscreen, pokoknya banyak banget ya jenis-jenis skincare teman Pro 2. Kita bakal bahas pastinya dengan dokter kita di siang hari ini. Dan pastinya juga banyak banget ilmu-ilmu yang bakal kita kupas di siang hari ini. Jadi buat kamu yang penasaran atau kamu yang mau nanya bareng dokter di sini, boleh banget langsung aja meluncur aja ke WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru 0811-7600-884, atau bisa langsung meluncur ke YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Kita lagi live streaming, jadi kamu bisa drop aja question di sana. Apa aja sih yang mau kamu tanyain bareng dokter siang hari ini? Ada dokter Maya Hijrati Nisa di siang hari ini teman Pro 2. Halo dokter.
1: Halo Kak.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Masya Allah, cantik sekali.
1: Wah, Masya Allah.
0: Masya Allah. Oke, siang hari ini pastinya sesuai dengan topik kita pada siang hari ini ya dok ya, seputar layering dari skincare. Kayak yang udah Tifah singgung sebelumnya, jenis skincare itu banyak banget ya dok ya.
1: Iya benar, banyak banget.
0: Tapi sebelum kita masuk ke skincare, Tifah mau tanya dulu deh, kalau dokter Maya sendiri, ini panggilnya dokter Maya?
1: Iya benar.
0: Kalau dokter Maya sendiri aktivitas sehari-harinya gimana nih dok? Kenalan dulu kita deh sama dokter ya.
1: Oh iya, halo, kenalin saya Maya. Sekarang aktivitas sehari-harinya saya kerja ya di sebagai dokter umum di Skin Daily cabang Subrantas ya, okay. Kak ya.
0: Iya. Cabang Subrantas berarti di Panam ya dok.
1: Iya
0: ya?
1: Di Panam.
0: Wah, berarti sehari-harinya di klinik ya dok ya.
1: Iya di klinik sehari-harinya.
0: Siap. Dan pastinya dok, kalau ngobrolin soal kecantikan itu nggak jauh-jauh juga dari anak muda gitu ya, apalagi produk-produk kecantikan tuh udah banyak banget ya dok kayaknya dibandingkan banget dengan dulu gitu. Nah, tentunya tren yang sekarang muncul itu ada istilah namanya layering skincare dok. Nah ini apa nih dok maksudnya dok? Iya. Boleh dijelaskan?
1: Oke, layering skincare itu jadi tren ya saat sekarang ini. Layering skincare itu adalah memakai skincare beberapa lapis atau berlapis-lapis dalam satu kali pemakaian. Okay. Itu maksudnya Kak.
0: Okay, berarti dalam satu waktu nih dok. Tapi untuk bahan aktifnya apakah berbeda kah dok setiap jenis skincare-nya?
1: Biasanya berbeda. Misalnya dia yang pertama pakai toner, bahan dengan bahan aktifnya apa yang melembabkan, misalnya ceramide, atau nanti dia pakai serum, habis pakai toner pakai serum dengan bahan aktifnya apa gitu, misalnya untuk menghilangkan bekas-bekas hitam kayaknya niacinamide, atau nanti dia pakai layering yang berikutnya ada pelembab, pakai moisturizer dengan kandungannya apa, bahan aktifnya kayak gitu, dicampur-campur lah gitu.
0: Wow, berarti kayak istilahnya biar bisa mendapatkan banyak ini ya manfaat,
1: iya,
0: gitu
1: manfaat
0: ya dok.
1: Dalam satu waktu.
0: Oke. Nah sebenarnya nih dok, kalau perkembangan skincare sendiri nih ya dok, kan ada mulai dari tadi serum, moisturizer, sunscreen gitu. Perkembangannya semakin banyak jenis dari skincare. Ini sejak kapan sih dok?
1: Perkembangannya sejak yang kita tahu biasanya kiblat orang nih berbeda-beda, yang sekarang itu banyaknya kiblatnya ke katanya skincare Korea ya.
0: Benar.
1: Nah, sejak itu mungkin dari tahun berapa ya? 2020-an kayaknya
0: 2020-an
1: ya. Ke sini jadi makin banyak lah skincare. Nah, ada juga yang layering skincare itu banyak banget sampai 10 step. Nah, gitu.
0: Wow. Okay. Nah, itu pasti membutuhkan banyak waktu ya, Dok?
1: Benar sekali.
0: Wow. Nah, ini kalau 10 sampai 10 nih, Dok. Nah, ini biasanya step by step-nya itu dilakukan apakah ada jeda dulu atau gimana, Dok?
1: Biasanya cuman beberapa menit sih sampai skincare-nya menyerap.
0: Oke. Okay. Kenapa tren ini sangat begitu populer, Dok? Dibandingkan dengan tren kecantikan yang lainnya.
1: Karena influencer-influencer kali ya. Okay. Karena Gen Z melihat di media sosial itu trend centernya atau influencer-influencer kesayangan mereka menggunakan layering skincare yang begitu banyak, ah kayaknya cocok nih di aku, di saya gitu. Hmm. Nah makanya mereka meniru.
0: Oke, okay. Iya sih dong. Karena kan juga sekarang kayaknya influencer itu banyak juga mengendorse gitu ya,
1: iya,
0: pakai
1: benar.
0: Dengan jasa mereka untuk pakai skincare terus dipromosikan gitu. Tapi dengan banyaknya langkah ini sampai 6, 10 dan banyaknya step by step tadi, apakah ini emang sebenarnya dibutuhkan oleh manusia modern dok gitu? Kayaknya zaman dulu gak ada skincare ya dok ya? Dari zaman-zaman dulu, ini apakah dibutuhkan sebanyak itu stepnya dok?
1: Sebenarnya dibutuhkan apa enggak? Sebenarnya enggak juga. Jadi penggunaan skincare itu sebenarnya adalah bukan banyaknya skincare, tapi sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Kebutuhan kulit kita itu personal ya, setiap orang pasti berbeda-beda. Misalnya kebutuhan kulit kita lagi kering nih, ya cukup pakai skincare yang mengandung pelembab atau skincare yang melembabkan, contohnya seperti ceramide, hyaluronic acid, dan itu udah ada dalam di skincare seperti moisturizer, udah ada hyaluronic acid, atau hanya kita pakai toner, udah ada juga. Nah, yang terpenting banget itu yang kita pakai kalau misalnya kulit kita basic nih, gak ada masalah apa-apa, gak acne prone, itu yang paling penting banget basic skincare yang harus kita pakai. Yang pertama itu cuci muka, tetap ya sabun cuci muka. Habis itu pakai moisturizer sesuai dengan kebutuhan kulit lagi yang saya bilang seperti tadi, dan yang terpenting lagi pakai sunscreen. Nah, tiga ini aja basic skincare ini. Kalau kulit kita basic, nggak ada apa-apa, misalnya nggak ada target nih yang mau kita capai, hanya untuk kering banget nggak, jerawatan nggak, ada bekas-bekas jerawat atau kulitnya warnanya tidak merata nggak, ya tiga ini ya cukup. Sebenarnya nggak perlu yang banyak-banyak banget. Solusi nggak layering skincare itu? Ya nggak solusi juga. Intinya memakai sesuai dengan kebutuhan kulit kita.
0: Sesuai dengan porsinya ya dok?
1: Iya,
0: ya,
1: benar.
0: Wow. Dan tadi dokter juga bilang basic skincare mulai dari cuci muka, moisturizer, sunscreen. Tiga ini ya dok ya, untuk kulit yang normal gitu. Tapi kalau misalnya yang cocok dengan menerapkan metode layering skincare ini yang seperti apa dok?
1: Orang-orang yang cocok maksudnya, ya misalnya kalau kulitnya kering banget atau kulitnya acne prone, jadi dia perlu menambahkan skincare atau yang ada kandungan seperti kalau misalnya dia jerawatan itu bisa salicylic acid, atau misalnya kulitnya ada bekas-bekas jerawat dia perlu nambahkan seperti niacinamide, atau misalnya dia kulitnya lagi warnanya enggak, kulit wajahnya tidak sama rata nih, dia perlu eksfoliasi, bahan eksfoliasi aktif seperti AHA, atau misalnya orang yang dengan jerawatan atau udah usia 30 ke atas, nah itu kan ada aging. Nah, kita perlu kandungan skincare yang ada anti-agingnya, seperti kalau yang dijual bebas itu ada retinol. Nah, untuk orang-orang yang seperti itu ya perlu ditambahkan lagi kandungan dalam skincare-nya. Nggak cukup nih basic aja gitu. Apalagi kalau kulitnya acne prone, ya nggak bisa hanya pakai skincare yang basic tadi. Pastilah jerawatnya muncul gitu.
0: Oke, berarti dengan catatan layering skincare ini akan manjur untuk orang-orang dengan case tertentu,
1: iya,
0: gitu ya dok.
1: Iya benar.
0: Oh wow, oke. Tapi kalau menurut dokter nih, tadi kan di awal ada pengaruh dari influencer juga yang mempromosikan produk-produk tertentu begitu ya. Nah ini kesalahan umum yang dilakukan oleh para pemula nih dok, apalagi mungkin teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin gitu kan, anak muda yang baru ngikutin tren skincare dari internet, ini biasanya apa sih dok yang mereka lakukan?
1: Ya kesalahannya itu misalnya influencernya kulitnya gak acne prone gitu, kulitnya hanya kering, sementara netizen yang melihatnya kulitnya acne prone, nah dia ikutkanlah skincare influencer yang kulitnya gak acne prone, ya gak cocok di dia gitu. Atau misalnya kita punya kulit yang sensitif, nah sensitif terhadap kandungan bahan aktif skincare tertentu, nah influencernya sementara gak punya kulit yang sensitif, nah kita gak tahu. Nah jadi misalnya 10 layer nih skincare kita, 10 bahan kandungan aktif. Kita jadi nggak tahu iritasi nih kulit kita setelah pakai rangkaian skincare. Kita jadi nggak tahu rangkaian skincare yang mana sih, bahan aktif yang mana nih. Jadinya alergi, kok mukanya bisa jadi breakout. Nah yang paling cepat itu alerginya biasanya kemerahan, bahkan sampai ngelupas, perih. Itulah jadinya, jadi kita gak tahu nih bahan aktif yang mana, karena kita terlalu banyak memakai skincare-nya gitu.
0: Okay, benar-benar kalau misalnya dirunutkan juga, ini yang mana satu ya?
1: Iya, yang mana satu nih.
0: yang
1: gak cocok di saya gitu ya.
0: Jadi kayak bingung sendiri nanti ujung-ujungnya ya, dok. Wah, menarik sekali nih, ternyata emang teman Pro 2, kalau misalnya ada satu tren nih di media sosial ya, jangan langsung diikutin ya.
1: Iya, benar.
0: Karena belum tentu cocok nih sama kita ya. Nah, Dokter Maya, setelah ini kita juga bakal bahas nih lebih dalam tentang manfaat dan juga mungkin resiko dari layering skincare yang dilakukan secara berlebihan nih, teman Pro 2. Tapi kalau kamu mau tanya-tanya juga masih boleh ya. Kita masih akan bersama teman Pro 2 di obrolan santai siang kali ini bersama dengan Skin Daily dan juga Dokter Maya di sini. So, stay tune di sini di program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
5: Bayangin, satu piala dunia tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini adalah perayaan dunia.
6: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
7: Nora ngechat nih,
8: nanyain udah di mana.
7: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
6: Yang ini malah merugikan orang lain.
7: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
9: Oh iya deh.
7: Padahal 5.
10: Oh no.
6: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
7: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
6: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

0: berbohong. Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Kita masih bahas soal permasalahan, enggak permasalahan sih. Ini salah satu teknik dalam dunia kecantikan. Ya, ini ada layering skincare teman Pro 2. Dan masih bersama dengan Dr. Maya dari Skin Daily Clinic. Dan Dok, sebenarnya kalau kita ngobrolin soal layering skincare tadi kan, ini juga merupakan tren yang datang mungkin dari dunia kecantikan yang mungkin produk-produknya ada banyak jenisnya gitu ya. Sebenarnya kalau itu memang dilakukan dengan benar nih Dok, layering skincare, ini manfaatnya bagi si pengguna tadi itu apa Dok?
1: Nah, kalau memang layering skincare ini digunakan sesuai dengan kebutuhan tubuh ya bermanfaat. Kayak misalnya kulitnya kering, jadi ya kulitnya terasa lembab, dia hanya pakai kandungan skincare seperti ceramide atau hyaluronic acid yang untuk melembabkan. Misalnya dia pakai toner atau serum atau moisturizer yang mengandung itu, ya hasilnya kulitnya jadi lembab, jadi kenyal sesuai dengan kebutuhan kulit. Atau apabila dia kulitnya acne prone, jerawatnya yang masih ringan ya, kalau jerawat yang ringan itu masih bisa menggunakan skincare yang OTC atau dijual bebas. Tapi kalau jerawatnya udah sedang keberat itu, kita perlu beberapa bahan aktif yang gak dijual bebas nih, atau dia obatnya obat keras. Nah itu perlu konsultasi ya ke dokter. Nah misalnya kalau dia jerawatnya jerawat ringan, dia bisa menggunakan skincare seperti salicylic acid, lactic acid, atau bekas-bekas jerawat dia bisa menggunakan niacinamide, bahan kandungannya, atau asam tranexamat ya, atau tranexamic acid yang sekarang lagi ini nih baru untuk mengurangi bekas-bekas hitam atau noda-noda hiperpigmentasi bekas jerawat. Nah itu bagus hasilnya kalau emang sesuai kebutuhan, jadi jerawatnya bisa berkurang. Dan satu lagi juga kayak bekas-bekas jerawat juga bisa memudar gitu. Tapi ya kalau seperti itu perlu kesabaran, kuncinya nggak ada yang instan. Dan satu lagi yang penting, kalau kulitnya acne prone atau jerawat, itu nggak hanya skincare yang penting dipakai, tapi salah satunya yang paling penting banget lifestyle. Lifestyle harus dijaga, seperti jangan begadang.
0: Tuh, dan dengerin teman Pro 2.
1: Iya, kalau ngerasa kulitnya, ih jerawat saya kok nggak sembuh-sembuh ya gitu. Nah perbaiki, coba perbaiki lifestyle, jangan begadang. Yang kedua itu makan yang harus diperhatikan lagi ya, jangan makan minum manis, boba-bobaan, itu di stop dulu, kayak makan tepung-tepungan, junk food, susu sapi, yogurt, keju, itu harus di stop semua. Makan-makan enak semua ya.
0: Iya, ini berasa tadi kayak list semua makanan kayaknya dokter sebutin.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Ini makan apa nih dokternya sebaiknya dok?
1: Iya, makan apa ya? Makan sehat seperti nasi boleh. Okay. Kalau misalnya karbohidratnya diganti, boleh seperti ubi atau kentang. Tapi karbohidrat itu secukupnya. Kalau berlebihan dia juga jadi gula yang berlebihan ya di tubuh kita. Nah proteinnya dibanyakin boleh. Protein gak ada pantangan boleh. Telur, ayam, ikan, daging itu gak apa-apa dimakan untuk orang kulit yang acne prone.
0: Okay. Padahal kan ada yang bilang tuh ya dok ya, kalau di luar sana tuh jangan makan telur, jangan makan ini gitu,
1: iya,
0: katanya.
1: Bener.
0: Jangan makan kacang. Nah itu gimana itu dok? Itu mitos atau fakta tuh dok?
1: Mitos. Oh, kalau protein itu nggak ada pantangan. Kalau untuk kulit jerawat nggak memperparah jerawat juga ya. Ya kita makan proteinnya paling ya nggak banyak-banyak juga ya, secukupnya aja. Tapi kalau double protein pun ya nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah untuk kulit berjerawat kacang-kacangan. Kalau kacang-kacangnya direbus nggak apa-apa juga, nggak menyebabkan jerawat juga.
0: Okay. Berarti masih aman ya dok?
1: Masih aman.
0: Wow. Nah ini dok. Wih, langsung nih ada pendengar kita yang WhatsApp nih dok. Ini dari Esther nih dok di Durian. Katanya dok, tipe kulit aku acne prone skin. Untuk teknik layering ini dibolehkan nggak? Kalau untuk kulit berminyak gimana? Nah, dia ternyata tipikalnya acne prone skin dan juga kulitnya berminyak nih dok. Mungkin boleh dok direspon terlebih dahulu.
1: Iya boleh. Hai Kak Esther, boleh ya. Kalau kulitnya acne prone itu yang seperti yang udah kita bahas tadi ya, jadi pakai, kalau misalnya jerawatnya masih jerawat ringan, jerawat ringan yang gimana, masih muncul yang kayak komedo atau 1-2 aja muncul jerawatnya, belum yang bernanah atau yang gede-gede gitu belum muncul ya. Kalau ringan masih bisa menggunakan basic skincare yang seperti tadi ada kandungannya salicylic acid, bisa dipakai atau untuk malamnya bisa dipakai retinol juga. Terus kalau kulitnya berminyak, itu tetap harus memakai moisturizer. Walaupun okay. untuk kulit berminyak, moisturizer itu hanya bukan hanya untuk kulit kering. Kulit berminyak pun harus pakai. Bisa dipakai seperti ceramide yang ada kandungannya ceramide. Itu cukup sih untuk kulit berminyak, tetap harus pakai moisturizer. Nah, kunci yang paling wajib harus dipakai lagi itu adalah sunscreen. Karena percuma kita pakai skincare berlayer-layer tapi kita nggak pakai sunscreen, itu percuma. Percuma sih saya bilang, karena sunscreen itu penting selain juga untuk melindungi kulit ya dari paparan sinar matahari dan juga menjaga skin barrier kita. Karena sinar matahari itu jahat sih sebenarnya juga.
0: Apalagi tengah hari ya dok.
1: Iya, apalagi tengah hari. Dan apalagi untuk pekan baru.
0: Oh,
1: ya
0: wow, kan? Itu berasa mataharinya ada dua kayaknya.
1: Iya benar. Nah itu okay. penting banget. Karena kalau kita terpapar sinar matahari tanpa sunscreen juga skin barrier kita juga bisa rusak. Jadi kalau skin barrier kita rusak, kulit kita rusak, jadi permasalahan kulit seperti jerawat itu gampang datang, yang atau beruntusan atau kulit kita jadi malah kering. Nah itu salah satunya mencegahnya dengan memakai sunscreen.
0: Okay. Nah kalau lebih spesifik lagi nih dok, tadi ada dokter no mention dari skin barrier gitu kan. Nah ini tanda-tanda dari skin barrier yang udah terganggu itu gimana sih dok?
1: Yang tanda-tanda dari skin barrier kita itu terganggu atau lagi nggak benar nih, yang pertama itu kulitnya jadi sensitif, kok gampang kering, perih, dan ada kemerahan. Okay. Atau misalnya yang kulitnya acne prone, kok jadi makin muncul nih jerawatnya, pada lifestyle-nya udah dibenerin juga kok jerawatnya tetap muncul nih. Nah itulah salah satunya skin barrier-nya rusak ya. Salah satunya ya kalau kulit kita kering kan ya jadi gampang iritasi yang dibilang tadi. Atau kalau kena matahari juga jadinya makin panas, jadi makin merah. Nah seperti itu salah satu. Pokoknya kalau skin barrier kita itu terganggu, apapun permasalahan kulit jadi cepat munculnya.
0: Oke, berarti lebih ini ya dok, kalau skin barrier-nya terganggu malah lebih cepat gitu untuk masalah-masalah yang datang gitu ya.
1: Nah satu lagi kak, kalau kita nggak pakai sunscreen, kulit kita jadi cepat keriput atau cepat tua.
0: Oh no. Kabar buruknya itu ya sama orang dua.
1: Karena sinar dari matahari UVA, UVB itu juga bisa menyebabkan kulit kita mempercepat keriputnya.
0: Oke, berarti semacam ini ya dok, kalau si sunscreen ini kayak
1: pencegahan
0: dan juga taming gitu ya wajah
1: benar.
0: Ya. Okay. Tapi kalau misalnya kandungan skincare nih dok, tadi kan kita masih bahas tentang si layering tadi ya. Ini kombinasi yang sangat tidak dianjurkan untuk digunakan bersamaan ini apa aja dok?
1: Bahan aktif yang kuat itu nggak boleh digunakan. Yang pertama yaitu seperti bahan eksfoliasi yang double, misalnya AHA dicampur dengan retinoid itu nggak boleh, karena nanti menyebabkan pada orang-orang yang kulit sensitif itu menyebabkan kulitnya jadi kemerahan atau malah iritasi jadi ngelupas, itu nggak boleh dicampurin.
0: Okay. Berarti itu adalah bahan-bahan yang dua-duanya keras ya dok,
1: keras.
0: Ya apa tadi dok? Retinol
1: dengan AHA.
0: Dengan AHA.
1: Tapi nggak di semua orang juga, ada yang beberapa orang yang bilang kulit saya badak gitu. Nah, bisa-bisa aja. Tapi hati-hati pada orang-orang yang dengan kulitnya sensitif. Nah itu nanti bisa menyebabkan iritasi, nggak boleh dicampur. Jadi, nah untuk bahan-bahan yang seperti eksfoliasi aktif yang kayak AHA tadi, itu juga beberapa orang yang kulitnya sensitif juga nggak bisa dipakai setiap hari karena nanti jadi perih ya.
0: Berarti akan punya dampak tersendiri ya dok kalau kita asal-asal campur si skincare tadi. Biar ahli skincare aja deh ya. Nah terus nih dok, sekarang itu emang kayaknya produk kecantikan udah banyak banget ya dok ya. Bahkan untuk di Indonesia sendiri itu kita milih kayak, aduh yang mana ya, bingung sendiri nih kadang-kadang gitu. Apalagi juga sekarang anak-anak muda tuh suka FOMO nih dok, kayak, wih artis ini pakai ini nih, idol aku nih pakai ini, aku harus beli juga nih yang ini sama nih kayak idol aku gitu. Nah terus apakah kebiasaan kayak sering gonta-ganti produk ini juga akan bisa mempengaruhi kesehatan kulit dok?
1: Bisa, Karena kita ganti-ganti skincare nih, tentu kulit kita menyesuaikan lagi. Apabila tadi yang punya kulit sensitif, jadi bakal kemerahan, kulitnya kering, iritasi tadi. Atau misalnya yang biasanya gak timbul jerawat, dengan pakai skincare yang baru, yang gak cocok di kulit dia, malah jadi jerawatan. Itu bisa terjadi karena skin barriernya tadi terganggu.
0: Berarti memang kalau misalnya dia ganti-gantinya tuh harus sebaiknya berapa itu, Dok, untuk bisa tahu nih, oh ternyata aku cocok nih pakai skincare ini, itu waktu yang dibutuhkan berapa lama, Dok?
1: Kalau misalnya kita pakai dalam 2 minggu aman-aman aja, biasanya itu cocok sih.
0: Berarti dalam 2 minggu jangka waktunya ya, Dok? Terus kalau misalnya tiba-tiba muncul jerawat atau iritasi setelah pakai produk yang baru nih, Dok, ini langkah pertama yang harus dilakukan apa? Ke Skin Daily, enggak? Itu salah satunya. Terus nextnya apa, Dok?
1: Yang pertama, kalau misalnya pertama kali coba skincare, langsung kemerahan, langsung kulitnya jadi ngamuk lah tibanya ya. Itu yang pertama dilakukan itu stop. Di stop dulu. Kita stop dulu. Terus kita coba pakai misalnya kering banget. Itu yang pertama kali bisa kita lakukan adalah pakai pelembab dulu. Pelembabnya diseringkan. Yang misalnya kandungannya yang paling netral itu ceramide. Jadi ceramide-nya itu pelembab ya. Pelembab moisturizer-nya itu kita pakai bisa sampai 4-5 kali. Reda gak nih kemerahannya? Tapi kalau misalnya makin perih, makin panas, ya itu waktunya konsultasi ke dokter. Nanti ada krim yang kita kasih untuk meredakan kemerahannya, mengurangi keluhannya gitu.
0: Step by step-nya diikutin ya, teman Pro 2. Terus kalau ini, Dok, skincare kan harganya bervariasi ya, Dok. Ada skincare yang murah, ada juga skincare yang bahkan sampai puluhan juta nih, Dok. Ya, ratusan ribu sampai puluhan juta lah ya. Nah, ini kalau skincare mahal, apakah selalu lebih efektif dibandingkan dengan skincare murah, Dok?
1: Enggak selalu. Karena balik lagi tadi, skincare itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kulit kita. Skincare yang kandungannya murah tapi emang kulit kita membutuhkan itu, ya bagus-bagus aja hasilnya di kulit kita gitu.
0: Berarti balik lagi, cocok-cocokan ya, Dok?
1: Cocok-cocokan. Nah, satu lagi yang terpenting, yang karena kita di Indonesia diawasi BPOM ya, jadi kalau mau pakai skincare OTC atau yang dijual bebas, carilah yang udah ada nomor BPOM-nya. Nah, kalau masih kurang yakin ya, di scan di produknya atau dibuka web BPOM, coba nomor BPOM-nya dimasukin. Cocok gak nih yang ditertera dengan di skincare yang kita beli dengan yang ada di webnya BPOM? Kalau cocok, berarti itu salah satu skincare yang aman.
0: Nambah tugas baru lagi tuh ya.
1: Iya, jangan nanti tergoda dengan harga murah atau ini skincare impor tapi nggak ada BPOM-nya, hati-hati aja.
0: Iya, karena sekarang juga banyak ya, Dok, ya, kayak misalnya influencer yang juga ngasih tahu gitu, kayak mengedukasi juga sebenarnya seperti apa sih dari si skincare tadi yang cocok ataupun yang bisa untuk dipakai gitu ya, Dok, ya. Wah, ternyata memang kalau skincare walaupun dia mahal semahal apapun, kalau nggak cocok dengan kulit kita ya nggak bisa, percuma juga. Ya mungkin boleh dicoba dulu dari yang ini ya, Dok, ya, yang murah-murah dulu kali ya.
1: Tapi ingat harus ada BPOM-nya.
0: Ingat, remember, harus ada BPOM-nya, teman Pro 2. Kita break sejenak, teman Pro 2. Tapi Tifa mau reminder lagi buat kamu yang mau tanya, boleh langsung aja menuju WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru 0811-760-0884. Atau kamu juga bisa langsung aja meluncur ke YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Drop aja question kamu di sana, biar nanti dijawab nih sama Dr. Maya yang ada di studio Pro 2 Pekanbaru. Stay tune di sini.

0: Jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada gak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
4: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
5: Berikut tugas Anda.
4: Buat lebih ringkas lah.
5: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
4: Oh, singkat, padat, pulang.
6: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
4: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
6: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
4: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
6: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
4: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
6: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
4: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
6: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
7: Kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing

0: masih bahas mengenai layering skincare tentunya. Masih bersama dengan Dr. Maya dari Skin Daily Clinic. Dan tapi kayaknya sebelum kita nanti minta tips nih dari dokter, curi-curi juga ya kita di siang hari ini. Tapi kayaknya kalau dari Pekanbaru sendiri nih dok, kasus yang paling banyak terjadi itu apakah juga ada disebabkan oleh layering skincare yang salah dok?
1: Ada juga. Okay. Jadi beberapa juga saya dapat pasien karena dia layering skincare-nya terlalu banyak dan memakai skincare-nya terlalu tebal, jadi kulitnya jadi iritasi, ada juga. Terus ya kalau di Pekanbaru kasus yang paling banyak ditemui selain jerawat ya, jerawat banyak banget juga pasien-pasien yang datang jerawat itu. Selain itu adalah flek.
0: Flek.
1: Iya.
0: Okay. Ini apakah flag disebabkan skincare juga, dok? Skincare yang kayak gimana sih dok yang akhirnya bisa menyebabkan flek tadi dok?
1: Nah banyak, banyak sekali. Yang pertama yaitu karena pasiennya memakai, pertama itu korban skincare yang abal-abal.
0: Oke.
1: Yang tadi saya bilang kalau kita memakai skincare, ingat kalau di Indonesia itu kalau skincare-nya bebas itu ada BPOM-nya yang bisa. Jadi pakailah skincare yang ada BPOM. Jangan tergiur karena harga murah, impor dari mana gitu kan. Pakai krim abal-abal, nggak ada ininya, nggak ada BPOM-nya. Nah nanti jadi mukanya jadi rusak. Nah ciri-cirinya pakai krim, biasanya itu kandungannya di dalamnya itu ada steroidnya. Nah di awal-awal misalnya jerawatnya lagi banyak nih, nanti seminggu pemakaian krim itu bisa jerawatnya seolah-olah langsung hilang, jadi instan gitu hilangnya. Itu red flag ya, krimnya atau skincare-nya. Terus atau misalnya kulit seolah-olah bagus, glowing sampai lampu silau atau lalat aja kepleset, nah itu krimnya red flag. Terus nanti lama-lama makai muka kita jadi sensitif, terkena matahari, kayak udang rebus atau kepiting rebus saking merahnya. Atau bahkan ada yang makan panas-panas itu kena uapnya jadi merah, nah itu krimnya red flag. Okay. Target sebenarnya kita pakai skincare ini kan kulit kita sehat. Sehat itu yang bagaimana sih kulit sehat? Kulit sehat yang kita mau itu ya seperti kulit anak-anak. Nah berkacalah seperti kulit anak-anak, itulah yang kita mau. Kulit anak-anak kan cuma lembab, kenyal. Gak ada kulit anak-anak yang glowing
0: sampai ini ya dok, lampu juga kalah nih kayaknya.
1: Iya benar, gak ada yang seperti itu. Jadi ya itu target kita ya, seperti kulit anak-anak, gak harus glowing dan gak harus putih. Ingat
0: standar kecantikan itu kayaknya, wah kalau gak putih gak cantik. Enggak ya teman-teman.
1: Karena warna kulit itu kan genetik gitu kak, nggak mungkin kita bilang orang misalnya orang Afrika atau orang Papua kulitnya nggak sehat kan, nggak. Itu tetap warna kulit itu genetik, apalagi Asia ya, Asia itu warna kulitnya nggak putih kan, Indonesia lah ya, Indonesia itu ras kulitnya ya nggak putih, nggak kayak orang Eropa ya kan. Nah jadi kalau warna kulit itu ya udah di dari sananya gitu, genetik udah keturunan gitu. Cantik gak harus putih.
0: Siap, setuju. 100% sih dok, setuju ya. Tapi dok, tadi kan kalau misalnya ini belinya di pasaran ya dok, ya produk yang emang udah beredar di pasaran yang mungkin kecolongan nomor BPOM-nya gak ada gitu. Tapi kalau misalnya produk-produk yang dia dapatkan, aku dapat ini nih dari klinik kepercayaan aku gitu. Nah itu gimana dok? Tuh dok, cara kita bisa mensiasati ataupun juga mencari tahu tentang kandungan di dalamnya itu gimana dok?
1: Ah iya, kita boleh bertanya kok, kita sebagai pasien. Kalau saya sendiri pasien bertanya, dok ini kandungan skincare-nya apa? Saya pasti ngasih tahu, oh jerawat, misalnya muka kakak ini lagi jerawatan ya. Yang saya kasih seperti isinya seperti benzoyl peroxide, boleh dikasih tahu. Atau ada niacinamide-nya untuk mengurangi bekas-bekas jerawatnya. Atau yang malamnya saya kasih seperti retinoic acid untuk mengurangi bekas-bekas jerawat dan jerawatnya juga saya ngasih tahu. Nah yang pertama itu kita sebagai pasien kita berhak bertanya. Kalau misalnya dokternya bilang,

0: udah pakai aja, nggak usah banyak-banyak tanya, itu red flag.
1: Okay. Satu red flag.
0: Itu hak pasien untuk tahu. Okay. Nah, yang namanya kalau kita konsul ke dokter, itu nanti kan kita dikasih krim etiket biru ya. Krim etiket biru itu adalah resep. Resep sama seperti obat lainnya. Jadi, itu personal. Jadi, cara mendapatkan krim etiket biru di suatu klinik itu, kita harus daftar konsultasi baik secara online ataupun offline. Kalau online itu harus video call dengan dokternya.
1: Oke. Nggak boleh. Sudah bisa ya, Dok?
0: Iya, udah bisa. Oke. Nggak boleh hanya WA aja. Nanti kita kan nggak tahu kalau kita WA apakah admin yang balas atau dokter beneran, kan kita nggak tahu. Jadi kita sebaiknya kalau online kita video call. Terus setelah konsultasi nanti kita mendapatkan resep dari dokternya. Nah, setelah mendapatkan resep, resep itu diracik oleh apoteker di tempat. Nah, kita harus menunggu tuh beberapa saat, nggak lama sih, beberapa saat untuk menunggu apotekernya meracik. Habis itu baru kita dapatkan krim etiket birunya. Seperti itulah yang legal untuk cara mendapatkan krim etiket biru. Jangan nanti kayak misalnya hanya konsul lewat admin, nanti dikasih krim, ya jangan.
1: Waduh, ini aku kejar target nih.
0: Iya,
1: aku bener. Mau yang ini deh. Yang aku rekomendasikan, ternyata gak seperti itu ya, Dok.
0: Iya,
1: ya. Oke. Siap. Kalau apa, Dok?
0: Kalau online itu ya kita harus dapat tatap muka. Okay. Bener gak kita nih sama dokternya gitu. Kan bisa video call.
1: Oke. Okay. Ini, Dok, ada lagi WhatsApp dari Maidin di Marpoyan. OMM ya. Maidin di Marpoyan. Dok, urutan layering skincare yang paling optimal untuk kulit berjerawat itu gimana? Terus juga, kalau di iklim tropis kayak Indonesia nih, cocoknya layering skincare-nya gimana ya? Dan gimana? Wah, tiga nih. Dan gimana cara menemukan produk yang tepat untuk layering skincare? Nah, ada tiga tuh, Dok. Boleh direspon dulu, Dok.
0: Tadi kalau misalnya layering skincare untuk kulit
1: Berjerawat.
0: Iya, berjerawat. Nah, kalau kulit berjerawat, kalau jerawatnya ringan, itu bisa pakai skincare OTC ya, bisa seperti pakai facial wash yang pertama, atau misalnya mau pakai toner boleh, pakai serum yang mengandung salicylic acid ya untuk mengurangi jerawat, atau pakai moisturizer, dan yang terpenting lagi pakai sunscreen. Itu
1: wajib.
0: Itu kalau kulit acne prone yang ringan. Okay. Tapi kalau misalnya jerawatnya udah sedang ke berat, nah itu perlu konsultasi ke dokter, atau misalnya udah pakai skincare nih yang untuk kulit berjerawat, tapi jerawat saya kok masih tetap gitu-gitu aja. Nah, itu saatnya udah konsultasi. Jadi kita memberikan nanti bahan aktif yang tidak dijual bebas. Jadi yang obat keras gitu, harus ada resep dokternya. Gitu. Terus tadi untuk daerah
1: Indonesia.
0: Indonesia tropis. Daerah tropis kan Indonesia nih panas ya, daerah tropis. Nah, saat kita panas itu kulit kita juga bisa kering loh. Jadi kita juga perlu melembabkan kulit kita. Nah, karena dia panas tadi yang saya bilang, kayak apabila kulit kita lembab pakai ceramide atau hyaluronic acid. Nah, itu yang pada kulit tropis itu nanti matahari juga menyinari kan, sinar UVB. Jadi kalau kulit kita lembab juga mengurangi kerutan. Nah, jangan lupa pakai sunscreen, layering skincare-nya. Nah, kalau jerawat lagi ya, kalau kulit acne prone itu less is more. Jadi, semakin banyak skincare yang kita pakai itu nggak baik. Jadi, jerawat itu perlunya kandungan yang tepat, bukan yang banyak.
1: Oke, well, notes nih ya, Maidin. Iya. Terus, gimana cara menemukan produk yang paling tepat buat layering skincare? Apa ya tahapannya?
0: Yang pertama kita harus tahu dulu nih, tipe kulit kita apa, kebutuhan kita apa, dan target kita mau apa. Contohnya, tipe kulit saya kering. Nah, target saya tuh mau melembabkan. Ya udah, saya cukup layering skincare ya. Paling sabun muka, terus saya pakai moisturizer, dan pakai sunscreen. Itu udah cukup, karena kulitnya normal aja gitu. Atau misalnya kulitnya tinggal bekas-bekas jerawat, jerawatnya udah berlalu nih, mau balik ke cuman untuk ngilangin bekas-bekasnya, itu bisa ditambahkan kayak serum yang mengandung niacinamide atau tranexamic acid. Itu bisa ditambahkan untuk mengilangi bekas-bekas jerawatnya. Tetap lagi jangan lupa pakai sunscreen. Itu
1: wajib
0: sih yang terpenting.
1: Tapi, Dok, kalau misalnya kita kan kerjanya di indoor ya, apakah wajib juga pakai sunscreen.
0: Mm, kalau di indoor, indoor banget nih sama sekali nggak ketemu matahari kita, mm-hmm. ya mungkin boleh. Tapi kalau misalnya indoor masih ada jendela atau misalnya kayak ibu rumah tangga, mm-hmm. saya di rumah aja nih dok, nggak kemana-mana, nggak usah pakai sunscreen. Salah besar, karena kan kalau misalnya kita di rumah mm-hmm. itu kaca kan tetap masuk.
1: Okay,
0: cahaya matahari. Atau apabila ibu rumah tangga nanti dia keluar ke teras,
1: jemur baju.
0: Mm. Jadi paling baik itu pakai sunscreen itu di pagi hari. Mm-hmm. Terus habis itu ulang lagi nanti siangnya mm-hmm. atau sore. Kalau okay. untuk di depan baru sore masih terik ya, harus mm-hmm. diulang. Nah, sunscreen itu enggak penting hanya dipakai tapi diulang.
1: Reapply
0: sunscreen itu sangat penting. Nah, apabila kegiatannya outdoor, mm-hmm. misalnya nih dari jam 8 sampai jam 1 kita outdoor nih kegiatannya, mm-hmm. itu wajib diulang per 2 jam sunscreennya.
1: Per 2 jam?
0: Iya, karena kalau sudah 2 jam itu sunscreen itu menurun efektivitasnya, bahkan nggak ada lagi. Mm-hmm. Jadi percuma, sunscreen yang kita pakai tadi udah nggak efektif lagi nih. Nah, salah satu yang terpenting lagi adalah mengulang pakai sunscreen, reapply. Jadi per 2 jam harus reapply. Harus cuci muka? Enggak kok. Jadi cukup misalnya dibilas aja mukanya, ditambah lagi sunscreennya. Atau yang sekarang juga kayak ada misalnya pakai make up kan, hmm. ada sunscreen yang dioles, hmm. yang kayak stick.
1: Kayak stick
0: ya. Nah, boleh. Hmm. Atau nggak mau lagi full make up nih, nggak mau nih make upnya nanti geser, ya boleh lah saat pakai make up sesekali pakai yang semprot.
1: Hmm.
0: Tapi diulang. Tapi ya langkah lebih baiknya ya kayak sunscreen yang kita pakai pertama tadi.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Wah, berarti menarik sekali ya dok ya. Cuma dari sunscreen aja tuh banyak banget pembahasannya.
0: Benar.
1: Oke. Tapi udah jam 10:56, gak kerasa nih dok. Waduh. Tapi draft pertanyaan masih banyak ya padahal. Tapi sebelum kita akhiri obrolan santai siang kali ini bersama dengan dokter Maya dari Skin Daily Clinic Tumam Pro 2, mungkin boleh dok, kalau di Skin Daily ini apa aja nih dok yang mungkin bisa didapatkan atau pun juga layanan yang akan diperoleh gitu oleh para customer-nya.
0: Yang pertama layanan itu yang ya konsultasi ya, mm-hmm. konsultasi offline. Terus kita di Skin Daily itu bisa perawatannya itu kita jamin perawatan aman tanpa ketergantungan dan tanpa penipisan kulit. Itu jaminan layanan kita. Jadi enggak ada nih pakai krim kita tuh jadi ketergantungan, enggak. Jadi penipisan kulit, enggak. Jadi pokoknya kita jamin nih aman untuk pasien-pasiennya. Terus di kita juga ya seperti biasa ada kita, karena kita itu klinik kulit ya, bukan klinik kecantikan. Jadi semua keluhan kulit dari bayi sampai lansia, intinya bayi baru lahir udah bisa dibawa ke Skin Daily, segala umur. Yang pertama masalah kulit, rambut, kelamin dan kuku, karena kita ada spesialis kulitnya juga ya, mm-hmm. jadi bisa dibawa. Enggak, karena Skin Daily bukan klinik kecantikan,
1: okay.
0: tapi klinik okay. kulit.
1: Oke, siap-siap. Perlu di garis bawah ya dok ya, kalau Skin Daily itu adalah klinik kulit gitu.
0: Iya, dermatologi, bukan kecantikan.
1: Siap, benar-benar. Karena kan orang ada yang fokusnya ke kecantikan aja ya dok
0: iya,
1: ya.
0: Iya, benar. Tapi kita juga bisa kecantikan, karena kecantikan itu bagian dari kulit kan.
1: Iya,
0: yes, benar. Kita juga bisa mengatasi jerawat, flek. Kayak di kita juga bisa treatment, bisa laser, bisa peeling juga bisa di kita. Okay. Bisa facial juga.
1: Tuh sudah terpercaya karena ada dokter spesialis kulit kelamin juga ya dok.
0: Iya, dan jaminan perawatan kulit kita tadi aman, tanpa ketergantungan, tanpa penipisan kulit.
1: Okay. Wah lengkap sekali informasinya siang hari ini teman Pro 2. Tapi kita sudah harus cukupkan dulu untuk obrolan santai siang kali ini. Thank you banget dokter Maya udah sharing ilmunya. Ini hari ini kayaknya daging banget ya menu kita di obrolan santai siang kali ini. Iya. Dan pastinya juga bisa disimpulkan kalau layering skincare itu bukan produk yang harus mahal banget, tapi yang cocok dengan kulit kita gitu ya dok ya, dengan kebutuhan kulit masing-masing. So, bukan hanya cuman ikutin tren doang, tapi malah menggunakan terlalu banyak, too much skincare yang akhirnya bisa buat skin barrier kita jadi rusak teman Pro 2. Yang penting kita harus kenal sama kulit kita sendiri dulu, biar kita tahu nih menjaga pola hidup dan juga menjaga kulit kita gimana caranya. Thank you Dr. Maya, sampai jumpa lagi di next kesempatan di obrolan santai siang lainnya. Dan kita cukupkan teman Pro 2 next. Sekaligus Siva juga mau pamit undur diri nih, karena jam 11 sampai dengan jam 6 sore nanti bakal ada Risa yang nemenin kamu di santai siang dan juga sore ceria. So, bye-bye.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Bro 2. Senang banget nih hari ini di hari Jumat 5 Juni 2026. Tentunya di siang hari ini teman Bro 2 barengan sama Risa Octavia yang akan nemenin kamu hingga nanti jam 6 sore. Dan di jam 11 ini teman Bro 2, kita masih di program Bro 2 Hitlist tentunya. Risa akan nemenin kamu dengan lagu-lagu kesayangan kamu yang bisa kamu request tentunya siang hari ini. Kayaknya langsung aja teman Bro 2 yang mau dengerin lagu favorit kamu, jangan lupa buat langsung aja kalian WhatsApp di 0811760084 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Nanti Risa bakalan baik lagi teman Pro 2 sambil kita dengerin dulu lagu Perunggu dengan 33 kali untuk kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Awas lo, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Oke, teman pro 2, langsung aja kita bacain dulu nih request yang udah masuk lewat WhatsApp dulu ya, teman pro 2 ya. Kita mulai nih dari pendengar setia kita juga nih, teman pro 2. Ada Mas Ren yang seperti biasa. Sama Mas Ren ini ada tebak-tebakan dulu nih hari ini, teman pro 2. Kayaknya kalian harus bersiap-siap ya untuk menebak ini ya, teman pro 2 ya. Tapi ini kayaknya akan agak sensitif buat beberapa orang termasuk aku. Nih, coba tebak ya teman berdua, apakah aku katanya ada di sekitar pipi, terus kalau jatuh cinta timbul di pipi, kadang warnanya pink merah, kadang hitam, kadang kuning. Hah, kuning. Oh. Terus bila ada di pipi mirip jalan yang bergelombang-gelombang di pipi. Nah, apa coba? Ayo tebak, tebak teman berdua. Jawab ya. 1 2 3. Apa jawabannya? Ya, jerawat. Katanya jerawat nih ya kan. Jerawat apa aja boleh lah kata dia. Oke. Terus seperti biasa juga ada kata-kata mutiara dulu kalau dari Mas Reni lawan Pradua. Kata-kata mutiaranya adalah kecantikan adalah kekuatan, sedangkan sebuah senyuman adalah senjatanya. Asik, mantep banget nih ya. Ini dari Marta Tilaar. Wah, kayak merek ini ya. Kayak aku ingat sesuatu. Merek kosmetik gak sih guys? Ya kan? Mau request dong Risa, kata Mas Ren nih. Boleh. Mau lagu dari Nona yang judulnya Rollerblade, atau dari Shakira featuring dengan Bruna Boy yang judulnya Die Die. Atau mungkin dari Gea yang seribu kali. Oke. Perunggu tadi udah ya Mas Ren ya. Jadi nanti seputerin aja. Oke. Terus salam-salamnya buat keponakan saya Uwais Al-Karni, Adiba Hayra, ada Bu Fatan dan Alif Baara Jasa. Katanya sehat-sehat selalu, semangat, optimis, bahagia, ceria selalu. Dan buat Mbak Risa ini terima kasih, dan sehat selalu, semangat, optimis selalu, smart di langit Pekanbaru. Dan buat semua pendengar Radio Pro 2 Pekanbaru RRI dan sekitarnya. I love you dari Ren Aurora Borealis di Jalan Hang Tuah. Oke, ditunggu ya Mas Ren ya lagunya. Terus next sama Pro 2 kita punya dari Maria yang mau request, katanya halo Min, mau request lagu dari Sabrina Leanor yang judulnya Haha. Oke, siap nanti diputerin juga ya. Oke, sama Pro 2 cukup dua lagu dulu yang akan saya puterin untuk kamu. Buat yang masih mau request jangan lupa di 0811-760084 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Langsung aja kita dengerin ada Nona dengan Rollerblade untuk kamu teman Pro 2.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
0: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sudah di ujung kisah.

Oke, teman Pro 2, langsung aja kita bacain dulu buat requestan ya. Udah masuk di Instagram kita di siang hari ini, teman Pro 2 ya. Ada dari Mawan nih, teman Pro 2, yang mau request lagu dari Salma Salsabil yang judulnya Hachu. Terus juga kita punya Anin di Marpoyan, teman Pro 2, yang katanya mau request lagu Boy Next Door yang judulnya Count to Love. Satu lagi ya, kita bacain teman Pro 2. Kita punya dari Lisa, teman Pro 2 di Rumbai, yang katanya mau request lagu Lomba Sihir yang judulnya Andai Saja. Oke, siap. Tiga lagu ya teman Pro 2, kita puterin dulu untuk kamu. Buat yang masih mau request, jangan lupa di WhatsApp ataupun melalui Instagram kita di @pro2pku, teman Pro 2. Begitu, langsung aja kita dengerin dulu Salma Salsabil dengan Hachu untuk kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau

0: mau buang sampah toh.
1: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
2: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
1: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Oke, teman pro 2, kayaknya terakhir kita bacain dulu requestan dari teman pro 2 untuk sesi terakhir, karena waktu kita udah mepet banget nih teman pro 2 ya, udah mau habis juga. Kita punya dari ada Frasa Hati Kosong yang mau request drama otentik yang judulnya Lama Sendiri. Terus juga sama nih ada Simon Leonard Leonard teman Prado yang sama, katanya mau dengerin lagu drama otentik dong kak yang Lama Sendiri. Oke, boleh kita carikan dulu ya mana lagunya. Oke, ada, kita puterin itu ya teman Prado ya. Siap, jadi itu lagu requestan terakhir teman Prado untuk sesi kita di Pro 2 Hitlist hari ini di hari Jumat 5 Juni 2026. After ini teman Prado jangan kemana-mana, karena tentunya Risa masih akan temenin kamu hingga nanti jam 6 teman berdua. Nanti kita bakalan masuk di program Muda Kreatif untuk menemani kamu di siang hari ini. Kalau gitu langsung aja kita dengerin dulu teman berdua, ada drama otentik untuk kamu dengan Lama Sendiri.

Oke, teman Pro 2, kita masih di program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Dan di jam 12:03 waktu Indonesia Barat ini, teman Pro 2, tentunya kita masuk di program Muda Kreatif. Hingga nanti jam 1 siang, Nisa akan nemenin kamu dengan informasi-informasi seputaran UMKM nih, teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya, tentang pelaku industri kreatif atau ekonomi digital juga. Sambil juga tentunya nemenin kamu yang lagi beristirahat di siang hari ini, ya mungkin lagi kepikiran mau santap siang apa hari ini, teman Pro 2, atau mungkin udah langsung melipir nih. Atau mungkin buat yang cowok-cowok lagi bersiap-siap nih untuk melakukan ibadah sholat Jumat tentunya di hari Jumat ini juga. Dan mungkin teman Pro 2 bisa informasikan untuk hari ini di tanggal 5 Juni 2026 dari Jumat untuk seruan azan zuhur itu pada pukul 12:16 waktu Indonesia Barat. Dan teman perdua nanti Risa bakalan balik lagi untuk nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
2: Iya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
1: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.
3: Yeay, akhirnya.
4: Ini anak ngapain sih, heboh banget.
3: Ini kak, ini aku tuh baru banget beli album K-pop dan ini tuh baru sampai. Dan tamu gak sih kak, ini lucu banget packagingnya. Nah katanya tuh packagingnya eco-friendly. Ya gitulah pokoknya, katanya ini perusahaan pertama yang pakai bahan ramah lingkungan kak.
4: Wah keren sih, tapi emang tahu apaan eco-friendly? Gini-gini loh, eco-friendly itu mirip dengan istilah go green, sesuatu yang ramah lingkungan atau bersifat tidak merusak lingkungan, mulai dari produk, pembuatan, dan juga bahan produksi. Berdasarkan id.alibabanews.com, kemasan ramah lingkungan itu kemasan yang didesain dan dibuat dengan bahan dasar yang bukan penghasil karbon emisi dalam jumlah yang banyak. Terus tidak ada limbah yang berlebih yang dihasilkan. Contohnya, kemasan dari jamur, wadah dari pelepah, kemasan dari notpla, dan lain sebagainya. Selain itu, produk eco-friendly juga dapat mencegah kontribusi untuk polusi udara, air, dan juga tanah. Artinya, membuat bumi jauh lebih berumur panjang lagi.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Kata tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

Oke, teman berdua, tentunya kita balik lagi di Muda Kreatif. Dan seperti biasa kita bakal ngobrolin sesuatu yang tentunya bakal jadi inspirasi untuk kamu nih teman berdua, terutama buat kamu yang lagi mungkin terjun ke dunia usaha atau industri kreatif dan juga lagi nyari peluang bisnis yang lagi berkembang. Dan hari ini teman berdua, kalau kita dengar kata roti nih ya, mungkin satu yang terbayangkan kayak roti tawar, roti manis, atau roti isian. Biasanya kita temui setiap hari teman berdua. Tapi beberapa tahun terakhir ada satu jenis roti yang juga makin populer di kalangan pecinta kuliner sehat, yaitu ada sourdough nih. Dan sekilas memang terlihat seperti roti biasa, namun proses pembuatannya juga berbeda karena menggunakan fermentasi alami tanpa ragi instan. Dan hasilnya ini punya rasa sedikit asam dengan tekstur yang unik dan dianggap lebih ramah untuk pencernaan oleh banyak konsumen juga. Dan menaiki lagi nomor 2, tren hidup sehat ini juga membuat si bisnis sourdough ini juga berkembang pesat nih. Bahkan banyak pelaku UMKM yang memulai usaha ini dari dapur rumah dan kini mampu menjangkau pelanggan hingga luar kota. Dan sebenarnya gimana ya peluang bisnis ini teman berdua di tengah tren makanan sehat saat ini. Dan kalau biasanya kita roti itu dibuat menggunakan ragi instan, nah sourdough ini juga mengandalkan starter alami hasil fermentasi tepung dan air yang dipelihara dalam waktu tertentu teman berdua. Dan proses pembuatannya juga memang lebih lama. Bahkan satu adonan ini bisa membutuhkan waktu fermentasi hingga belasan jam. Tapi justru disitulah nilai jualnya nih. Saat ini juga banyak orang yang mulai mencari makanan dengan bahan alami dan minim proses instan. Dan sourdough ini juga hadir menjawab kebutuhan tersebut teman berdua. Dari berbagai sumber teman berdua, kalau dilihat dari sisi bisnis, produk ini juga memiliki harga jual yang relatif lebih tinggi dibandingin roti biasa. Kalau misalkan umumnya roti tawar dijual belasan ribu rupiah, nah, satu loaf sourdough ini juga bisa dijual mulai dari puluhan hingga ratusan ribu rupiah tergantung ukuran dan bahan tambahan yang digunakan. Jadi gak heran nih sama berdua. Kalau banyak pelaku UMKM yang juga mulai melirik usaha ini. Modal awalnya juga memang membutuhkan peralatan dasar kayak oven, timbangan digital, dan bahan berkualitas. Tapi pasar yang dituju juga cukup spesifik nih, kayak konsumen yang peduli kesehatan, pencinta kuliner artisan, atau komunitas gaya hidup sehat. Dan menariknya teman berdua, promosi bisnis sourdough ini juga sangat membantu dan terbantu oleh media sosial sekarang. Jadi kayak foto-foto roti dengan tekstur cantik dan proses pembuatannya estetik juga seringkali menarik perhatian para calon pembeli atau kita nih. Jadi bukan hanya ngejual roti aja, tapi juga ngejual cerita dan pengalaman di balik proses pembuatannya ini.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
2: Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Iya, kalimatan masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia

Mama Pro 2, setiap bisnis itu juga tentu punya peluang sekaligus tantangan nih, termasuk usaha sourdough juga. Dan peluangnya juga cukup besar nih, karena tren makanan sehat juga masih terus berkembang. Banyak orang yang pada akhirnya ini memperhatikan kualitas makanan yang mereka konsumsi nih, apalagi generasi muda sekarang yang juga cenderung tertarik mencoba produk yang dibuat secara handmade, teman Pro 2. Selain dijual dalam bentuk roti utuh, nah pelaku usaha juga bisa berinovasi dengan berbagai menu kayak sandwich sourdough, pizza sourdough, croissant, hingga ke dessert berbahan dasar sourdough juga. Namun tantangannya

juga nggak sedikit yang teman produa karena menggunakan fermentasi alami dan proses produksi yang membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Jadi tentunya para pelaku usaha juga harus memahami teknik fermentasi nih, kayak suhu penyimpanannya hingga cara merawat starter agar kualitas produk juga tetap terjaga. Selain itu juga teman produa edukasi pasar juga menjadi tantangan tersendiri nih, karena masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan sourdough dengan roti biasa. Karena itu tentunya para pelaku usaha juga perlu aktif untuk memberikan informasi melalui media sosial ataupun kemasan produk. Tapi disinilah kreativitas itu jadi kunci teman produk, karena semakin menarik cara memperkenalkan produk ke konsumen ya, semakin besar juga peluang bisnis untuk berkembang.

Teman Pro 2, dari pembahasan hari ini kita juga bisa ngelihat bahwa peluang usaha juga gak selalu harus berasal dari sesuatu yang baru. Kadang justru produk sederhana kayak roti biasa ini bisa memiliki nilai ekonomi tinggi ketika dikemas dengan inovasi kualitas dan juga strategi pemasaran yang tepat, Teman Pro 2. Jadi bikin sourdough juga jadi contoh gimana tren gaya hidup sehat juga mampu membuka peluang baru bagi para pelaku UMKM dan industri kreatif. Dan tentunya dengan ketekunan, kemampuan belajar dan pemanfaatan media digital, usaha rumahan pun juga bisa berkembang jadi brand yang dikenal banyak orang. Jadi siapa tahu, Teman Pro 2, setelah kita ngobrol-ngobrol di siang hari ini, kamu juga tertarik untuk nyoba bikin sourdough sendiri atau bahkan menjadikannya sebagai peluang usaha untuk masa depan juga. Dan itu dia, Teman Pro 2, pembahasan kita di Muda Kreatif di hari Jumat ini. After ini jangan kemana-mana karena Risa masih akan nemenin kamu tentunya di Sportpedia hingga nanti jam 2 siang, Teman Pro 2. Jadi stay tune terus.

Oke teman berdua, kita sudah masuk di Sportpedia hari ini. Tentunya kita bakal bacain beberapa informasi-informasi dari dunia olahraga nih teman berdua. Buat kamu yang penasaran, kira-kira hari ini kita bakal dapat kabar baik dari cabang olahraga mana nih teman berdua. Nah, stay tune terus ya, nanti bisa bakalan balik lagi ngasih kamu beberapa informasi-informasi seru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis, nggak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Nggak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Nomor 2 tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, ini harus menghentikan langkahnya pada perempat final Indonesia Open 2026 dan ia harus kalah dari wakil Tiongkok ada Chen Yufei teman perdua melalui pertandingan 2 game dengan skor 13-21, 20-22. Dan dalam pertandingan tersebut ia juga sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada game kedua yang berlangsung cukup ketat. Namun, tentunya teman perdua Tiongkok juga mampu mempertahankan konsistensi permainan hingga akhirnya mengamankan kemenangan pada akhir pertandingan. Dan juga teman perdua menurutnya kemampuan lawannya juga menjadi fokus menjadi salah satu faktor yang membedakan permainan di level tertinggi dunia ini. Kondisi tersebut juga membuat Chen Yufei juga tetap mampu tampil tenang dan efektif dalam berbagai situasi pertandingan. Dan juga teman perdua selain faktor teknis, ia juga mengakui aspek fisik dan pola pikir juga turut mempengaruhi persaingannya menghadapi pemain elit dunia ini. Dan ia menilai kesiapan menyeluruh menjadi kebutuhan penting untuk dapat bersaing secara konsisten pada level tertinggi. Dan karena itu teman perdua, ia juga bertekad untuk melakukan evaluasi menyeluruh setelah penampilannya pada Indonesia Open 2026 kali ini. Dan evaluasi tersebut juga diharapkan dapat membantu meningkatkan performa untuk menghadapi turnamen internasional berikutnya sepanjang musim kompetisi berlangsung nanti.

0: kamu? Mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarneyn? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau Kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi Trofi Zulkarneyn sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarneyn dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.
1: Adek, sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti itu?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
4: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
5: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Prodo FM. Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo.
2: Teman terbaik kamu.

Nomor Pro 2 Timnas Basket U18 Putri itu akan menghadapi Thailand pada FIBA U18 Women's Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Dan laga ketat juga akan berlangsung di STI Negros University Gym di Bacolod, Filipina pada hari Jumat 5 Juni 2026 ini, Nomor Pro 2. Kemudian pelatih Timnas Basket U18 Putri Indonesia, Amin Prihantono, ini mengingatkan pemain disiplin saat offense dan juga defense nih. Dan hal lainnya juga diwaspadai offensive rebound lawan. Dan juga Taman Pro 2, sebelum Indonesia sukses menang di dua laga, babak awal Indonesia juga menang atas Singapura dengan skor 6-6-4-9. Dan laga kedua juga berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 8-1-3-2. Dan aktivitas evaluasi juga membuat permainan tim juga mengalami peningkatan signifikan. Saat melawan Vietnam, pemain juga menunjukkan progres lebih baik dibandingkan Singapura, Taman Pro 2.

0: Oh, Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang, global.
0: Iya. Yeah.
2: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Nomor 2 Indonesia Short Course Emerging Series 2026 ini resmi dibuka di Aquatic Stadium Gelora Bung Karno Jakarta pada hari Kamis kemarin 4 Juni 2026. Dan kejuaraan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pembinaan dan regenerasi atlet renang Indonesia secara berkelanjutan. Ajang tersebut juga mengusung tema Empower Youth dan Empower Indonesia, Believe in Your Future Scholar, Swimmer, Lead Leader. Dan tema itu juga mencerminkan komitmen melahirkan generasi atlet renang yang berprestasi sekaligus memiliki karakter kepemimpinan. Penyelenggara kompetisi merupakan hasil kolaborasi antara KONI Pusat, Federasi Aquatic Indonesia, Barito Pacific, Chandra Asri, dan Barito Renewables. Dan kerjasama tersebut juga diharapkan juga mampu memperkuat ekosistem pembinaan olahraga aquatic yang lebih terstruktur dan juga kompetitif.

Oke teman Pro 2, kita cukupkan dulu untuk Sportpedia kita di hari ini. Dan after ini jangan kemana-mana teman Pro 2, karena Risa masih akan nemenin kamu tentunya di Pernah Hits hingga nanti jam 3 sore. So stay tune terus teman Pro 2.

Toma Pro 2, balik lagi tentunya barengan sama Risa Toma Pro 2 ya. Bakal nemenin kamu di program Pernah Hits nih Toma Pro 2. Seperti biasa, program Pernah Hits nih kita bakalan sama-sama Toma Pro 2 untuk bernostalgia bersama sama lagu-lagu dan musisi yang pernah berjaya di masanya. Nah, kalau ngomongin boy band legendaris Toma Pro 2 yang lagunya juga masih sering diputar sampai sekarang, ya satu nama yang pasti gak boleh dilewatkan adalah Westlife nih Toma Pro 2. Buat generasi 90-an dan awal 2000-an, kayaknya Westlife bukan cuma grup vokal biasa nih, karena mereka juga udah jadi kayak soundtrack dari banyak cerita kita ya, mulai dari masa sekolah, surat cinta, sampai ke momen galau yang ditemenin sama lagu-lagu romantis mereka. Ya, Toma Pro 2, grup asal Irlandia ini juga dibentuk pada tahun 1998 dan beragontakan ada Shane Phelan, ada Mark Fahey, dan Kian Egan serta ada Nicky Bryan di Toma Pro 2. Dan dulu juga ada Brian McFadden yang sebelum memutuskan keluar pada tahun 2004 nih. Nah, tentunya dengan harmonisasi vokal yang khas banget, ditambah dengan lagu-lagu mereka yang bertemakan cinta, yang gampang banget ya teman berdua kalau kita dengerin lirik-lirik mereka tuh langsung kayak mudah banget buat kita inget gitu ya. Ditambah dengan Westlife ini juga berhasil menjadi salah satu boy band tersukses sepanjang masa. Nah, Toma Pro 2, sepanjang 1 jam ke depan kita bakal mengulik perjalanan karir, ditambah dengan lagu-lagu hits mereka, hingga alasan kenapa Westlife ini masih dicintai sampai sekarang di Toma Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kita dengerin dulu deh, ada More Than Words untuk kamu Toma Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Selama Pro 2, perjalanan Westlife sebenarnya dimulai dari kota kecil di Irlandia bernama Sligo. Dan saat itu, Shane, Mark, dan Kian ini juga membentuk grup bernama IOU yang sebelum akhirnya mendapat kesempatan yang mengubah hidup mereka. Mereka kemudian juga dipertemukan dengan Nicky dan juga Brian hingga terbentuklah Westlife yang kita kenal sekarang. Dan menariknya, perjalanan mereka juga mendapat dukungan dari Ronan Keating yang juga menjadi salah satu sosok penting di balik kesuksesan awal Westlife tahun berdua. Di tahun 1999 ini menjadi titik awal ledakan popularitas mereka lewat lagu Swear It Again, dan lagu tersebut juga menduduki tangga lagu di berbagai negara. Nah, setelah itu hits mereka juga hits demi hits mereka juga terus bermunculan teman Pro 2, kayak lagu My Love, Full Again ya, If I Let You Go, dan World of Our Own. Yang membuat tentunya Westlife ini berbeda adalah kemampuan mereka membawakan lagu-lagu balad romantis dengan harmonisasi yang kuat, ditambah dengan lirik mereka yang juga mudah menyentuh pendengar nih. Dan gak heran kalau saat itu poster Westlife juga menghiasi banyak kamar remaja di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
4: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
5: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

0: Produe FM. Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe.
2: Teman terbaik kamu.

Nomor 2, ada banyak grup musik yang populer di zamannya, tapi gak semuanya tentunya mampu bertahan di hati pendengar selama puluhan tahun itu nomor 2. Dan Westlife ini termasuk salah satu yang berhasil melakukannya. Dan salah satu alasannya adalah lagu-lagu mereka yang terasa universal nih. Ditambah cerita tentang cinta, terus juga kehilangan, harapan, dan kerinduan. Nah, tema yang selalu relevan dong untuk setiap generasi. Jadi siapa yang gak ikut bernyanyi saat mendengar intro lagu My Love contohnya? Atau mungkin ikut terbawa suasana ketika mendengar lagu Flying Without Wings nih, yang tentunya berbicara tentang kebahagiaan dari hal-hal sederhana dalam hidup. Terus lagi nih teman berdua, kayak lagu-lagu Uptown Girl, Queen of My Heart, Mandy, You Raise Me Up nih teman berdua. Bahkan sampai sekarang lagu-lagu ini juga masih sering muncul di media sosial. Terus juga ya digunakan sebagai background video. Terus juga lagu ini banyak sekali teman berdua dinyanyikan ulang oleh generasi yang bahkan saat mereka belum lahir, tapi lagu ini udah dirilis nih teman berdua. Nah, itulah bukti bahwa musik yang baik tentunya memang tidak mengenal usia nih. Jadi semua orang juga masih relate untuk merasakan lagu-lagu mereka teman berdua.

0: genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Hai, pernah merhatiin nggak? Kalau kamu ke restoran ada banyak chef yang gunain seragam warna putih. Beberapa ada yang hitam juga, tapi lebih sedikit. Tahu nggak kenapa? Dapur adalah tempat yang panas, di mana chef selalu bersentuhan dengan api yang besar. Jaket yang dikenakan oleh chef ditujukan agar tetap merasa dingin dan bahan katun melindungi dari panas. Sedangkan warna putih adalah warna yang paling reflektif atau mampu memantulkan panas. Sehingga baju berwarna putih dipercaya dapat mengusir panas bukan menyerapnya. Warna putih juga memudahkan kamu untuk mengetahui lingkungan yang kotor atau bersih. Sehingga persiapan makanan yang dibuat para chef jauh lebih higienis.

Tom Opera 2 tentunya setelah memutuskan vakum pada tahun 2012, banyak penggemar yang mengira perjalanan Westlife ini telah berakhir nih. Namun, kabar bahagia datang pada tahun 2018 ketika Shane, Mark, Kian, dan juga Nicky ini mengumumkan reuni mereka. Dan kembalinya Westlife ini disambut luar biasa oleh para penggemar di seluruh dunia. Dan kemudian mereka kembali merilis musik baru dan menggelar tur konser yang selalu dipenuhi penonton. Dan hal ini juga membuktikan bahwa loyalitas penggemar mereka juga masih tetap kuat di tahun kedua, meski telah melewati berbagai generasi juga. Jadi Westlife ini bukan hanya sebuah boy band, karena mereka juga adalah bagian dari memori banyak orang, karena lagu-lagu mereka juga hadir menemani masa muda, kisah cinta pertama hingga perjalanan hidup yang juga penuh cerita. Dan itulah yang membuat mereka juga layak disebut sebagai salah satu grup vokal paling berpengaruh dalam sejarah musik pop dunia. Dan teman Pro 2 tentunya kita cukupkan dulu untuk bernostalgia bareng di pernah hits bareng sama Westlife teman Pro 2. Dan kalau misalnya Arisa tanya kamu, kira-kira kamu punya lagu Westlife favorit yang mana nih? Coba kamu ingat lagi teman Pro 2, kira-kira momen apa yang langsung terlintas saat kamu dengerin lagu mereka ini ya? Karena kadang sebuah lagu itu bukan hanya tentang musiknya aja, tapi juga tentang kenangan yang ikut hidup di dalamnya juga. Oke, teman berdua, abis ini kita cukupkan dulu untuk pernah hits sesi kali ini di hari Jumat 5 Juni 2026. After ini, Risa bakalan balik lagi nemenin kamu di musik dan informasi. Jadi stay tune terus teman berdua di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

104.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.

0: Toma Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
1: Info Pro 2.

0: Nomor 2, langkah perombakan besar-besaran yang terjadi di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau kini memasuki babak baru setelah melakukan mutasi massal terhadap ratusan pegawai lama yang dinilai indisipliner. Otoritas setempat kini memperketat pengawasan terhadap para personel pengganti yang baru saja masuk ke lingkungan legislatif tersebut. Sekretaris DPRD Sekwan Riau Renaldi juga menegaskan bahwa penempatan para pegawai baru ini juga bukan merupakan zona nyaman, dan seluruh aparatur yang masuk mengisi kekosongan jabatan di instansi tersebut juga diwajibkan untuk mematuhi standar kerja yang tinggi serta menunjukkan integritas yang bersih sejak hari pertama bertugas. Dan status para pegawai baru yang masuk melalui jalur dota dinas ini pun juga dipastikan belum sepenuhnya aman dari rotasi, dan pihak Sekretariat DPRD Riau juga sengaja menerapkan skema penempatan sementara ini untuk melihat langsung kapabilitas, loyalitas, dan juga kedisiplinan masing-masing personel di lapangan nanti.
1: Info Pro 2.
0: Tahun Pro 2, momentum hari jadi Pekanbaru ke-242 tahun ini diproyeksikan menjadi panggung kebersamaan berskala besar. Dan melalui instruksi resmi yang dirilis awal Juni, pemerintah kota atau Pemko Pekanbaru menggerakkan seluruh elemen mulai dari korporasi, instansi pendidikan, hingga komunitas warga untuk terlibat aktif mentransformasikan wajah kota selama sebulan penuh. Nah, Wali Kota Agung Nugroho menegaskan bahwa perayaan bertajuk berkolaborasi menjadi aksi ini bukan sekedar agenda tahunan, melainkan wadah untuk memupuk rasa kepemilikan terhadap kota bertuah. Ia meminta sektor bisnis seperti perhotelan dan pusat perbelanjaan memanjakan masyarakat dengan berbagai stimulus ekonomi.
1: Info Pro 2.
0: Lama Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

Oke, teman berdua, udah jam 3 aja nih ya. Dan tentunya kita sudah masuk di program musik dan informasi hingga nanti jam 4 sore nih, teman berdua. Nah, nanti kita akan berbagi informasi-informasi terkini yang tentunya nanti akan bisa bacakan melalui website rri.co.id nih, teman berdua. So, buat kamu, jangan kemana-mana ya. Stay tune terus.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tamam Pro 2, hari kedua rangkaian Milad ke-56 Lembaga Adat Melayu Riau atau LAMR diisi dengan pelatihan pembuatan bubuk lambo yang digelar oleh perempuan LAM Riau di Balai Adat Melayu Riau pada hari ini, Tamam Pro 2. Dan kegiatan ini juga mendapat antusiasme tinggi dari peserta yang berasal dari berbagai organisasi perempuan dan masyarakat. Ketua Perempuan LAM Provinsi Riau, Dinawati, juga mengatakan pelatihan tersebut sengaja dirancang untuk memperkenalkan cara pembuatan bubur lambo kepada organisasi-organisasi wanita, sehingga kuliner khas Melayu tersebut juga semakin dikenal oleh masyarakat. Dan menurutnya, selain menjadi bagian dari pelestarian budaya Melayu, bubur lambo juga memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat. Dengan semakin banyak orang yang memahami cara pembuatannya, kuliner tradisional ini juga diharapkan dapat menjadi peluang usaha baru yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Dan juga tentunya antusiasme masyarakat terhadap kegiatan tersebut juga terlihat dari jumlah peserta yang jauh melampaui target awal. Jika semula panitia hanya menyiapkan 6 kuota untuk 60 peserta, jumlah peserta yang hadir ternyata mendekati 90 orang.

0: tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu...

0: Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.
1: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
2: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
3: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
4: Kamu tau gak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman produser, sesaat lagi kita akan menantikan seruan azan asar tentunya pada pukul 15:41 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program Ando Pekanbaru, teman terbaik kamu.

أشهد أن

Oke, Teman Pro 2, kita cukupkan dulu untuk musik dan informasi kita hari ini, Teman Pro 2. After ini jangan kemana-mana. Tentunya Risa masih akan nemenin kamu di sore ceria, Teman Pro 2. Jadi stay tune terus.

0: Kelab 8,4 FM, program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, teman pro 2. Sore hari ini di sore ceria, tentunya kita bakalan ngobrol-ngobrol santai aja, teman pro 2. Risa akan nemenin kamu di sore hari ini yang lagi mungkin di perjalanan ya, mau pulang kerja kah atau mau pergi nongkrong kah sama teman-teman nih, teman pro 2 seperti biasa ya. Dan seperti sore ceria yang juga ceria nih karena cerah banget kayaknya Pekan Baru, teman pro 2. Risa enggak sendiri sore ini, wes kok bisa tiba-tiba enggak sendiri? Ada siapa ya? Udah ada yang hafal nih. Harusnya udah hafal ya. Siapa sih partnerku sore hari ini?
1: Halo teman-teman pro 2. Aku kayaknya kalian udah kenal sih sebenarnya, tapi enggak apa-apa deh kenalan ulang aja karena kata orang sih kalau tak kenal maka tak sayang.
0: Oh,
1: ya. Tapi kalau udah kenal kok enggak juga sayang sih.
0: Aduh. Kak curhat. Kayak enggak curhat. Siapa sih kamu?
1: Hai, salam kenal kembali sama Rauda di sini.
0: Iya, kita bakal bersama dengan Rauda selama beberapa jam ke depan ya, teman pada dua ya. Yang akan nemenin Risa di sekarang kita di sore ceria.
1: Harus ceria ya.
0: Benar, seceria cuaca hari ini, Rom. Lihatlah matahari bersinar terang.
1: Menemani sore ini.
0: Iya, benar, menemani sore dan panasnya juga kayaknya sih.
1: Sangat membuat ceria ya panasnya, Kak.
0: Ceria atau ceria sama keringetan beda tipis kayaknya ya. Oke, teman pro 2. Sore hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja ya, Raw ya.
1: Benar banget.
0: Sama teman pro 2 karena nanti kita bakal membahas sesuatu yang enggak jauh-jauh nih ya.
1: Sama kita-kita, termasuk saya sebagai Gen Z ini.
0: Iya, gitu. Betul banget nih. Kita bakalan bahas tentang perkembangan industri televisi dan juga radio nih, teman pro 2. Khususnya di Indonesia ya, apalagi era digitalnya Gen Z sekarang.
1: Iya, benar banget. Karena juga kan kalau misalnya orang kalau dengar tuh televisi dan radio kayaknya kok agak jauh ya sekarang, padahal sebenarnya
0: udahlah nanti kita bahas ya, teman pro 2. Kira-kira gimana ya perkembangannya di zamannya Risa mungkin sama zamannya Rauda, nanti akan kita bandingkan ya. Jadi buat kamu stay tune terus sampai kita dengerin dulu satu lagu. Ada siapa nih mau lewat nih, Rau?
1: Ada Shape of My Heart. Dari siapa ini, Kak?
0: Dari Backstreet Boys, teman pro 2 yang akan nemenin kamu dulu.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Ada apa rame-rame di sana?
2: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
1: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
1: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
2: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
3: Ingat ketika kita menggambar matahari sejak kecil? Warnanya cenderung kuning atau oranye, ya kan? Namun ternyata warna asli matahari bukanlah kuning, melainkan putih. IFL Science menjelaskan jika warna pusat tata surya adalah putih. Matahari terlihat kuning di mata kita karena terpengaruh atmosfer bumi yang menyebarkan cahaya biru. Di luar atmosfer, matahari memancarkan cahaya putih. Tetapi saat cahayanya melewati lapisan filter atmosfer bumi, panjang gelombangnya yang diserap dan defisit kecil dari cahaya biru itu menyebabkannya terlihat kuning atau oranye ketika terbit atau tenggelam. Jadi, kalau disuruh guru gambar matahari, kamu buat warna apa ya?

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: teman Pro 2, programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Nah, teman-teman Pro 2 tadi kita udah spill-spill dikit ya, Risa ya, tentang industri televisi dan radio nih.
1: Benar, itu yang mau kita bahas sore hari ini ya, Raw ya. Karena mungkin kalau kita ngomongin perkembangan industri, terutama televisi sama radio di Indonesia itu kan banyak banget ya.
0: Bener banget.
1: Yang kita tahu dari perkembangan TV mungkin dulu ya. Itu kan udah beragam banget modelnya ya, Raw ya.
0: Iya, dari yang besar banget.
1: Betul.
0: Sampai yang bisa kita bawa kemana-mana.
1: Bener. Dari emang TV tabung ya kan, ya harus pakai antena. Terus juga dulu tuh cuma beberapa rumah doang yang bisa punya TV.
0: Iya, bener banget. Iya, itu kan? Kayak orang-orang yang di atas, kalangan atas gitu ya,
1: bener ya saya. Zaman dulu. Sampai dulu radio yang memang jadi hiburan utama buat masyarakat ya, Rawi, karena mungkin lebih mudah untuk dijangkau nih teman berdua. Nah, tentunya kalau kita ngomongin perkembangan sih luas banget ya.
0: Luas banget sih emang. Itu kayak dari awalnya itu sampai sekarang tuh banyak banget yang ini ya.
1: Bener.
0: Karena dari penyebaran informasi ke masyarakat juga kehadiran teknologi digital sama internet udah bawa perubahan lah di masa sekarang gitu.
1: Betul
0: kan.
1: Betul banget. Karena yang kita tahu memang teknologi digital dan juga internet itu jadi ngasih akses itu lebih mudah ya buat didapatkan ya, Rao ya. Kalau dulu memang cuma ngandelin TV sama radio. Nah, sekarang malah jadi lebih gampang lagi.
0: Iya, benar banget tuh Risa. Jadi kayak banyak yang menganggap bahwa TV sama radio tuh perlahan kehilangan eksistensinya nih karena kan gempuran media digital ya, internet sekarang nih. Jadi, tapi sebenarnya kedua media ini antara TV sama radio ini masih punya ruang di hati masyarakat sendiri loh.
1: Benar, karena gimana pun tetap aja nih dua media konvensional ini juga masih bertahan ya. Kita juga masih bertahan ya guys ya. Dan juga punya ya punya alasan atau alasan utama mungkin antara televisi dan radio kenapa masih tetap relevan nih buat Samka nih. Mungkin karena kalau kita lihat dari TV dan radio jangkauannya juga yang cukup luas dan juga merata ya.
0: Iya, benar banget. Jadi kalau misalnya apa dia semua akses elemen masyarakat itu bisa aksesnya
1: masih gitu, bisa ya, kan? Mengakses mereka ya. Mungkin kalau kita ngomongin internet dan lain sebagainya atau digital mungkin untuk daerah-daerah pelosok nih belum terjangkau.
0: Iya,
1: ya kan?
0: Kadang kan kalau internet ini memang masih terbatas ya kalau untuk bagian sebelah sana gitu.
1: Benar, daerah perkotaan itu mungkin masih ya gampang lah buat kita dapetin. Tapi kalau udah ke arah yang mungkin pelosok dan lain sebagainya itu mungkin jadi PR tersendiri dan pada akhirnya ya kayak kehadiran radio dan televisi ya yang jadi hiburan dan informasi utama buat beberapa daerah nih. Tapi nih sebenarnya Rao ya kalau misalnya kita ngomong televisi dan radio, Risa mau nanya dulu sama Rao sendiri. Kamu masih suka nonton TV sama radio nggak sebenarnya?
0: Kalau boleh jujur, kalau untuk TV kayaknya udah enggak deh.
1: Iya, oke. Karena mungkin lebih ke YouTube ya.
0: Iya, benar. Jadi kayak aksesnya dipindahkan gitu kan.
1: Oke. Okay.
0: Di rumah enggak punya TV juga. Wah, kebetulan.
1: Sumpah.
0: Sumpil.
1: Sumpah tuh kayaknya kalau kita lihat sekarang rata-rata memang udah jarang ya.
0: Kalaupun ada yang punya TV itu pasti tontonannya juga pindah ke
1: YouTube, iya benar. Apalagi sekarang TV udah ada yang namanya smart TV ya, yang bikin orang jadinya daripada nonton ya TV saluran TV umumnya, malah jadinya ke YouTube juga nih teman-teman. Tapi ya itu dia fenomena yang memang terjadi saat ini dan makanya kenapa pelan-pelan ke industri TV dan radio termasuk kayak kita nih mulai merambah yang namanya digital. Nah ini jadi pertanyaan yang serius ya tahun berdua ya dan seru juga buat dibahas deh. Karena memang kalau dilihat TV ya udah jarang juga.
0: Iya, betul.
1: Yang nonton ya kan.
0: Tapi kan kalau misalnya informasi-informasi dari TV itu bisa kita akses ke yang lain. Nah itu.
1: Benar. Nah itulah dia salah satu cara TV saat ini dan radio saat ini tetap eksis dengan mengikuti juga perkembangan digital saat ini ya kan. Nanti kita bakalan bahas lagi bareng-bareng teman Pro 2 nih ya sejarah panjang tentang televisi Indonesia ya
0: nih.
1: Dan perkembangan radio dan TV. Nanti kita akan bahas bareng-bareng sambil kita dengerin dulu satu lagu dari Juicy Lucy. Ada apa? Ada hahaha. Ketawanya kayak nanggung ya. Hahaha.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Yes! Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.
2: Siang-siang gini, anaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
3: Banyak bener pesenannya.
2: Iya nih, lapar.
3: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
2: Maksudnya?
3: Di, gak nyadar ya. Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
2: Salahnya di mana coba?
3: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
2: Ih, ogah.
4: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Oke, kita masih akan bahas tentang perkembangan industri televisi dan radio ya, Rao ya.
1: Iya, benar banget, Risa.
0: Mungkin kita akan flashback sedikit ke persejarahan ya,
1: Jadi, teman Pro 2 dikutip dari website Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, sejarah panjang tentang Indonesia ini kan tidak dapat dipisahkan ya dari perkembangan radio dan televisi. Kenapa sih? Karena pada saat perjuangan kemerdekaan juga radio itu menjadi alat komunikasi yang sangat penting nih, teman Pro 2, dalam membangkitkan semangat rakyat.
0: Nah, salah satu peristiwa bersejarah itu adalah pidato Bung Tomo yang disiarkan nih melalui Radio Republik Indonesia.
1: Iya, benar banget.
0: Oleh RRI, dan ini berhasil pada akhirnya tuh berhasil membakar semangat perjuangan RRI Surabaya untuk melawan penjajah. Yang kita tahu juga kan RRI ini pertama kali didirikan pada 11 September 1945 dan di tanggal tersebut juga
1: diperingatin sebagai Hari Radio Indonesia.
0: Tapi sebenarnya ya Rao ya, sejarah radio ini kan sebenarnya udah dimulai jauh sebelumnya nih.
1: Jadi, pada
0: masa pemerintahan Hindia Belanda, kayak pemancar radio Malabar di Bandung yang diresmikan pada 5 Mei 1923 ini adalah menjadi tonggak awal perkembangan radio di tanah air.
1: Oh, berarti gitu. Jauh sebelum ada RRI ini ternyata radio tuh udah ada.
0: Sudah
1: ya,
0: ada pada saat pemerintahan Hindia Belanda juga. Nah, terus ditambah nih di era Orde Baru, tentunya kan penyebaran informasi melalui radio ini juga sebagian besar dikendalikan oleh RRI juga saat itu. Karena satu jatuhnya Radio Republik Indonesia ya.
1: Iya, benar banget.
0: Segala sesuatu informasi nih, dikeluarkan dari radio juga.
1: Iya.
0: Dan seiring perkembangan zaman dan perubahan pemerintah, nah jadinya radio juga enggak hanya berfungsi sebagai media informasi aja nih, kayak kita-kita ini.
1: Iya, benar banget. Jadi berkembang gitu ya,
0: jadi sarana hiburan.
1: Sarana hiburan
0: yang digemari juga.
1: Iya, benar banget. Jadi kayak banyak banget ya program dari radio ini sebenarnya ya, Risa, nggak cuman informasi yang berat-berat aja.
0: Betul.
1: Tapi sebenarnya kayak yang kita lakukan sekarang ini juga bagian dari program radio itu ya, Risa. Ya, kayak ada musik, dialog interaktif, ada berita lokal gitu ya, yang juga memuat kehidupan masyarakat sekitar gitu ya.
0: Betul, dan ini kan dekat sehari-hari. Kalau zaman dahulu mungkin nggak zaman dahulu banget ya, tapi kalau dulu-dulu ya Rao ya, kalau kita lihat radio tuh adalah tempat di mana kita mau nyari lagu-lagu baru. Benar, ya di tahun-tahun 2000-an atau ya 2000-an dan sebelumnya. Jadi kalau mau dengerin lagu-lagu baru apa nih yang lagi hits nih sekarang, itu dengerin radio gitu.
1: Berarti radio itu di zaman tahun itu tuh benar-benar update banget.
0: Jadi setiap ada lagu baru terus kayak lagi mau, nah dulu tuh kayak salam-salam ya kan, mau lagi kirim salam buat doi.
1: Iya lagi.
0: Sebelum perkembangan kayak handphone sekarang udah gampang. Nah, itu lewat dari radio. Makanya dulu ada lagunya kan di radio.
1: Asik.
0: Aku dengar. Ada yang gitu ya kan. Jadi nah, itu dia yang bikin pada akhirnya tuh radio jadi salah satu hiburan dari untuk masyarakat juga. Karena mungkin kalau kita bedain sama TV ya, kalau TV itu kan kita hanya bisa nonton visualnya aja.
1: Iya, benar banget.
0: Ya,
1: kalau
0: kan?
1: Misalnya kita nggak lihat visualnya nggak jadi televisi dong.
0: Iya, benar. Kan? Jadi kan maksudnya untuk interaksi itu kita nggak bisa berinteraksi satu sama lain. Kita cuma lihat video, audio visualnya aja. Terus kita cuma bisa nonton program yang disajikan sama mereka. Dan dulu mungkin kalau zaman telepon ya masih bisa telepon-telepon di program-program tertentu. Tapi kan itu juga aksesnya susah ya.
1: Iya, banyak banget yang nelfon ya.
0: Benar. Nah, beda sama radio. Kalau radio tuh dulu kayaknya setiap daerah tuh kan punya radio ya masing-masing. Nah, di situ tuh ajang orang-orang saling kayak kirim-kirim salam.
1: Tapi kalau zaman sekarang masih kirim-kirim sama radio lucu juga deh.
0: Sebenarnya masih bisa loh ya. Tapi seru juga ya kan, nanti hidupin lagi nih. Nah, itulah yang bikin pada akhirnya perkembangan teknologi dari radio ini jadi makin berkembang. Nah, sekarang ditambah digital juga.
1: Iya, banget. Jadi aksesnya itu nggak sekedar cuman di radionya aja, tapi kan radio ini media konvensional yang sekarang udah modern kan, Risa.
0: Bener banget. Nah, itu mungkin sedikit perkembangan dari radio. Nah, kalau televisi gimana nih, Rao?
1: Nah, kalau misalnya perkembangan televisi di Indonesia itu dimulai dari tahun 1962. Nah, televisi pertama kali itu hadir ketika Indonesia menerima bantuan televisi dari Uni Soviet dalam rangka perayaan 200 tahun kota Yogyakarta. Nah, siaran televisi pertama dilakukan itu secara sederhana pada 17 Agustus 1962 bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-17. Wah, ulang tahun Indonesia ke-17 tahun ya.
0: 17-17-nya ya. Oke.
1: Mantap banget nih. Nah, stasiun televisi pertama Indonesia itu adalah Televisi Republik Indonesia, TVRI, yang diresmikan itu pada tanggal 24 Agustus 1962. Nah, pada hari yang sama TVRI juga menyiarkan secara langsung pembukaan Asian Games keempat di Senayan, Jakarta. Jadi selama bertahun-tahun itu TVRI juga menjadi salah satu stasiun televisi di Indonesia yang hingga akhirnya pemerintah mengizinkan hadirnya televisi swasta. Wah, ini berarti dari televisi swasta itu berkembang karena ada TVRI gitu.
0: Benar sekali. Jadi memang pertama televisi dan radio itu adalah RRI dan juga TVRI ya untuk di Indonesia sendiri. Nah, tentunya sekarang tuh udah berkembang lagi ya. Nah, industri TV itu juga udah makin pesat lagi, udah banyak TV swasta yang kita lihat di Indonesia sendiri ya, Rao ya. Yang udah kita tuh udah bingung, sampai bingung mau nonton TV mana nih.
1: Yang mana satu ini ya.
0: Iya, benar banget. Nah, tentunya setelah perkembangan itu yang juga menemani hari-hari kita ya. Pasti ingat banget waktu kecil tuh nontonnya TV.
1: Iya, benar banget ya, lagi. Sih? Mulai dari jam 5 itu sampai jam 7 kalau misalnya udah ada program yang ini, oh, aku sudah telat.
0: Iya, benar. Gitu. Kayak kita tuh udah tahu patokan telat atau enggak tuh dari
1: televisi ya, televisi. Tontonan kita.
0: Benar, dari tayangan yang lagi ditayangin TV or kalau udah jam segini, kalau udah mulai program ini berarti aku udah telat.
1: Iya, benar banget.
0: Itu yang jadi patokan kita dan hiburan kita satu-satunya ya saat itu ya televisi dan juga radio ya, kalau mau yang ada interaksinya dua arah sedikit ya dengerin ya radio, ya kan. Nah, tapi teman-teman tentunya memasuki era digital nih banyak sekali tantangan baru yang harus dihadapi oleh industri TV dan juga radio. Nanti kita bakalan bahas sedikit ya teman-teman dua, tapi kita dengerin dulu kayaknya. Ada siapa sih ini?
1: Ada CNPD.
0: Wah, ini kesayangan Gen Z ya.
1: Judulnya apa sih, Risa?
0: Sempurnanya aku.
1: Aduh.
2: Sumpah kita gantung banget ya sih.

0: Tar, masih ingat gak kepanjangan 3M?
1: Ingat dong, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, iya kan?
0: Yap, betul. Tapi itu 3M kalau di masa pandemi COVID-19. Nah, kalau 3M DBD?
1: DBD? Apalagi tuh?
0: Masa lupa? 3M DBD itu artinya menguras bak mandi, menutup bak penampungan air, dan mengubur sampah. Plus, menghindari gigitan nyamuk dengan menerapkan pola hidup bersih pada lingkungan.
2: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

0: Okay, kita terakhir bakalan bahas dari sisi perkembangan di era digital sekarang ya, Rao ya.
1: Benar banget.
0: Karena yang kita lihat ya memang nggak bisa dipungkiri perkembangan radio dan TV sekarang nih memang harus bersaing dengan
1: era digital ya, media sosial.
0: Betul.
1: Gitu ya, karena kan kalau nggak kayak gitu kayaknya memang bakal ditinggalkan gitu nggak sih?
0: Benar banget. Jadi kayak di media sosial terus internet sama platform streaming sekarang malah yang juga lebih populer ya,
1: dipilih masyarakat itu.
0: Benar gitu. Karena mungkin kalau kita ngelihat kenapa jadinya sekarang ini jadi ada banyak pergerakan selain tadi internet dan lain sebagainya, karena mungkin mobilitas juga ya. Karena kalau dulu kalau kita mau nonton apa kan kita emang harus stuck di rumah gitu
1: iya,
0: ya. Sedangkan sekarang mobilitas orang-orang ini kan kayaknya
1: jarang di rumah.
0: Benar, jarang rumah dan sering pindah-pindah.
1: Iya, agak nomaden gitu ya kehidupan
0: bener,
1: ini ya.
0: Jadi kayak serba cepat gitu kan. Jadi mau butuh info ya melihatnya mau cepat gitu sekarang ya. Mau lihat sekarang nih gitu. Jadi memang pada akhirnya ya memaksa kayak industri radio dan juga televisi. TV bikin streaming.
1: Iya benar. Di platform-platform tertentu juga ya.
0: Bener. Kayak contohnya mungkin kalau kita udah punya RRI digital nih ya, Taman Pro 2 yang bisa kamu akses juga buat dengerin RRI di mana aja dan kapan aja.
1: Iya benar banget. Nah kalau misalnya selain dari RRI digital juga RRI juga punya sosial media juga ya.
0: Bener.
1: Jadi kalau misalnya kita mau cari informasi atau apa lewat handphone kita bisa kok.
0: Betul.
1: Ke teman-teman Pro 2.
0: Kamu gitu. Nonton live streaming juga dari YouTube bisa.
1: Dari YouTube
0: ya,
1: bisa.
0: Kan? Dan juga TV juga sekarang banyak juga yang udah bisa live streaming ya, Rao.
1: Oh iya benar ya. Makanya kalau misalnya sekarang kita cari informasi tuh memang udah lebih mudah lah. Dan akses dari RRI dan juga televisi itu juga berpindah kan dari yang cuman biasanya cuman harus di rumah dengerin kayak gitu kan. Sekarang kita udah bisa bawa kemana-mana ya melalui smartphone kita.
0: Betul
1: gitu. Yang terhubung dengan internet tentunya.
0: Benar banget. Dan itulah jadi sekarang letaknya adalah selain dari memang medianya yang juga harus berkembang ya, kayak di kualitas konten juga sekarang udah berubah ya, Rao.
1: Oh jelas, harus mengikuti perkembangan zaman. Bener. Juga masa kontennya gitu-gitu aja jadi kayak apa sih kayak
0: iya,
1: gitu kan
0: bener.
1: Jadi kita harus update terus.
0: Betul
1: gitu.
0: Ngikutin tren yang ada ya, mana lagu-lagu juga harus ngikutin tren yang sekarang, terus juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat gitu, ditambah dengan persaingan media digital juga ya. Tentunya kalau kita ngomongin ketatnya persaingan konten di digital ya, tentunya juga memaksa kayak pelaku industri televisi dan radio juga harus terus inovasi dan kreatif, juga meningkatkan kreativitas ya. Jadi kita memang harus ikut di semua lini media deh. Sekarang kita juga ada medsos tadi ya, Rao ya, dan sebagainya juga ngasih tahu ke masyarakat juga. Kalau sekarang kayak TV dan radio juga masih bisa eksis gitu ya kan?
1: Iya benar banget. Jadi kalau misalnya sekarang itu pemerintah juga melalui Badan Ekonomi Kreatif itu ya juga mendorong pelaku industri penyiaran untuk terus mengikuti perkembangan zaman dan menghasilkan tayangan yang berkualitas. Nah itu tadi Risa. Yeah. Kita kalau misalnya kualitas video atau berita kayak gitu-gitu aja yang gak menarik buat masyarakat pasti ditinggalkan.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Harus ngikutin.
1: Ngikut banget zamannya. Apalagi bener, sekarang isi dunia ini kayaknya seumuran saya gitu ya.
0: Seumuran kita gitu ya. Media ya umurannya ya harus yang kayak menarik, gak bosenin, harus ada. Ya kreatifnya emang harus dikembangin banget ya. Tapi itu dia ya, yang penting adalah kayaknya sekarang nih kalau kita ngomongin perkembangan industri televisi dan radio ya, memang harus mampu untuk beradaptasi ya, Rao ya. Tentunya
1: iya,
0: dengan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan juga perkembangan teknologi juga gitu.
1: Ya.
0: Jadi teman Pro 2, kalau misalkan kalian gak tahu mau dengerin radio atau TV kemana ya, sekarang udah banyak aksesnya ya, Rao ya.
1: Iya dong, salah satunya ya di RRI Digital.
0: Iya,
1: Teman Pro 2
0: Masuk. Oke, jadi mungkin itu dia pembahasan kita sore hari ini ya, Teman Pro 2, tentang perkembangan industri
1: televisi
0: dan radio
1: di Indonesia.
0: Juga. Nanti kita bakalan balik lagi ya. Kita bakalan di mana?
1: Di Sore Ceria.
0: Eh? Abis ceri-ceri ya.
1: Oh, ngobras.
0: Dia lupa, asik. Guys.
1: Mohon maaf teman-teman Produa. Iya.
0: Ini adalah penyiar magang kita. Nanti kita bakal ngobras ya, Roy ya. Kalau iya. ngobras kita nanti ngobrol yang seru-seru aja deh sore hari.
1: Apa ya kan? Pembahasan kita kali ini.
0: Seru apa sih pembahasan kita? Ya tungguin aja ya. Sampai kita dengerin dulu satu lagu dari Traf dengan Tersenyumlah Senyum.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Iya.
0: Hai teman Pro 2, masih sama aku Rauda dan juga
1: Risa.
0: Oke, nah kita bakal bahas apa nih Risa nih di ngobras kali ini nih?
1: Iya, kita mau bahas sesuatu yang seru aja sih kayaknya ya. Yang santai, okay. Karena udah sore ya, suasana juga udah gak secerah tadi. Yang cerahnya tuh bikin kayaknya lebih kesakit kepala sih, Ra.
0: Karena udah mulai, aduh, jam pulang kerja macet
1: banget
0: ini di jalan.
1: Terus panas gitu ya. Banget lagi tadi ya,
0: Kak. Tau lah, Pekanbaru ya, teman-teman. Atas matahari, bawahnya minyak ya.
1: Iya, bener. Jadi kayaknya satu orang tuh satu, ya. Pemanas udaranya gitu. Kita mau bahas sesuatu yang seru aja kali ini. Ada satu fenomena yang mungkin jadi pertanyaan. Mungkin gak banyak orang juga sih, tapi mungkin sebagian orang akan bertanya, termasuk aku.
0: Oh iya, apa ini?
1: Aku tuh suka bingung ya, sebenernya ini keresahan sih.
0: Oh, keresahan ya? Oh, curhat kalian ya?
1: Keresahan ya? Iya sih, yeah. Bisa jadi keresahan. Kenapa nih ya? Banyak, sebenarnya sih mungkin sebagian orang ya, kenapa banyak orang yang tiba-tiba tuh kayak nge-deactivate sampai mungkin ngehapus akun Instagramnya nih.
0: Kayaknya kamu emang bertanya pada orang yang tepat.
1: Oh iya, karena kamu pelakunya ya.
0: Iya. Benar banget. Yeah. Tuh, aku juga salah satu dari di antara mereka gitu ya, Risa.
1: Iya. Yeah.
0: Nanti kita bakal bahas tuh ya.
1: Benar, karena kita nanti akan bahas nih ya, teman-teman. Kita bakal ngobrol seru-seruan aja. Atau mungkin kalau kamu juga punya alasan tersendiri mau diungkapkan ya, boleh banget WhatsApp aja enggak sih ya, Rao ya?
0: Langsung ke WhatsApp kita aja nih.
1: Iya, di 0811760084. Kalau kalian mau berbagi juga nanti, kira-kira apa yang menjadi alasan kenapa banyak orang yang tiba-tiba gak deactivate akunnya, malah sampai ngehapus juga nih sama berdua. Apa sih alasan kalian?
0: Nanti deh aku kasih tahu sih, bisik-bisik.
1: Oke deh, kalau dia mau nanti aja, kita dengerin batas senja aja lah kalau gitu ya.
0: Oh, bentang-bentang ntar lagi senja.
1: Bener,
0: ya.
1: Bener, dengernya batas senja juga nih, cocok nih sama berdua. Tapi judulnya gak cocok.
0: Kenapa?
1: Karena dia mau berterima kasih.
0: Iya, terima kasih.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
2: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
3: Saya pakai seragam sekolah.
4: Ya, baju aku mah gombrong dan

0: peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Nah teman Pro 2, jadi tadi Risa udah singgung-singgung sedikit nih.
1: Iya, aku sih menyinggung.
0: Kenapa sih gitu ya katanya. Iya. Kenapa sih orang-orang tuh suka diaktif akun, hapus akun,
1: bener.
0: Ada apa ini?
1: Kenapa
0: katanya
1: sih? Why guys? Why?
0: Mau dijawab secara jujur atau gimana nih Risa?
1: Ya jujur dong. Karena kan kan kita udah bikin akun nih ya. Kita udah bikin akunnya. Terus tiba-tiba hilang ya kan. Terus kita jadi mikir, ini kenapa nih anak hilang nih, apa diblok nih akunnya apa gimana gitu ya kan.
0: Cie, perhatian.
1: Tapi kenapa alasan kalian hilang tuh, why guys?
0: Kalau dijawab jujur, kenapa alasan itu menghilang? Kayaknya memang butuh narik diri aja sih dari kehidupan sosial di platform manapun lah. Seringnya sih Instagram ya, Risa. Soalnya kalau dari aku pribadi, kadang tuh kita emang butuh, aduh capek banget melihat kegiatan orang-orang yang, wah kayaknya seru deh, kok hidup gue gini-gini aja ya. Gitu.
1: Begitu tuh alasannya.
0: Jadi, atau ada nih satu lagi.
1: Apa tuh?
0: Galau Risa.
1: Aduh, galau ya, abis putus aku mungkin ya.
0: Bener
1: jadi
0: banget.
1: Daripada aku nanti akan melihat mantanku bersama orang lain, jadi mending aku hapus aja dulu atau diaktif dulu aja gitu ya.
0: Atau
1: kan
0: mungkin karena di akunnya itu
1: terlalu banyak kenangan.
0: Iya, bener itu maksud gue.
1: Bisa banget nih ya. Terlalu banyak kenangan cenah. Nah, tapi kan tentunya aku sih nangkep ya. Akhirnya aku mendapat satu point of view dari Rau juga nih teman berdua. Kalau memang mungkin karena ada kejenuhan tersendiri ya,
0: iya,
1: dari aktivitas media sosial itu. Karena mungkin kalau kita lihat kan banyak orang menggunakan Instagram itu kan berbagai macam tujuan ya, Rau ya.
0: Iya benar. Kayak ada yang buat brandingnya sebagai ini, sebagai
1: betul
0: ini. Jadi terus sebelum orang mengenal lebih jauh, mereka pasti lihatnya dari akunnya dulu.
1: Akunnya benar.
0: Orang tuh bisa menilai seseorang tuh dari akunnya gitu, Risa.
1: Betul.
0: Cuman kan sebenarnya enggak bisa juga sih menilai orang itu dari
1: akunnya doang ya. Karena notabene-nya teman berdua, kalau kita ngomongin media sosial ya pastinya yang ditampilin di medsos itu yang bagus-bagus.
0: Iya dong, gak mungkin yang jelek-jelek juga ditampilin.
1: Bener, jadi makanya kenapa kita juga gak bisa menilai seseorang tuh dari media sosial juga. Dan mungkin kalau misalkan kita mikirin kayak Instagram itu dulu rasanya kayak buat tempat seru-seruan ya, Rau ya. Tapi entah kenapa sekarang tuh jadi kayak berubah nih si fungsi media sosial ini, yang malah terkesan jadi ajang persaingan gak sih?
0: Itu yang aku bilang tadi, Risa. Jadi kayak kalau aku ngelihat teman-teman aku kayak, mereka udah kayak gini, hidup aku masih kayak gini.
1: Waduh,
0: gitu loh. Jadi kayak ngerasa sebenarnya bagus sih jadi
1: harusnya jadi motivasi. Ya.
0: Cuman kadang jadinya jenuh juga, kayaknya aku butuh kenal diri aku dulu deh sebelum ngebandingin sama orang lain.
1: Orang lain.
0: Gitu.
1: Oke, maka pilihan diaktif atau ngehapus Instagram itu juga jadi pilihan ya. Jadinya ya, kalau mungkin untuk rehat sejenak sih mungkin diaktif dulu kali ya. Karena tak kenapa mungkin magnet si Instagramnya gak luar biasa ya.
0: Iya benar banget.
1: Kalau
0: ya
1: dia masih, ya kan mungkin kata orang bisa berpikir, kalau aku sih dulu berpikirnya kayak ya udah tinggal gak usah buka aja gak sih gitu ya.
0: Tapi
1: kan
0: kalau kita gak diaktif akun terus kita tetap ada tuh barangnya di HP kita, aplikasinya, suka tiba-tiba
1: dipencet lagi.
0: Jadi kayak aduh sama aja gitu.
1: Toh sebenarnya aku jadi paham sih guys. Tapi memang ya kalau kita ngomongin media sosial itu kan ada dua sisi ya, Rau ya. Sisi positif
0: sama negatifnya.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Nanti kita bakal bahas kayaknya sebenarnya kalau dari sisi negatif itu seperti apa? Apakah tadi yang udah kita sampaikan ya, Rau ya? Karena kadang jadi ajang perbandingan diri sama orang lain atau jadi ajang persaingan tadi ya kan. Terus juga kalau lihat positifnya apa sih sebenarnya media sosial ini gitu ya. Nanti kita bakalan bahas bareng-bareng. Dengerin yang mana ya? Ini enggak sih?
0: Iya, dari Tulus. Judulnya ini apa ini?
1: Adaptasi.
0: Iya, kita harus beradaptasi berarti ya, Risa ya.
1: Betul. Sama kayak Instagram ya, adaptasi.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Music Trainer Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.
2: Suatu hari di kantin sekolah.
3: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
4: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
3: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
5: Iya, Bu.
4: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
3: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
4: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
6: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.

Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Well, wasik. Well, jadi apa nih well medsos, apa sisi negatif dari si medsos sendiri nih well?
1: Kalau negatif ya, ngomongin negatif.
0: Iya, benar.
1: Ya tadi itu ada persaingan melihat teman-teman gitu jadi persaingan. Bener. Atau perbandingan diri. Padahal sebenarnya enggak ada yang perlu dibandingin sih, karena bener, kan kita bersinar dengan cahaya kita sendiri.
0: Asik. Wow.
1: Wow. Wow. Quote of the day. Iya.
0: Ya. Udah teguh ya. Tapi juga ini benar juga Rao, karena dari riset dari jurnal Makara Hoops Asia ini juga menunjukkan kalau sebenarnya Instagram itu kan memang punya dampak negatif tersendiri nih ya. Nah, apa aja tuh? Nah, tadi itu kayak misalkan jadi membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena mungkin Instagram yang tadi mengedepankan visual tadi, jadi kayak mendorong penggunanya itu mengunggah foto diri yang sempurna,
1: iya pasti, kan? Kayak bener, judul kan? Lagu ya.
0: Sempurna, iya. Aduh, lama-lama jadi ipul nih ya kan. Jadi memang itu tadi yang benar kata Rada. Jadinya ada rasa untuk membandingkan diri ya.
1: Jadi kayak merasa kok dia bisa, aku gak bisa. Nah, cantik banget nih orang, mau juga kayak gitu
0: Nah, kayak gitu satu. Terus takut ketinggalan namanya trend.
1: Hei, manusia zaman sekarang mana ada yang tidak FOMO.
0: Nah, si FOMO tadi. Nah, ini juga jadinya kalau terlalu diikutin ya akhirnya dampaknya negatif juga.
1: Iya benar sih.
0: Terus kayak sekarang nih, harga diri seseorang itu bergantung pada jumlah followers, bro.
1: Tapi itu benar sih, Kak.
0: Oh iya.
1: Maksudnya kayak kalau misalnya dari jumlah followersnya dia banyak gitu kan, oh berarti dia bagus nih, banyak nih yang fans sama dia, kayak gitu-gitu.
0: Jadinya kayak, wah sorry gak, berapa followersnya? Seribu, aduh. Gak deh, gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi kayak memang kalau banyak followers, orang menilainya juga jadinya apa ya, manusia yang dikenal, terkenal gitu,
0: orang terkenal. Banyak. Wah ini selebgram nih, gitu ya.
1: Gitu.
0: Kan? Aku temenan sama selebgram nih, aku di follow sama selebgram nih, gitu ya kan. Jadi ya pada akhirnya ya balik lagi ya Rao ya, hal-hal yang kayak tadi lah yang bikin pada akhirnya gak heran kalau banyak orang yang milih kayak deaktif akunnya atau bahkan ngehapus IG-nya secara permanen.
1: Iya, betul. Ya orang juga, mungkin untuk beberapa orang menyelamatkan diri sendiri. Waduh, kali ya gitu.
0: Bener juga.
1: Terus karena tanpa disadari otak kita tuh ya Risa nyerap energi dari berita-berita yang ada di dalam sosial media. Kayak kalau kita nyerapnya berita positif ya diri positif, kita jadi positif gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kita yang kita lihat deh tuh berita negatif sampai kayak komentar-komentar jahat di media sosial, itu kan jadinya kena mental ya gitu.
0: Oh gitu. Jadi akhirnya itu yang bikin kita jadi capek banget kalau ngeliat medsos kali ya.
1: Iya, bisa jadi. Atau bahkan mungkin kayak kelihatannya tuh baik, tapi ternyata itu ya cuman aduh pencitraan dikit.
0: Waduh, waduh. Kayak lagi rame nih ya kayaknya.

0: deaktif sebenarnya oke aja ya, it's okay.
1: Tapi
0: ya,
1: jangan kelamaan ya, nanti dicariin teman-teman loh. Kamu
0: iya,
1: kemana?
0: Nanti gitu. Kemana saja kamu kakak? Iya kan, karena dia hilang tiba-tiba kan. Oke, jadi itu dia alasan-alasannya teman produk. Kenapa pada akhirnya pilihan untuk deaktif atau hapus akun Instagram bisa dilakukan ya, untuk jadi opsi supaya kayak mungkin ngedetox diri kali ya.
1: Iya,
0: dari hal-hal yang negatif. Oke lah, kalau gitu karena udah segmen terakhir, nanti kita bahas terakhir penutup kali ya.
1: Iya boleh
0: deh. Mau kita tutup sama apa?
1: Wassalamualaikum.
0: Oh enggak juga. Belum ya,
1: oh,
0: guys
1: belum
0: ya.
1: Belum ya.
0: Yaudah deh, daripada kemana-mana dengerin lagu deh. Kayaknya lagu siapa ya? Yang mana ya?
1: Apa ya lagu yang cocok untuk kehidupan kita ini?
0: Oh, kita dengerin Aespa aja lah.
1: Oke.
0: Ada Love Life My Life. Asik.

0: Nih Raun nih, setuju gak sih sebenarnya kalau misalkan ya lagi capek atau lagi gak pas gitu ngeliat ya lagi capek dengan kehidupan gitu gak harus ngeliatin medsos sebenarnya oke gak sih ya?
1: Oke, karena kan kita juga butuh untuk ruang diri kita sendiri gitu. Jangan sampai gara-gara medsos kita malah kehilangan diri kita sendiri.
0: Waduh, udah kehilangan diri nanti hilang arah ya.
1: Hilang arah. Aduh, ini arahnya kemana ya?
0: Nah, nanti nyari arah itu apa. Jadi sebenarnya pilihan untuk nge-deactive atau ngehapus Instagram sih oke ya. Kalau misalkan memang kamu ngerasa di dunia permedsosan ini kayaknya udah enggak sehat nih ya kan, terlalu
1: diri
0: banyak
1: sejenak enggak apa-apa.
0: Benar. Gitu. Menahan diri sejenak teman Prudo dan tidak selalu mengikuti apa yang ada sih, itu juga kebaikan untuk kita sendiri ya sebenarnya. Jadi ya oke lah. Oke, jadi aku mengerti deh sekarang alasannya ya.
1: Jangan tiba-tiba nanya, lu kenapa lagi sih? Iya, hilang lagi. Nah, mungkin temannya itu menghilang karena butuh ruang sendiri gitu.
0: Bener, ruang sendiri. Iya, bener juga deh. Oke deh, teman berdua. Mungkin itu aja pembahasan kita di sore hari ini di Ngobras.
1: Ngobrol asik bareng Rauda dan Risa.
0: Iya, ya teman produser semua. Informasi yang kita sampaikan sore hari ini juga bisa jadi penyemangat ya buat teman produser di luar sana. Iya.
1: Kalau gitu kita berdua harus pamit dari ruang dengar kamu teman produser.
0: Terima kasih banyak ya yang udah dengerin produser dari tadi hingga sekarang. After ini ada siapa nih, Rau?
1: Kayaknya ada seseorang yang baru tiba gitu ya.
0: Iya, baru tiba enggak tuh. Gitu. Siapa tuh suaranya? Oh, am dia. Kayaknya udah enggak sabar banget nih buat menggantikan kita di hari ini ya, guys ya. Nanti bakal ada Gibran yang akan nemenin kamu hingga nanti jam 12 malam. Untuk itu Risa dan
1: Rauda
0: pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye.

Halo teman-teman FM Pro 2, Pekanbaru teman terbaik kamu teman Pro 2. Halo ya teman Pro 2, we're again di sore hari ini, di sore ceria teman Pro 2, di Pro 2 Unique. Sampai jam 12 malam nanti aku bakalan ada di ruang dengar kamu buat nemenin kamu teman Pro 2. Dan nanti di jam 8 kita bakalan ada juga program spesial hari Jumat teman Pro 2. Iya, seperti biasa ada Religi Naik. Dan kita awalin dulu ya teman Pro 2 sama Pro 2 Unique. Kalau gitu aku ucapin selamat sore buat kamu, selamat beraktivitas, selamat beristirahat ya buat kamu, dan selamat juga untuk menjalani weekendnya besok untuk 2 hari ke depan teman Pro 2. Kalau gitu keep stay tune di Pro 2 Pekanbaru teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Eskor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau.
2: Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
3: Knop ngana? Duh, knop ngana?
4: Im, main game online terus, belajar dulu.
3: Duh, gara-gara ngana no, su knop kita. Semantar jo itu.
4: Astaga, alasan jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
3: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
4: Astaga, Im, salah.
3: Oh.
4: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
3: Tahu. 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
4: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
5: Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.
6: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

ワンクバウド。あんまーワンクバウド。

Temuan Pro 2 masih di Pro 2 Unik, Temuan Pro 2. Dan di tahun ini Temuan Pro 2 ada yang bakal spesial banget gitu ya hari ini, Temuan Pro 2. Piala Dunia. Nah, edisi tahun 2026 ini Temuan Pro 2 ternyata banyak banget cetak banyak sejarah baru ya. Yang pertama itu untuk pertama kalinya di Fakta Unik kali ini, Temuan Pro 2, Piala Dunia digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Biasanya sih dari tahun-tahun sebelumnya Temuan Pro 2 cuma satu atau dua negara gitu ya, tapi kali ini ada 3 negara langsung berkolaborasi jadi tuan rumah. Wow, rame Temuan Pro 2 ya. Dan bukan cuma itu, jumlah peserta yang bertambah dari 32 menjadi 48 negara, yang artinya makin banyak negara yang punya kesempatan tampil di panggung sepak bola terbesar dunia nanti, Temuan Pro 2. Dan menariknya lagi ya, Meksiko ngecatat rekor sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya gelar turnamen pada tahun 1970 dan juga 1986. Jadi bisa dibilang Temuan Pro 2, Piala Dunia 2026 itu bukan cuman lebih gede ya acaranya, tapi juga lebih bersejarah dibanding edisi-edisi sebelumnya. Wow, makin gak sabar Temuan Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beli pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
4: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

The Momro 2 ada fakta unik lagi nih seputar Piala Dunia 2026 nanti ya. Dan nanti bakalan ada 4 negara yang bakal ngejalanin debut pertama mereka di putaran final The Momro 2, yaitu Yordania, Uzbekistan, Cape Verde ya, dan juga Curaçao. Nah, bayangin aja The Momro 2, bagi para pemain dan juga pendukungnya ini adalah momen bersejarah yang mungkin udah ditunggu bertahun-tahun ya. Dan selain itu, FIFA juga udah memperkenalkan bola resmi baru yang namanya Trionda. Dan namanya unik karena terinspirasi dari 3 negara tuan rumah. Yang bikin keren lagi nih teman Pro 2, bola ini udah dilengkapin teknologi sensor canggih yang bisa ngerekam pergerakan bola secara real time dan juga ngebantu sistem VAR ngambil keputusan lebih akurat. Nah, ini teman Pro 2, jadi lebih kelihatan adil gitu teman Pro 2 ya. Bukan cuma pemain aja yang makin modern, tapi bolanya juga ikutan naik level teman Pro 2.

0: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.

Semua Pro 2 masih di Pro 2 unik nih tahun 2026 nanti ya. Setiap negara tuan rumah punya maskotnya masing-masing di Piala Dunia nanti Semua Pro 2. Ada rusa besar dari Kanada, jaguar dari Meksiko, dan juga elang yang mewakilin Amerika Serikat. Suasana turnamennya juga bakal makin meriah Semua Pro 2 sama lagu resmi yang dibawain musisi-musisi kelas dunia. Nah sekarang Semua Pro 2 kita juga bakal ngebahas ya paling bikin geleng-geleng kepala karena total hadiah yang disiapkan FIFA ngecapai sekitar 15,5 triliun rupiah. Sementara tim yang berhasil jadi juara dunia bakalan ngebawa pulang hadiah sekitar 892 miliar rupiah Teman Pro 2. Hampir nyentuh angka 1 triliun rupiah cuman untuk hadiah juara Teman Pro 2. Wow. Jadi gak heran ya kalau setiap negara pasti bakalan mati-matian gitu ya ngejar trofi paling bergengsi dalam dunia sepak bola ini Teman Pro 2. Wow, unik banget Teman Pro 2 ya. Kamu juga buat kamu yang sering nonton bola Teman Pro 2 atau nungguin nih jangan lupa ya harus ditonton. Harus banget nih Teman Pro 2 karena kayaknya bakal seru banget ya buat kamu yang ngikutin gitu ya. Dan Teman Pro 2, kita close dulu ya buat Fakta Pro 2, Pro 2 unik Teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi Teman Pro 2 di jam 8 di Religi Next spesial hari Jumat. Dan di jam 7 nanti Teman Pro 2 seperti biasa kita bakalan seru-seruan bareng Pro 2 Jakarta dan juga di MLC Teman Pro 2 Music Live Chat. Makanya pantengin terus Teman Pro 2, mana tahu ada artis favorit kamu muncul di situ. Kalau gitu, bye-bye Teman Pro 2. And see you di jam 8 nanti. Bye-bye.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 19 waktu Indonesia bagi Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, penanganan masalah sampah di sepanjang jalan utama kota Pekanbaru kembali menjadi pembahasan serius di tingkat legislatif. Guna mengoptimalkan kebersihan di jalur-jalur vital, pemerintah kota Pekanbaru didorong untuk menjajaki kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pengangkutan limbah rumah tangga maupun komersial. Anggota Komisi 4 DPRD Pekanbaru Ruslan Tarigan menilai sistem pengelolaan sampah di jalur protokol saat ini perlu ditingkatkan efisiensinya. Penggunaan lembaga pengelola sampah atau LPS swasta dianggap bisa menjadi alternatif konkret untuk mengatasi keterbatasan armada yang selama ini menghambat pengangkutan.
0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama selanjutnya teman Pro 2, komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif, transparan dan juga berorientasi pada kebutuhan masyarakat terus diperkuat melalui partisipasi kantor wilayah Kementerian Hukum atau Kemenkum Riau dalam forum pengaduan pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum secara virtual melalui Zoom Meeting pada Jumat 5 Juni 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Rudi Hendra Pakpahan mengikuti langsung jalannya kegiatan bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, para pejabat struktural, pejabat fungsional, serta perwakilan pegawai dari masing-masing divisi.
0: Info Pro 2.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru mulai melakukan penertiban kabel fiber optik yang dinilai semrawut dan juga mengganggu estetika kota. Penertiban ditandai dengan pemotongan kabel fiber optik di Jalan Ronggo Warsito pada Pekanbaru Jumat 5 Juni 2026. Pemotongan kabel dilakukan langsung oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan juga diturut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Agung Nugroho mengatakan penertiban dilakukan karena banyak kabel udara milik provider yang dipasang tanpa izin dan semakin menumpuk di sejumlah ruas jalan di Kota Pekanbaru. Demikianlah Info Pro 2 malam ini. Selamat malam dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

terbarunya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Produ FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi barengan sama Nakei, jadi pastiin buat tune in terus di MLC Music Live Chat.

0: Bantu Musik Live Chat dan masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian nih karena sudah ditemenin sama Nakei. Halo.
1: Hai.
0: Halo Nakei.
1: Halo Kak Edit.
0: Halo, selamat malam. Salam kenal sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini Nakei?
1: Baik banget, happy karena cuacanya sekarang juga mendukung ya kayak.
0: Betul.
1: Tapi aku udah nggak sabar banget kayak malam ini bakal ngobrolin apa ya sama Kak Edit.
0: Nah, kira-kira ngobrolin apa ya Nakei? Tapi kayaknya kalau dilihat nih Nakei lagi di luar angkasa nih kayaknya ya.
1: Biar kan saking cerahnya gitu,
0: oh,
1: biar
0: gitu.
1: Apa ya bisa menggambarkan apa ya situasi hati aku kayak crystal clear gitu kan ya.
0: Bener. Aduh, berbinar seperti bintang-bintang gitu ya.
1: Boleh deh.
0: Alright, ada Naki teman berdua yang main ke MLC malam hari ini karena beberapa waktu lalu baru aja ngerilis single Nanti, ya berjudul Nanti, bener ya?
1: Betul.
0: Bener. Berarti ini jadi single keberapa nih berarti?
1: Nanti tuh single perdana aku after Indonesian Idol.
0: Oh wow, alright. Berarti menjadi anak pertama setelah Indonesian Idol gitu kan? Karena berarti anaknya itu Indonesian Idol tahun 2025.
1: Iya, 2024-2025.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah selesai di Indonesian Idol dan akhirnya bisa ngerilis lagu, gimana perasaannya tuh?
1: Perasaannya gila sih, se-happy itu.
0: Oh iya.
1: Karena kan kita sebagai musisi kan selalu pengen buat melahirkan banyak karya ya. Dan apa ya, dengan ilmu yang aku dapat selama di Indonesian Idol, lalu aku juga ketemu sama banyak musisi-musisi keren di Idol, itu benar-benar kayak menginspirasi aku buat kayak aku harus bisa cepat bikin banyak karya. Sampai akhirnya single perdana aku Nanti ini lahir dan aku benar-benar puas gitu, karena apa ya, isi hati aku untuk pertama kali ini bisa aku sampaikan dalam bentuk
0: sebuah lagu gitu ya. Benar. Tapi sebenarnya ketika lulus dari Indonesian Idol terus udah rilis lagu, sebenarnya ada ekspektasi tertentu nggak sih? Sebenarnya setelah dikenal ya, akhirnya kan nama Nakei banyak dikenal sama orang-orang masyarakat Indonesia gitu. Ada ekspektasi nggak dari Nakei?
1: Pasti. Kalau ekspektasi mungkin lebih ke pendengar aja ya, karena kan mungkin kayak audiens itu kan udah tahu Nakei itu nyanyinya kayak gimana.
0: Betul.
1: Kan lebih ke di audiens aja sih.
0: Bener.
1: Harapannya apa yang Nakei sampaikan lewat karya Nakei itu sesuai sama yang audiens itu memang pengen dengar Nakei nyanyi kayak gitu.
0: Alright, okay. Tapi nggak ke pressure sama sekali berarti Nakei ya?
1: Oh enggak sih, aku menjalani dengan fun karena memang kayaknya passion sih.
0: Oh iya, benar sih. Kalau emang udah passion
1: kayak, kita enggak bisa ngapa-ngapain ya, jalanin aja.
0: Benar. Kalau udah passion mah gas aja. Ada apa juga di depan tabrak.
1: Yang penting masih di sini deh gitu.
0: Benar. Dapat restu, semua aman, gas aja gitu ya. Tapi ada enggak maksudnya hal-hal yang paling diingat selama Indonesian Idol, yang mungkin pelajaran yang paling diambil gitu sama Nakei dari Indonesian Idol, ada enggak?
1: Banyak banget sih kalau pelajaran. Mungkin satu-satunya yang paling memorable adalah gimana di Idol itu ngajarin kita buat jadi professional singer pasti ya.
0: Betul.
1: Yang gak cuman apa ya, gak cuman bisa nyanyi lagu yang kita suka gitu. Tapi gimana kita bisa nerima dan mengolah gitu. Kita pakai musikalitas kita tuh untuk latihan mungkin lagu yang kita belum tahu, tapi kita apa namanya kayak punya niat untuk mempelajari lagu yang ditemakan. Itu kayak seru banget sih.
0: Wow.
1: Jadi datanya bisa menguasai banyak genre gitu, bahkan yang di luar zona nyaman kita.
0: Bener. Karena Nakei juga bisa dibilang masih sangat muda ya kan sekarang kan. Dan udah dapat pengalaman yang luar biasa, itu gokil banget sih ya. Jarang-jarang, maksudnya mungkin gak semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan dengan Nakei gitu kan. Alright, Ini nanti kita bakal ngomongin soal singlenya Teman Pro 2 buat lo semua yang mungkin penasaran sama Nake sama singlenya juga gitu kan. Boleh banget langsung tanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Nake, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nake. Alright. Kita ngomongin sekarang soal singlenya berjudul Nanti nih. Nah, pertanyaan pertama. Kenapa Nanti yang dipilih akhirnya menjadi single perdananya Nake gitu ya setelah lepas dari Indonesian Idol?
1: Karena jadi pertama kali aku dengar demo lagu Nanti, aku langsung kayak jatuh hati, jatuh cinta, jatuh suka gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kayak aku ngerasa berjodoh sama lagu Nanti.
0: Oh.
1: Dan kayak udah ngerasa punya keterikatan batin. Oh, wow.
0: Berarti ada sesuatu yang relate gitu ya sama lagu ini, eh?
1: Benar-benar.
0: Nah, tapi
1: karena aku memang suka apa tuh? Yeah. Aku memang suka lagu-lagu yang kayak dia tuh punya pesan di lirik yang dalam gitu. Dan ketika aku baca liriknya lagu Nanti ini kayak, oh ini Nake banget gitu.
0: Oh wow.
1: Jadi rasanya kayak udah berjodoh aja pertama kali ngelihat lagu Nanti ini.
0: Tapi sebenarnya kalau lagu Nanti ini bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya secara garis besar ya, lagu Nanti tuh nyeritain tentang perasaan takut kehilangan.
0: Oke. Kehilangan siapa tuh?
1: Perasaan takut kehilangan. Kalau aku itu menginterpretasikannya kayak ketakutan aku kehilangan orang yang aku sayang banget. Aku paling sayang banget di dunia ini, yaitu orang tua mungkin ya.
0: Oke. Wow, oke.
1: Kayak aku juga pengen kayak lagu Nanti kan single perdana aku tuh. Terus ini kita cerita sedikit boleh kali ya?
0: Boleh banget dong.
1: Biar seru. Jadi orang tuaku tuh punya peran besar banget di dalam perjalanan karir aku.
0: Okay.
1: Dan karena ini single perdana, karya perdana, after mungkin apa loncat apa untuk ke step yang berikutnya, aku kayak pengen menghadiahkan lagu ini gitu untuk sebagai kayak makasih ya udah ada sampai sejauh ini, nemenin aku sampai sejauh ini gitu.
0: Oh wow.
1: Kayak tumpahan aku gitu, kayak aku kayak nggak tahu deh kalau nggak ada kalian tuh aku bakal kayak gimana gitu.
0: Wow, bener. Ibarat mungkin kalau kita udah bekerja, gaji pertama itu buat orang tua gitulah ya, kurang lebihnya ya.
1: Apa ya, self rewardnya tuh kayak orang tua harus ngerasain juga biar kita makin happy gitu.
0: Bener. Tapi kalau dukungan orang tua berarti emang perannya sebesar itu ya untuk karir Nake untuk di dunia musik berarti.
1: Betul. Karena kayak yang benar-benar jatuh bangun aku tuh semua didampingin papa mama sih.
0: Oh wow.
1: Ya.
0: Waktu itu pernah nggak ada pengalaman seterpuruk apa dalam dunia musik ya? Yang mungkin bikin Nake ngedown gitu. Yang akhirnya sama orang tua disupport lagi, semangatin lagi gitu. Ada gak sih?
1: Ada sih, tapi ini sebelum aku, mungkin sebelum aku masuk idol sih.
0: Gimana
1: ya,
0: tuh?
1: Aku kan dulu sebelum masuk idol, aku ikut kayak lomba-lomba nyanyi festival gitu.
0: Oke.
1: Nah, di satu sisi tuh aku ada rasa takut kayak aku gak pantas gitu. Apa namanya, ada di atas panggung. Kayak aku takut orang-orang tuh gak menerima aku gitu kan. Okay. Tapi di situ mama papa tuh beneran kayak sabar, ngebimbing, dan support gitu. Dan akhirnya aku berani lagi buat naik panggung gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada satu fase di mana aku tuh kayak benar-benar nggak berani buat show up di atas panggung gitu,
0: benar-benar
1: nggak berani buat naik.
0: Bener. Kadang momen-momen itu ya yang mungkin buat sebagian orang kita apa ya kayak lupa gitu kan, akhirnya kita mungkin nggak menghargai momen-momen tertentu atau momen-momen berharga bareng sama orang tersayang gitu ya berarti ya.
1: Betul banget.
0: Alright. Tapi kalau ini boleh nggak sih diceritain apa kayak proses akhirnya bisa didengerin lagu demonya pertama kali sama Nake itu gimana? Ini lagu diciptain sama siapa dan proses produksinya gimana tuh?
1: Untuk lagunya itu diciptain sama Sajiva.
0: Okay.
1: Jadi produsernya namanya Kepapa Sajiva. Dan sebenarnya untuk masa produksi lagu ini sangat kilat dan cepat ya.
0: Seberapa cepat tuh?
1: Sebentar, minggu.
0: Wow.
1: Dua minggu itu, mm-hmm. jadi benar-benar kayak aku workshop sama Sajiva, mm-hmm. itu beneran cuman sehari, kayak kita kenalan langsung workshop. Wow. Habis itu jeda beberapa hari setelahnya kita langsung recording, yang benar-benar langsung record full, langsung kayak langsung masuk ke lagunya, mm-hmm. and then minggu depannya kita langsung bikin lirik video, shooting video.
0: Wow. Tak-tak-tak banget ya, cepet sekali ya.
1: Itu juga pengalaman yang paling seru sih, karena aku mm-hmm. jadi tahu, oh bisa begini juga ya. Gitu.
0: Oke, okay. Berarti tapi selama proses recording, selama proses produksi, Nake nggak ngerasa keteteran tuh berarti ya?
1: Wah, seru sih malah, kayak ngerasa seru banget sih.
0: Oh iya.
1: Karena ya aku kayak bisa ngelihat, oh ternyata begini orang-orang yang industri musik itu kerja secara profesional gitu loh. Kapanpun deadline-nya kayak ya udah, kayak kakak-kakaknya aja kelihatan santai gitu, kelihatan santai.
0: Bener.
1: Karena aku ikut santai aja kan.
0: Oke, alright, wow. Oke deh, gue makin penasaran dengerin singlenya nanti. Nanti kita bakal dengerin dan ngebahas lagi soal lagu nanti. Jadi pastiin buat tetap tune in terus di MLC Music Live Chat ya. Jadi kita langsung dengerin dulu. Ini dia Nakei dengan Nanti.

0: dan kita masih barengan sama Nakei.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya nanti ya teman Bro 2. Tapi gimana nih buat Nakei? Kira-kira ini kan kalau Nakei sendiri menginterpretasikannya adalah takut kehilangan orang tua. Nah, reaksi mama papa ketika pertama kali denger single ini gimana? Ingat enggak?
1: Iya dong, pasti ingat.
0: Gimana tuh?
1: Kalau mama waktu itu pas dengar nangis sih karena terharu.
0: Oh iya.
1: Mungkin apa ya? Aku waktu itu belum secara eksplisit menyampaikan maksud dari lagu ini, tapi mungkin dengan dengar suara aku, dengerin liriknya juga, mungkin bisa mama mungkin punya apa memori yang mungkin terrecall pas dengar lagu nanti. Jadi kayak mungkin itu juga jadi faktor juga sih.
0: Bener.
1: Tapi kayak kok aku nangis gitu.
0: Tapi berarti mama papa suka banget sama single nanti ya, single pertamanya ya. Benar-benar. Ya, oh wow, serius. Sampai berapa kali tuh kalau bisa sehari dihitung tuh?
1: Di mana ya? Di TV, di rumah, di mobil, di kamar. Wow.
0: Benar-benar. Tapi kan berarti Nakei sering bersama dengan orang tuanya, dekat sama orang tuanya, gitu kan? Tapi ada nggak sih kebiasaan kecil barengan sama orang tua yang sampai sekarang itu jadi apa ya kayak bersyukur gitu bisa ada di momen itu, punya momen kebiasaan kecil itu, ada nggak sih?
1: Kebiasaan kecil sekecil kemana aja aku itu keluarga tuh pasti apa ya
0: nanyain.
1: Ada gitu.
0: Oh oke, nemenin gitu ya?
1: Ada, bahkan sampai sekarang aku kadang off air atau mungkin kalau lagi promo radio pasti kayak kalau nggak mamah nemenin, papa nemenin. Gitu.
0: Wow.
1: Karena juga kayak udah besar gitu, maksudku bukan yang kayak bukan anak kecil kan, tapi mama papa tuh masih kayak pengen nemenin gitu, pengen nemenin kalau bisa ditemenin tuh pengen kami nemenin gitu.
0: Oke, luar biasa ya. Sebenarnya gue juga pengen sih sama ditemenin sama orang tua siaran gitu kan, cuman kan nggak mungkin ya. Aduh. Alright, sekarang gue mau ngajak Nakei buat main games. Gue punya games namanya Jawatan, jawab cepetan. Jadi nanti ada beberapa soal pertanyaan ya, nanti dijawab secara cepat sama Nakei. Karena jawaban cepat tuh jawaban yang jujur atau enggak asbun.
1: Aduh, takut.
0: Aman aja, ini pertanyaannya mudah-mudah kok, simple-simple aja gitu ya. Oke, kita main jawatan barengan sama Nakei. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang paling berani yang pernah dilakukan sama Nakei.
1: Naik panggung?
0: Oke.
1: Naik panggung.
0: Ketakutan apa sebenarnya yang ditakutin sama Nakei ketika naik panggung?
1: Naik panggung karena aku tuh dulu benar-benar kayak nggak suka.
0: Oh iya, apakah Nakei adalah seorang introvert?
1: Oh introvert, bahkan introvert akut kayaknya ya. Mungkin aku mau tes gitu, terus-terusan. Wah 80-90% tuh introvert.
0: Oh wow.
1: Yes, jujur. Fun fact.
0: Fun fact ya, ternyata Nakei adalah seorang introvert. Tapi gimana cara ngatasin ketakutan buat naik panggung?
1: Akhirnya berusaha untuk apa ya? Yang pertama pasti karena disupport orang tua.
0: Betul.
1: Ya, support orang tua tuh berperan penting sama akhirnya aku membuka diri untuk mau belajar gitu.
0: Oke. Jadi kayak mau keluar sampai kapan ya takut ya, gitu kan? Alright. Oke, kita benar. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu? Kira-kira apa tuh?
1: Pas di idol deh.
0: Oke, pas di idol. Kenapa tuh? Ada alasan khusus gak?
1: Karena mungkin saat aku di idol tuh kan benar-benar belajar banyak ya. Jadi kayaknya apa namanya, walaupun mungkin kita capek sama karantina dan syuting segala macam, tapi kayaknya kalau bisa diulang ya bolehlah kayak experience itu untuk apa namanya stay lagi gitu, karena okay. benar-benar banyak banget sih kenangannya sama teman-teman juga.
0: Bener sih, karena ya karantina juga cukup lama berarti kan selama jalannya season gitu kan. Oke. Alright, selanjutnya kalau bisa collab sama seorang musisi, kira-kira siapa itu?
1: Kaziva.
0: Oh wow. Berarti sampai sekarang belum kejadian atau sudah pernah?
1: Kalau collab yang sampai bikin lagu belum ya, tapi pernah waktu itu bikin duet lagu cukup barengan kita.
0: Oh iya. Wow, gimana rasanya collab sama Ziva?
1: Gemeton sih, yang benar-benar karena benar-benar kayak Kak Ziva di samping aku dan kita bernyanyi bersama, bayangkan. Dan suaranya benar-benar kayak yang
0: yes.
1: Wow
0: banget.
1: Please profesional kaki, jangan fangirling dulu please.
0: harus nahan emosi itu ya, biar gak fangirling gitu ya. Ketika dengar suara Ziva dengan riff and runs ya, wow. Gokil. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, hafalin materi pelajaran atau hafalin lirik lagu?
1: Lirik lagu sih.
0: Lirik lagu.
1: Tetap malu.
0: Udah auto lirik lagu ya. Aduh. Oke, selanjutnya, kopi atau matcha?
1: Kopi.
0: Wow. Anaknya kopi banget ya berarti ya.
1: Iya benar. Wow. Sangat kopi.
0: Tapi kopinya kopi susu atau americano?
1: Long black sih. Ya americano dan long black ya.
0: Serius? Wow.
1: Kita butuh energi ya buat
0: ya grafis sih.
1: Kita.
0: Tapi
1: udah itu.
0: Tapi sih maksud gue kira tuh Nakei gitu kan, dengan looks yang Nakei seperti ini kayaknya. Kalau americano kayak terlalu gahar gitu ya. Kirain yang kopi susu gitu, latte lucu-lucu gitu kan, ternyata americano dan long black. Wow.
1: Iya, hidup americano guys.
0: Oh, yes. Oke, okay, selanjutnya sebutkan satu hal yang bikin Nakei langsung bahagia.
1: Makan.
0: Harusnya
1: nyanyi
0: suara
1: makan ya.
0: Gak apa-apa ya kan. Tapi Nakei, apa makanan favorit lo?
1: Karena aku suka makan, semuanya aku makan.
0: Oh iya, serius? Gak ada, maksudnya gak ada yang gak suka sama sekali?
1: Spesifik gitu ya, benar-benar kayak gak, yang spesifik banget tuh gak ada. Makan semua.
0: Suka makan ya, tapi kalau makanan pedes sama gak pedes, makan pedes
1: di tengah-tengah, karena tengah-tengah. Aku pedesnya nggak begitu itu, nggak sekuat itu menghadapi pedes.
0: Oke.
1: Tapi nggak suka juga kalau nggak ada rasa pedes. Bener jadi sih. Di tengah-tengah.
0: Bener sih, kayak kalau makan nggak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu kan?
1: Bener. Kayak kurang mendang.
0: Ay, siap. Oke, kita lanjut. Sebutkan lirik favorit di lagu Nanti.
1: Aku ingin kau kembali, sungguh hati tak ingin kau pergi.
0: Wow. Ada momen tertentu kan yang akhirnya bikin lirik itu menjadi lirik favorit?
1: Lebih ke apa namanya? Itu kayak doa sih, maksudku kayak kalau bisa tuh please jangan pergi tinggalin aku gitu. Jadi okay. Diinterpretasikan seperti itu. Jadi itu lirik favorit aku deh pokoknya.
0: Doanya Nakei gitu ya untuk mungkin kedua orang tua ya, karena Nakei menginterpretasikan kedua orang tua gitu. Alright, selanjutnya kalau lagu Nanti dijadikan sebuah warna, kira-kira warna apa itu dan kenapa?
1: Coklat?
0: Kenapa tuh?
1: Coklat. Karena coklat itu kan identik dengan kayak mungkin warm gitu ya, kehangatan.
0: Okay.
1: Dan memang lagu Nanti kan menjelaskan kayak gimana kita ambil lirik videonya tuh kayak nyeritain tentang dulu kita yang bergantung sama orang yang disayang, tapi lama-lama orang itu pergi gitu. Jadi kan gimana kita pengen selalu keep menjaga kehangatan untuk menjaga kehangatan bersama orang-orang yang kita sayang gitu. Okay. Jadi menurutku coklat itu nggambarin lagu Nanti banget sih.
0: Wow. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nake dengerin akhir-akhir ini.
1: 3 lagu. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
0: Wow, oke.
1: Okay. Yeah. Alright. Yang kedua lagu Nanti. Lagu Nanti. Yang ketiga sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis.
0: Okay. Oh my
1: god. Bentar lagi rilis. Bentar lagi rilis. Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis, judulnya Setengah Hadir.
0: Alright, Setengah Hadir.
1: Nanti on repeat sih.
0: Bener. Itu yang terakhir cuma Naki doang tuh yang bisa denger tuh.
1: Aku udah bener-bener enggak sabar kayak please, jadi sebelum ini di publish kayak aku harus bener-bener
0: Oke, itu dia jawaban barengan sama Nake. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nake. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi pastinya tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Nakei. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Kay Lova yang udah merapat di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Kay Lova Riau katanya hadir, terus ada Kay Lova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nake, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
1: Perasaan aku pertama deg-degan guys, karena deg-degan sih jujur, karena lagu Setengah Hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
0: Oh iya, wow. Kira-kira apa yang boleh di-spill nih? Ada nggak perbedaannya?
1: Boleh dong, bahkan aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
0: Oh iya? Yeah. Really? Boleh gak sih? Yes. Boleh gak? Dikit. Boleh gak?
1: Boleh. Coba. Waktu Flores juga boleh. Aduh ya ampun, boleh nih. Aku nyanyi nih.
0: Dikit aja.
1: Oke.

0: Gokil. Nah, kayak lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Harusnya kita agendakan sih pertemuan
0: boleh
1: kita secara langsung.
0: Sih. Boleh
1: pasti
0: banget.
1: Pasti akan pecah gong.
0: Ya. Nah, gong itu sih. Dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada dia yang nanya, BTW itu background planet banget, Kay.
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian saya bisa menginspirasi kawan-kawan semua begitu.
0: Betul sekali. Alright, terima kasih ya teman produser sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nakay, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak buat teman produser seluruh Indonesia dan juga Kelova ya, Kelova, silakan.
1: Oke, halo teman-teman Pro 2, aku Nake. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger mungkin lagu nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu nanti tuh benar-benar definisi memeluk. Betul. Karena Nake tuh pengen lagu nanti tuh bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu nanti bisa mengingatkan untuk siapapun kalian yang punya orang yang benar-benar kalian cintain, kalian sayang, please jangan pernah sia-siain waktu kalian untuk mereka, karena kita nggak akan pernah tahu kan kapan semesta tuh akan ikut campur.
0: Betul. Ya
1: kan? Kapan semesta
0: akan campur,
1: begitu. Alright. Ya begitulah. Oh ya, boleh nggak sih kak kalau misalnya aku ingetin teman-teman buat mungkin pre-save lagu baru aku,
0: boleh.
1: Sama aku sudah mau rilisnya gitu.
0: Boleh, boleh banget dong. Kapan emangnya ini bakal dirilis?
1: Ya. Jadi lagu Setengah Hadir ini rilisnya bentar lagi banget, tanggal 9 Juni 2026.
0: Bentar ya. Lagi banget ya? Bener-bener bentar lagi ya?
1: Ya, mungkin teman-teman yang pengen dengerin dulu, nanti pas rilis langsung bisa ada di playlist.
0: Yes.
1: Bisa banget buat pre-save, karena Setengah Hadir udah bisa kalian pre-save.
0: Alright.
1: Alright. Thank you so much.
0: Alright. Itu dia ya. Berarti Setengah Hadir tadi ya, single terbarunya yang akan rilis di tanggal 9 sudah bisa di pre-save. Dan juga single nanti tentunya bisa didengarkan di semua DSP dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Nakay sudah main-main.

0: Melsi malam hari ini, sukses selalu untuk single-single selanjutnya ya.
1: Amin, terima kasih banyak.
0: Alright.
1: Seru banget
0: loh. Ya. Yeah. Betul. Kayaknya kayaknya nanti kalau main langsung ke sini lebih seru sih harusnya ya.
1: Harusnya. Kayaknya kalau ketemu sama Kak Edit lagi sih.
0: Waduh. Alright, alright. Semoga waktu mempertemukan kita ya nanti ya. Alright, sekali lagi terima kasih Nake, sukses buat project-project dan single-single selanjutnya. Dan juga terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir barengan sama Edit dan juga Nake. Kita ngobrol di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM ya. Kalau gitu gue Edit sama pamit, sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye. Music Life Chat. Scalp, here come the roses.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat malam dan balik lagi sama aku, teman Pro 2, di program spesial Jumat malam ini, teman Pro 2, di tanggal 5 Juni 2026. Kita bakalan ada di Religi Night, teman Pro 2, yang pastinya masih menyangkut seputar religi nih, teman Pro 2 ya. Ada kita ngebahas, kalau kamu ngikutin sosmed kita, teman Pro 2, ada itu temanya. Malam ini teman Pro 2 spesial tema Al-Quran, kompas hidup di tengah bisingnya dunia digital. Yang pastinya aku juga gak sendiri, teman Pro 2 di sini untuk ngebahas hal ini. Di studio juga udah hadir bareng kita di sini ada Ustadz Sandi Saputra SPDI, teman Pro 2. Kita sapa dulu teman Pro 2 sama Ustadznya ya. Jeng jeng jeng, bentar. Nit. Oke. Halo, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Selamat malam Ustadz ya.
1: Selamat malam. Selamat malam juga, Bang.
0: Gimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah. Bang, gimana kabarnya Bang Gibran nih?
0: Alhamdulillah. Baik juga, dan barusan tadi habis makan kok.
1: Alhamdulillah juga tuh.
0: Ustadz yang... sudah belum nih?
1: Alhamdulillah juga sudah.
0: Alhamdulillah kalau gitu.
1: Itu yang paling penting itu.
0: Itu dia, karena sampai malam nih Ustadznya, sampai jam 12.
1: Oh, luar biasa.
0: Iya. Itu dia. Berarti perjalanan masih di Pekanbaru lah Ustadz ya.
1: Alhamdulillah sekarang masih di Pekanbaru dan berkegiatan juga masih di Pekanbaru juga sekarang.
0: Masih di Pekanbaru juga. Oke, yeah. Oke. Dekat teman Pro 2, memang warlock ya, asli warga lokal Pekanbaru teman Pro 2. Oke, di sini teman Pro 2 ada dari Ustadz Sandi Saputra SPDI teman Pro 2, dan beliau ini merupakan salah satu pendakwah dari dakwah Mandiri Riau Ustadz ya, betul
1: ya?
0: Iya,
1: betul.
0: Nah, dan malam ini kita bakal ngangkat tema seputar Al-Qur'an nih teman Pro 2, yang pastinya kamu gak bakal asing lagi sama Al-Qur'an, dan juga Al-Qur'an ini punya peran sebagai kompas hidup di tengah bisingnya dunia digital, dan tema ini dipilih langsung oleh Ustadz ya.
1: Ya, okay. Begitulah, mudah-mudahan bisa kita bagi bersama ya, sharing ilmunya insya Allah, mudah-mudahan bisa juga disampaikan dengan baik insya Allah.
0: Oke, okay. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kalau gitu teman Pro 2, langsung aja ya kita menuju nih ke pengantar yang mungkin bakalan bisa disampaikan langsung oleh Ustadz Sandi. Silakan Ustadz Sandi.
1: Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, salah satunya nikmat kesehatan, sehingga mungkin secara pribadi kami juga alhamdulillah dapat berkesempatan hadir bersama-sama juga dengan pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru, di mana nanti insyaallah kita akan membahas sedikit tentang tema kita malam hari ini, tentang Al-Qur'an sebagai kompas dalam kehidupan kita di mana serba digital kehidupan kita sekarang. Mudah-mudahan bisa kita bahas dengan sederhana dan juga insyaallah bisa dapat kita pahami secara bersama-sama insyaallah. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada RRI Pro 2 Pekanbaru dan juga Mas Gibran, Bang Gibran lah ya, karena kita boleh, di boleh, Melayu ya. Terima kasih banyak Bang Gibran sudah memberikan kesempatan kepada kami sendiri, kami pribadi, untuk dapat berbagi, sharing bersama juga di RRI Pro 2 Pekanbaru. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bisa memberikan kebermanfaatan dan juga dapat membuka wawasan kita insyaallah.
0: Amin, amin ya rabbal
1: alamin. Sebelumnya kami juga mendoakan kepada kita semua, kami menyapa juga kepada para pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru dimanapun pendengar berada. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kelimpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dalam keadaan baik setiap harinya, dan mudah-mudahan dilimpahkan seluruh keberkahan dalam kehidupan kita insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang tema kita malam hari ini Bang Gibran.
0: Iya.
1: Ini kami dapatkan tema berdasarkan dari mungkin realita kita pada akhir-akhir ini, di mana dengan banyaknya problematika yang terjadi di masyarakat kita dan juga di negara kita pada hari ini. Kita bisa melihat bagaimana dengan ketimpangan ekonomi dan juga mungkin kita melihat berita baru-baru ini dengan dolar kita melonjak tinggi, dengan banyaknya juga pengangguran, di mana masyarakat kita sekarang terbatasnya dengan banyaknya berbagai macam problematika dari ekonomi, dari sosial dan sebagainya, dan juga banyak kasus-kasus yang mungkin kita lihat sebenarnya kasus ini nggak bisa terjadi deh. Akhirnya kita lihat juga di media sosial kita mungkin banyak kejadian-kejadian seperti itu yang kita dapat akses atau kita lihat. Ini menjadi sebuah tamparan bagi kita sebagai umat muslim, yang dimana ketika kita sudah berada pada era dimana banyaknya terjadi kekacauan dan juga banyaknya problematika yang terjadi, maka ada satu hal yang mungkin terbesit dalam kepala kita ataupun juga di dalam hati kita, bahwa apakah mungkin dari masyarakat kita ataupun juga dari tetangga-tetangga kita yang mungkin hari ini terjebak dalam masalah, dari berbagai masalah itu, apakah memang arahnya sudah hilang gitu? Apakah memang kompasnya sudah sekarang dari jauh dari yang kita harapkan gitu? Apakah arahnya memang sudah berbelok haluan dari yang sebenarnya gitu? Maka jawabannya sebenarnya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang lalu, Bang Gibran. Bahwa memang Al-Qur'an adalah sebagai solusi dalam segala kehidupan kita. Al-Qur'an itu adalah sebuah kompas yang menjadi petunjuk bagi kita umat Islam. Jadi sebagai muslim, kita semua itu adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan yang luar biasa. Di mana Bang Gibran, bahwa 14 abad yang lalu itu ada suatu era di mana era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika diutus itu eranya lebih luar biasa keosnya daripada eranya kita zaman sekarang. Bahwa di era itu kemaksiatan itu merajalela, kriminalitasnya luar biasa tinggi di sana. Kemudian norma-norma itu yang memang mencapai kepada nilai-nilai yang tidak berperi kemanusiaan. Jadi era itu yang kita namakan, yang kita sering pelajari namanya era jahiliyah. Jadi memang era-era yang benar-benar tingkat keburukannya luar biasa. Di era itu. Jadi ketika era itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah petunjuk kepada generasi tersebut. Petunjuk itu adalah bukan sebagai sebuah mukjizat biasa, bukan sebagai tantangan ataupun juga sebagai bukti tanda yang biasa seperti bagaimananya Nabi Musa dengan tongkatnya, mukjizatnya Nabi Musa kan dengan tongkatnya, kemudian juga dengan kemegahan mukjizatnya Nabi Sulaiman dengan megahnya bisa berbicara dengan burung, bisa berbicara dengan jin, bisa berbicara dengan semut dan lain sebagainya, atau dengan luar biasanya kemujizatan dari Nabi Isa yang bisa membangkitkan orang mati. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kemujizatan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kala itu dengan generasi yang luar biasa jahiliyahnya atau luar biasa bobroknya waktu itu adalah dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan bukan hanya sebagai sebuah jawaban dari sebuah tantangan pada masa itu, tetapi Al-Quran adalah sebuah solusi, sebuah kompas, sebuah tatanan hidup di mana merubah masyarakat yang waktu itu sebelumnya berupa adalah masyarakat yang bodoh, yang bobrok, yang luar biasa moralnya, tidak ada bermoral di sana, berubah. Al-Quran datang kemudian merubah menjadi sebuah generasi yang kita kenal dengan khairul ummah. Makanya dalam Al-Quran ada disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi dalam Al-Qur'an itu disebutkan bahwa kita generasi kita sekarang ini adalah orang-orang yang terbaik yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini selama bumi ini hidup. Maka kita ini adalah masyarakat atau umat terbaik. Umat Nabi Muhammad ini adalah umat terbaik yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah petunjuk, sebuah kompas yang luar biasa adalah Al-Quranul Karim. Nah, ini dia. Maka, Bang Gibran, di dalam merubah masyarakat, tataran masyarakat tadi, yang awalnya menjadi, dari awalnya masyarakat yang jahiliyah, yang bobrok, menjadi tataran masyarakat yang luar biasa, menjadi tataran masyarakat yang khairul ummah, yang menjadi masyarakat yang luar biasanya, menjadi generasi emas pada masa itu, masanya Rasul Khulafa'ur Rasyidin, semuanya ada. Ada yang ahli bahasa, ada yang ahli pedang, ada ahli perang, ada yang ahli dengan syairnya, ada yang ahli dengan ilmunya yang luar biasa. Maka Al-Quran ini tidak hanya datang sebagai merubah generasi pada itu, tetapi Al-Quran juga datang untuk sebagai perubah atau sebagai tuntunan untuk generasi-generasi berikutnya, termasuk generasi kita sekarang. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Bang Gibran, Allah Subhanahu wa taala sudah terangkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Kami turunkan Al-Qur'an itu pada bulan Ramadhan, kata Allah. Kenapa kenapa Allah sebutkan Al-Qur'an itu diturunkan pada bulan Ramadhan? Karena memang kita ketahui bahwa bulan Ramadhan adalah bulan yang terbaik. Bulan di mana kita melaksanakan ibadah yang terbaik adalah ibadah puasa. Kemudian memang ketika diturunkan itu Al-Quran, diturunkan oleh malaikat terbaik, malaikat Jibril. Dan Al-Quran juga diturunkan kepada Rasul terbaik. Nabi yang paling terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa yang terbaik, terbaik, terbaik ini Allah berikan kepada kita? Mulai dari kitab terbaik, kemudian Nabi terbaik, diturunkan Al-Quran kepada Nabi terbaik. Untuk apa? Untuk kita sebagai umat yang terbaik. Sehingga dengan Al-Quran terjadi, Al-Quran tadi kita berikan semua kehidupan kita sebagai tuntunan dari Al-Quran, maka kita akan menjadi sesuatu yang terbaik dari Al-Quran tersebut. Ini kembali kepada tema kita tadi, bahwa Al-Quran ini adalah kompas di mana bagaimana ketika hilangnya arah hidup kita, maka kembalilah kepada Al-Quranul Karim. Maka setelah syahru Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an, ada satu lagi sambungan dari ayat tersebut yang luar biasa, yaitu untuk apa Al-Quran diturunkan kepada kita, salah satu umat yang memang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hudal linnas, sebagai petunjuk. Maka hudal linnas ini adalah yang digambarkan sebagai kurikulum kehidupan kita, sebagai petunjuk kehidupan kita, Bang Gibran. Jadi memang Al-Quran itu memang sebagai kurikulum kehidupan kita, bagaimana kita bertatanan hidup, bagaimana kita bertingkah laku, bagaimana kita menjalankan ekonomi, bagaimana kita menjalankan pendidikan dan sebagainya, semuanya sudah ada tuntunannya dalam Al-Quran. Maka bagaimana Al-Quran ini bisa menjadi tuntunan yang luar biasa sempurna tersebut, maka kami di sini melihat ada dua cara. Yang pertama adalah timbulkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Bahwa memang Al-Quran ini kalau seandainya kita cintai dengan sepenuh hati, maka ketika kita contohnya, kalau kita mencintai orang tua kita, pasti kita dekat dengan orang tua kita. Ketika kita mencintai sesuatu, contohnya pekerjaan kita, pasti kita akan dekati pekerjaan kita dengan segala macam risetnya. Ketika kita mencintai sekolah kita, maka setiap hari kita akan dekat kepada sekolah kita. Begitu juga dengan Al-Quran. Kalau kita ingin mencintai Al-Quran, maka setiap harinya kita harus dekat dengan Al-Quran. Yang kedua adalah caranya untuk menjadi Al-Quran sebagai kurikulum kehidupan kita, kompas dalam kehidupan kita adalah menjadikan, mengeluarkan tujuan-tujuan dari Al-Quran tersebut, atau mengeluarkan nasihat-nasihat yang ada dalam Al-Quran sesuai dengan kedudukan dan profesi kita. Jadi bagaimana ketika kedudukan kita sebagai seorang anak, bagaimana kehidupan kedudukan kita sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah, atau kedudukan kita sebagai seorang ibu, atau kedudukan kita sebagai seorang nenek, kakek, dan sebagainya, itu semua ada tuntutannya bagaimana berperilaku tersebut di dalam Al-Quran. Dan juga bagaimana profesi kita, harus kita keluarkan juga ayat-ayat atau nasihat-nasihat yang dalam Al-Quran tersebut, supaya tuntunan tersebut bisa tersalurkan. Nah, contohnya bagaimana ketika kita profesi kita sebagai seorang pengajar atau profesi kita sebagai seorang tentara atau seorang birokrasi atau seorang dakwah, keluarkan ayat-ayat tentang itu. Atau sebagai seorang pebisnis pedagang, keluarkan ayat-ayat tentang bisnis. Keluarkan ayat-ayat tentang pedagang. Keluarkan ayat-ayat bagaimana menjadi guru yang baik. Keluarkan ayat-ayat bagaimana menjadi mentata kelola negara yang baik. Nah, ketika ini dilakukan Mas Gibran, Bang Gibran, ini akan menjadi sebuah tuntunan di dalam kehidupan kita, sehingga tatanan dalam kehidupan kita menjadikan Al-Quran itu adalah sebuah kurikulum kehidupan, sehingga nanti insya Allah mudah-mudahan di kehidupan, di generasi kita, apalagi generasi kita sekarang ini yang luar biasa serba digital, serba dimudahkan, maka dengan adanya tuntutan Al-Quran tersebut, semuanya sudah ada dalam Al-Quran, tinggal kita saja ingin mau tidak dituntun dengan Al-Quran, mau tidak diberikan tuntunan yang jelas dengan Al-Quran, maka dari itu semuanya yang ada dalam Al-Quran itu kita keluarkan sesuai dengan kedudukan dan profesi kita. Mudah-mudahan kita bisa dapat mendapatkan kehidupan keberkahan yang luar biasa dengan Al-Quran tersebut. Nah, begitu mungkin kira-kira Bang Gibran.
0: Amin ya rabbal alamin. Dan semoga itu bisa berhasil ya untuk menjadi penuntun hidup kita.
1: Iya, insyaallah. Mudah-mudahan.
0: Terima kasih Ustadz ya atas pengantarnya dan teman Pro 2 itu tadi pengantar seputar tema kita Al-Qur'an sebagai kompas hidup di tengah bisingnya dunia digital. Iya. Nah, teman Pro 2 buat kamu yang mau ikut join diskusi teman Pro 2, kita saat ini lagi live ya di Pro 2 Pekanbaru. Teman Pro 2 boleh kamu komen-komen di situ ya. Kira-kira mau ditanyain sesuatu atau mau bertanya sesuatu dengan Ustadz Sandi di sini, boleh langsung silakan teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku mau nanya duluan teman Pro 2 ya.
1: Boleh.
0: Oke Ustadz, tadi kan sempat di mention ya sama Ustadz ya. Kalau di zaman jahiliyah, di zaman dulu ya, Al-Quran berperan sebagai penuntun untuk kaum-kaum yang waktu itu memang sedang rusak-rusaknya saat itu. Kalau kita mengangkat tema ini lagi Ustadz di zaman yang sekarang, apakah bisa di zaman yang sekarang ini disebut sebagai kaum yang sama seperti masa lalu, bisa dibilang kaum jahiliyah juga? Karena sampai kita bisa mengungkit ini kan mungkin ada urgensi tersendirinya Ustadz ya, untuk ulas itu. Gimana Ustadz?
1: Kalau kita melihat konteksnya Bang Gibran, ketika kita melihat generasi kita zaman sekarang, mungkin sangat berbeda ya. Kalau dari segi kalau dari segi kita melihat generasi kita sekarang ini dengan kalau kita bandingkan generasi yang pada masa eranya Rasulullah SAW, tentu sangat berbeda. Karena memang generasi kita sekarang ini dengan kecanggihan teknologi, kemudian dengan serba digitalisasi dan lain sebagainya, tidak bisa kita katakan sebagai generasi yang jahiliyah. Karena memang ketika di eranya Nabi, waktu itu dari segi tatanan kemasyarakatan memang luar biasa bobroknya. Berbeda dengan masyarakat kita sekarang. Kalau masyarakat kita sekarang di generasi kita mungkin sudah pemikirannya sudah terbuka, banyak juga yang sudah diberikan sebuah tatanan kehidupannya juga sudah luar biasa bagus gitu. Kan karena memang Rasul sudah sampai kepada kita dan juga syariat sudah sampai kepada kita, jadi tidak sama dengan masanya era Rasulullah SAW. Tetapi kalau kita bisa komparasikan di zamannya Nabi itu Bang Gibran, memang secara kulturasi dan juga secara tatanan hidup masyarakatnya memang di bawah rata-rata, tapi secara sisi yang lain itu mereka juga ada kemajuan yang dimana dari segi sastranya, dari segi kekompakannya, dari segi bagaimana cara mereka mengelola di mengelola seluruh tatanan dalam kerumahannya dan segala macamnya itu juga sudah maju di zaman itu. Nah, contohnya kan contohnya salah satunya adalah Mekah itu sebagai salah satu pusat perdagangan internasional waktu itu. Jadi kalau kita katakan semuanya bobrok, tidak, tetapi dari segi kejahiliaan ketika tidak menerima kebenaran itu tadi betul di sana. Tetapi ketika Al-Qur'an datang di zaman itu dengan tingginya sastra waktu itu, Al-Quran itu tidak tergeser sedikit pun. Bahkan Al-Quran menantang waktu itu zaman orang, waktu zamannya era orang jahiliyah, bahwa ketika Al-Quran datang, Al-Quran menantang siapa yang bisa membuat semacam Al-Quran ini. Siapa yang bisa membuat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menantang dengan tiga kali. Yang pertama, Al-Quran menantang, coba bikin oleh kamu yang tidak percaya dengan Al-Quran ini, yang tidak percaya dengan kemujizatan Al-Quran, yang tidak percaya dengan tuntunan Al-Quran, coba kamu bikin semacam Al-Quran, 30 juz itu. Kemudian diturunkan levelnya, kalau tidak mampu pun coba buat 10 surah saja, kalau kamu tidak percaya. Yang ketiga adalah, kalau seandainya kamu tidak mampu dengan satu Al-Quran membuatnya, tidak mampu 10 surah Al-Quran, kamu buat sajalah satu surah paling pendek dalam Al-Quran. Coba contohnya, apa surah-surah paling pendek adalah surah Al-Kausar. Inna a'tainakal kausar itu. Tetapi apa tantangan ini dijawab oleh waktu itu, di zaman itu adalah tidak ada satu orang pun yang bisa menyaingi bagaimana kesusastraan atau tingginya bahasa dari Al-Quran. Padahal di zaman itu lagi tinggi-tingginya, lagi powernya sastra di zaman itu. Kalau kita komparasikan dengan zaman kita sekarang adalah bahwa generasi kita ini melek teknologi. Kemudian juga generasi kita orang-orang yang berpikirannya terbuka, open minded lah kalau kita betul, bahasa betul. Sekarang kan. Tetapi yang menjadi problemnya sekarang adalah ketika hal-hal yang mungkin di luar kendalinya, itu yang mereka sekarang tidak kembali kepada yang namanya Al-Quran. Sebagaimana kita Muslim, kita ada tuntunan kita tadi adalah Al-Quran. Contohnya adalah banyaknya generasi kita yang kita sebut dengan, saya termasuk Gen Z juga sebenarnya. Generasi Gen Z kita ini banyak segi problemnya yang berkaitan dengan mental health lah, atau anxiety lah. Kemudian ada juga overthinking lah. Padahal itu semua sudah ada jawabannya di dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran mengatasi agar kita tidak terlalu berpikiran panjang, dan bagaimana agar kita tidak ketakutan dalam melihat masa depan, semuanya ada dalam Al-Quran. Allah sudah menuntunkan itu, Allah sudah memberikan jawabannya di dalam Al-Quran. Tinggal kita bagaimana untuk belajar, bagaimana kita untuk melihat, dan bagaimana kita bisa mengeluarkan nasihat-nasihat dalam Al-Quran untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Itu dia Bang Gibran.
0: Wah, panjang banget jawabannya. Dan juga cukup menjelaskan apapun yang sudah saya tanyakan tadi ya.
1: Iya, mudah-mudahan bisa ya.
0: Menjawab. Oke, Ustaz. Jadi itu tadi tuh Pro 2 ya. Ternyata Al-Qur'an itu ya kalau disamakan ya enggak sama Ustaz ya, disama betul. Di zaman dahulu.
1: Iya, betul.
0: Dan sekarang sepertinya ya manusia tuh harusnya lebih mudah diarahkan, Ustadz.
1: Betul,
0: ya,
1: betul,
0: ya.
1: Gitu, betul ya. Sekali.
0: Dan namanya perkembangan teknologi, Ustadz nih ya, pasti nggak bisa terelakkan juga, Ustadz. Dan menurut Ustadz nih, tantangan terbesar yang dihadapin sama generasi muda Muslim, khususnya Muslim ya, di tengah derasnya arus media sosial dan juga informasi digital tuh apa, Ustadz?
1: Oke. Kalau kami melihat sebagai orang yang mungkin juga berada di era ini dan juga berkecimpungan dalam berbagai aktivitasnya pada generasi kita sekarang, beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh generasi kita, terutama anak muda itu adalah, yang pertama adalah seringnya kehilangan motivasi diri dalam hidup.
0: Okay.
1: Nah itu dia. Yang kedua adalah bagaimana seringnya ketakutan terhadap masa depan yang belum terjadi.
0: Overthinking.
1: Overthinking
0: gitu ya.
1: Tadi itu dia. Padahal di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengatakan Allah tidak akan menguji kamu sesuai, Allah tidak akan menguji melampaui batas dari yang kamu bisa. Allah tidak akan menguji seseorang kalau seandainya dia tidak bisa dengan ujian tersebut. Artinya apa? Setiap problem yang kita hadapi, setiap ada masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita sekarang, baik itu pekerjaan kita, adanya adanya tantangan-tantangan dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, dalam masyarakat kita mungkin terhadap diri kita, semuanya itu sudah ada jawabannya. Dan semuanya juga ada batas kemampuan yang sudah ditakar oleh Allah untuk kita. Jadi tidak usah ada pusing dalam setiap problem. Intinya apa? Intinya ketika ada problem, kita cari solusinya dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha bagaimana solusinya itu terdapat di dalam Al-Qur'an. Ah, itu dia.
0: Oke, itu dia. Teman berdua ya. Cukup deep juga makna berdua sebenarnya ya.
1: Ya, sebenarnya mungkin bisa juga dari curahan hati juga sebenarnya kan.
0: Itu dia. Jadi agak mikir tadi agak menung dikit teman berdua. Oh iya juga ya. Pernah ngerasain kayak gini teman berdua sebenarnya dan siapapun buat kamu pun aku yakin ya, aku pernah ngerasain juga dan kamu mungkin juga pernah beberapa saat ngalamin juga teman berdua, tapi itu juga tadi ya. Intinya kita harus menguatkan yang namanya meyakinkan hati kita sendiri, Ustaz, ya. Kalau apa yang sudah diberikan dan juga dijalanin sekarang ya, mau susah sulitnya, gampang sulitnya gitu ya, itu pastinya bisa kita jalanin teman berdua.
1: Insyaallah ya, mudah-mudahan sudah itu semuanya sudah diberikan takaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti kita bisa menjalani.
0: Oke. Okay. Dan Ustadz nih, ada gak sih pesan dalam Al-Quran atau kayak surat atau dalil lah dalam Al-Quran yang bisa jadi pegangan kita nih untuk menghadapi berbagai pengaruh yang datang dari dunia digital biar kita gak makin hilang arah gitu Ustadz?
1: Oke, ada satu ayat, sebenarnya dua sebenarnya yang menjadi bagi saya pribadi. Ini sebuah ayat yang bisa menjadi salah satu pegangan dalam hidup. Sebenarnya semua ayat dalam Al-Quran itu dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas itu adalah kurikulum kehidupan yang dimana semuanya itu adalah petunjuk untuk kita semua dalam mengharungi kehidupan ini. Tetapi di dalam satu ayat ada dalam satu ayat ini ada yang menjadi pegangan saya, terutama secara pribadi, itu ada dalam surah Ad-Duha. Ayat bunyinya adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Secara artinya adalah sesuatu yang kemudian lebih baik daripada permulaan. Secara maknanya adalah itu diberikan statement oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib, artinya adalah sesuatu yang hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Jadi walal akhiratu khairul laka minal ula, sesuatu yang kemudian itu harus lebih baik daripada yang pertama. Direpresentasikan oleh Ali dalam kalimatnya adalah hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Artinya apa? Kegiatan kita yang kita laksanakan hari ini, ibadah kita yang kita lakukan hari ini, kemudian masalah yang kita hadapi hari ini harusnya bisa kita selesaikan dengan baik, dan ibadah yang kita lakukan hari ini harusnya lebih kita tingkatkan ke depannya dengan adanya bertambahnya umur kita setiap tahunnya, maka mudah-mudahan kita harus ada lebih termotivasi lagi untuk berbuat yang lebih baik, yang lebih kedepannya juga lebih termotivasi untuk ibadahnya ditingkatkan, kemudian juga ilmunya juga selalu kita cari dengan baik, baik itu dari media sosial, bisa kita lihat kajian-kajian yang luar biasa dengan ustaz-ustaz kita, ataupun juga kita mengikuti kajian-kajian offline yang ada di seputar Pekanbaru ini, juga banyak masjid-masjid yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Mudah-mudahan itu bisa kita jadikan salah satu kegiatan rutin yang bisa kita lakukan setiap minggu ataupun setiap bulannya, insyaallah.
0: Berarti bakalan ada Ustaz ya.
1: Insyaallah. Itu dia. Kalau ayatnya itu Bang, walal akhiratu khairul laka minal ula.
0: Ayat keempat Ustaz ya.
1: Iya, ayat keempat insyaallah itu.
0: Oke, itu teman berdua, mana tahu kamu butuh yang namanya apa ya, petunjuk dan juga pegangan untuk hati kamu teman berdua. Bisa aja biasanya sekarang genji-genji ini udah mulai-mulai kayak penggalan-penggalan ayat itu dijadikan wallpaper gitu.
1: Jadi
0: kayak bangun tuh itu dia. Itu salah satu caranya Ustaz. Gak kalau Ustaz nih ada gak di HP-nya kayak gitu nih? Pernah kali ya?
1: Pernah juga sih sebenarnya. Ada caption-caption menarik gitu kan. Atau juga jadi quotes-quotes terbaik gitu kan.
0: Nah itu kadang,
1: itu juga sebagai motivasi kita juga sebenarnya kan.
0: Iya. Nah itu dia. Salah satunya yang bisa kita lakuin itu kayak gitu ya Ustaz.
1: Iya
0: ya.
1: Itu karena, bentuk dan, kecilnya tuh sebenarnya.
0: Apalagi itu juga bisa apa ya, sebagai salah satu cara untuk kita manfaatin dunia digital tadi ya, untuk tetap terus berpegang teguh sama yang namanya Al-Quran.
1: Gitu. Ah, betul sekali. Jadi kita manfaatkan bagaimana kehidupan kita yang serba digital ini, harus kita lebih tingkat lagi dengan orang-orang yang sebelum kita yang tidak ada digital. Jangan sampai itu keterbelakangan
0: dia.
1: Tersebut. Dengan adanya digital kita lebih malas lagi dengan ibadah kita, dengan lebih berkurang lagi interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, itu yang salah persepsinya seperti ini gitu.
0: Oke. Ini ada pertanyaan masuk teman Pro 2 ya, Ustadz nih, dari YouTube nih, dari Safira Nabila 5107 nih katanya. Ustadz, apakah Al-Quran bisa jadi rujukan di tengah banyaknya hoax di sosial media saat ini?
1: Oh gitu.
0: Ya, gitu. Boleh, silakan langsung jawab aja Ustadz ya.
1: Iya. Kalau kita melihat zaman sekarang ya, yang distribusi berita itu luar biasa cepat dengan adanya media sosial, baik itu Twitter, YouTube, Instagram dan lain sebagainya. Jadi berita-berita yang kita dapatkan itu bisa jadi berita benar, bisa jadi berita yang salah. Nah, itu yang bisa kita namai dengan hoax. Bagaimana Al-Quran memandang ini semua, bahwa di dalam Al-Quran itu sudah ada yang namanya tabayyun. Artinya setiap perkataan, setiap berita yang kita dapatkan itu harus kita koreksi terlebih dahulu, harus kita cross check terlebih dahulu. Jadi tidak harus kita telan dengan mentah-mentah saja setiap informasi yang kita dapatkan, baik itu informasi yang baik maupun informasi yang buruk. Jadi karena supaya apa? Supaya tidak ada yang terjadinya fitnah, supaya tidak ada yang terjadinya adu domba dan segala macamnya. Karena dengan adanya hoax tersebut biasanya kita bisa mudah teradu domba dan segala macamnya.
0: Betul.
1: Dalam Al-Quran ini ada tuntunan bagaimana kita bertabayun setiap informasi yang kita dapatkan. Bagaimana kita memfilter semua informasi, kita koreksi terlebih dahulu, ini betul atau tidak ya gitu. Kalau seandainya sudah ada tabayun dalam diri kita, dalam sikap kita bermedia sosial ataupun melihat informasi, maka ini mudah-mudahan bisa menjadi tuntunan agar berita yang kita dapatkan itu tersaring dengan baik, tidak terjadi termakan kepada hoax tadi. Itu mudah-mudahan.
0: Nah, itu tadi untuk teman Pro 2 ya, dari Safira tadi, semoga menjawab teman Pro 2. Dan itu sih memang ternyata udah dijelaskan sejak zaman dulu juga ya, kalau untuk double check dan juga cross check informasi yang udah ada gitu ya.
1: Sebenarnya di Al-Quran itu Bang, ada yang benar-benar informasinya rinci, tetapi ada juga yang informasinya general saja atau informasinya secara umum saja, tetapi untuk detailnya biasanya itu kita dapatkan di hadis. Jadi informasi-informasi yang dijelaskan secara general di Al-Quran, kita dapatkan informasi detailnya yang ada di hadis. Contohnya di dalam Al-Quran, Allah tidak pernah memberikan secara gamblang bagaimana cara kita sholat. Jadi ayat Al-Quran itu wa aqimus shalah, gitu aja. Dirikanlah oleh kamu sholat. Tetapi perintah bagaimana caranya sholat itu tidak diberikan instruksinya oleh Allah. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu tidak menjelaskan secara detail seperti itu gitu. Karena memang kandungan isinya yang luar biasa. Tapi bagaimana cara kita melihatnya tersebut, kita bisa lihat kepada hadis. Jadi hadis dijelaskan. Hadis menjelaskan sallu kama raaitumuni usalli. Sholatlah kata Nabi sebagaimana aku sholat. Kemudian bagaimana kita melihat representasinya atau bagaimana kita melihat prakteknya, kita lihat kepada generasi-generasi sahabat. Jadi begitu cara kita melihat pandangan dalam Al-Quran. Kalau seandainya ada tuntunan dalam Al-Quran, kalau detailnya kita lihat kepada hadis Nabi, kemudian prakteknya kita lihat kepada generasi-generasi terbaik Islam, yaitu generasi sahabat. Kurang lebihnya begitu, Bang.
0: Ustaz, luar biasa. Kalau gitu teman Pro 2, kita break dulu Ustaz ya.
1: Iya, boleh.
0: Kita lanjut. Dan juga udah ada pertanyaan lagi masuk nih Ustaz, nanti kita jawab aja bareng-bareng Ustaz ya.
1: Boleh, insya Allah.
0: Kalau gitu keep stay tune ya teman Pro 2, kita break dulu di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Teman-teman terbaik kamu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 yang masih di Religi Night Special di hari ini, Teman Pro 2 di Jumat malam di tanggal 5 Juni 2026, dan masih juga bareng narasumber kita, Teman Pro 2, Ustadz Sandi Saputra SPDI di sini, dan beliau berawal apa nih? Jadi salah satu pendakwah nih, Teman Pro 2, dari Dakwah Mandiri Riau. Masih seputar tema kita, Teman Pro 2, Al-Qur'an sebagai kompas hidup di tengah bisingnya dunia digital. Dan ini udah ada lagi pertanyaan masuk, Teman Pro 2, seperti biasa dari Mas Rain ini. Assalamualaikum katanya Ustadz nih. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Pro 2 dari Pekanbaru Riau. Hello Mas Gibran Cahaya Matahari. Wah, banyak banget ini. Memang biasa nih Ustadz. selalu ada apanya, nickname-nya buat sendiri.
1: Iya, iya.
0: Dan Pak Ustadz juga nih katanya, boleh bertanya topik Al-Quran sebagai kompas pedoman hidup Ustadz nih katanya. Ini bagaimana kompas anak muda sekarang nih, LGBT, pergaulan bebas, narkotika, judol atau judi online. Gimana caranya untuk mencegah di zaman destruksi zaman kayak zaman modern ini Ustadz.
1: Nah,
0: okay. Itu dia. Gimana juga nih caranya untuk selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, agar selalu terhindar dari kejahatan. Itu dia.
1: Oke, terima kasih banyak. Siapa namanya tadi Bang Gibran?
0: Dari Mas Rain. Rain Aurora Borealis nih katanya.
1: Aduh, luar biasa. Namanya agak panjang banget ya. Tapi kita coba jawab semampu yang kami bisa Bang ya. Pertama, memang kalau kita lihat generasi kita sekarang, problematikanya luar biasa banyak ya. Yang disebutkan tadi mungkin beberapanya juga tuh ada terpaparnya LGBT, kemudian narkoba, kemudian judol juga gitu kan. Dan itu memang problematika yang kita hadapi di zaman sekarang. Lalu bagaimana Al-Quran memandang ini semua? Bagaimana Al-Quran bisa menjadi pegangan kita atau kompas ataupun juga petunjuk kehidupan kita dalam menghadapi problematika seperti ini? Memang di dalam Al-Quran semua perkara yang jelek itu tidak boleh kita laksanakan, baik itu sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Bahkan tidak boleh mencampur adukkan antara kebaikan dengan kebatilan. Contohnya dia judol untuk membagi bersedekah gitu kan ya. Tetapi dalam Al-Qur'an itu tidak boleh, wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukkan antara kebaikan dengan kebatilan. Jadi dari sini saja kita bisa melihat, kalau seandainya keburukan itu saja untuk tujuannya dengan kebaikan kita campur adukkan itu, itu saja tidak boleh. Apalagi keburukan memang nyata-nyata itu diharamkan dalam agama kita. Salah satunya yang salah satu tadi LGBT, kemudian narkoba, kemudian judol tadi dan segala macamnya yang luar biasa bisa kita rasakan atau bisa kita lihat bagaimana mungkin ada dari masyarakat kita, tetangga kita yang terpapar ini. Bagaimana sikap kita sebenarnya adalah, pertama kita tidak boleh mengikut-ikutan dalam hal ini, sebisa mungkin kita hindari. Yang kedua adalah kalau seandainya memang itu keluarga kita, kita nasihati dengan baik. Kemudian kita berikan bantuan yang mungkin bisa melepaskan mereka dari jeratan itu. Kalau seandainya mereka judolnya karena perlu uang, mungkin bisa kita berikan solusi yang lain gitu kan. Kalau seandainya memang ada terpapar LGBT, kita berikan solusi dengan bisa membawa kepada psikolog atau mungkin kepada tenaga kesehatan yang mungkin ini sebuah penyakit sebenarnya gitu. Jadi tidak bisa kita biarkan dengan secara sukarela yang ada di lingkungan kita. Jadi bagaimana caranya? Itu tadi yang pertama, kita nasihati dengan baik-baik. Kemudian kalau seandainya bisa kita bantu dengan tenaga ataupun juga dengan materi yang kita punya, kita bantu. Yang terakhir adalah kita doakan supaya orang-orang yang mungkin sudah termasuk ke dalam jeratan ini, Allah mudahkan hatinya untuk keluar. Dan kita hanya bisa mendoakan tersebut dengan doa yang tulus. Dan mudah-mudahan juga kita doakan mereka itu bisa kembali kepada jalan Allah dengan bertaubat, dengan sebenarnya taubat itu taubat nasuha. Mudah-mudahan seperti itu Bang Gibran.
0: Oke, amin ya rabbal alamin. Dan Mas Renia sudah terjawab, semoga cukup bisa menjelaskan bagaimana pertanyaannya tadi. Dan terima kasih teman Pro 2 yang udah sempat bertanya dan juga untuk ikut diskusi bareng kita di malam ini di Regina kita teman Pro 2.
1: Oke. Okay.
0: Karena nggak kerasa Ustadz ya udah hampir sejam nih.
1: Nggak kerasa ini baru bentar banget rasanya.
0: Iya, masih banyak nih pertanyaan list pertanyaan yang belum sempat saya tanyakan nih Ustadz. Waduh, tapi nggak apa-apa deh.
1: Ya nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa. Lain waktu mungkin kita dikasih kesempatan Ustadz.
1: Iya, ya. Mudah-mudahan kita di waktu yang akan datang mungkin bisa kita ngobrol diskusi kembali mungkin ya. Karena waktu kita terbatas juga kan.
0: Ini deh Ustadz, aku mau nanya deh mungkin langkah. Untuk terakhir pertanyaan terakhir mungkin ya Ustadz ya. Untuk anak muda nih Ustadz yang mungkin udah semakin terlena yang namanya sama yang namanya dunia digital itu tadi Ustadz. Kira-kira gimana sih caranya ya untuk langkah awal deh, langkah awal untuk anak muda biar lebih deket sama Al-Qur'an dan juga mereka ini pastinya sering juga yang ngerasa sulit untuk mulai, sulit untuk mencintai.

0: Ta'ala. Yang kedua adalah langkah konkret yang mungkin bisa kita lakukan adalah kita jauhkan distraksi yang mungkin selama ini menjadi problem atau sumber masalah yang mungkin bisa kita hindari terlebih dahulu. Kalau seandainya sumber masalah kita itu adalah media sosial kita, kita kurangi distraksi kepada media sosial kita. Kalau seandainya memang yang menjadi problem kita adalah keluar malamnya kita, kita keluari keluar malam kita. Yang ketiga adalah mungkin kita bangun habit atau kebiasaan yang mungkin bisa kita tracking setiap harinya dengan ada namanya tracking habit. Jadi setiap hari itu kita buat beberapa habit yang perlu kita lakukan setiap harinya. Contohnya dari subuh kita mau seperti apa. Jadi sudah ada kita planning kan hari itu kita mau seperti apa. Supaya apa? Supaya hal-hal yang kita lakukan, keburukan yang kita lakukan sebelumnya itu bisa kita gantikan dengan kebiasaan baik. Jadi kita lakukan itu mulai dari pagi hari. Contohnya kita sholat subuh, yang awalnya kita mungkin susah bangun subuh, kita upayakan itu. Apa upayanya? Kita beli alarm, kita beli ini segala macamnya, supaya subuh kita bisa terlaksana tepat waktu. Kemudian mungkin olahraga. Kita biasanya jarang olahraga, kita lakukan upayakan untuk olahraga. Walaupun gak usah banyak-banyak, dikit aja dulu. Yang biasanya mungkin gak pernah, kita coba push up 10 kali aja dulu mungkin. Gitu. Kita tracking tuh setiap harinya, apakah ada perkembangan atau tidak. Dan mudah-mudahan dengan adanya tracking habit tersebut atau men-tracking kebiasaan-kebiasaan baik tersebut bisa menggantikan kebiasaan kita yang lama. Kemudian yang terakhir adalah tetap yang namanya istiqomah. Istiqomah ini memang agak susah bang, karena memang istiqomah ini gangguannya banyak. Gangguannya ada dari yang luar kita, ada namanya syaitan yang mengganggu kita. Setan itu tidak pernah puas atau tidak pernah suka kalau kan yang kita istiqomah atau teguh dalam ibadah kepada Allah, teguh kepada Al-Quran dan segala macamnya. Yang kedua adalah istiqomah itu pasti ada juga manusia yang tidak suka dengan kita. Kalau ada perkembangan baik dalam diri kita, pasti ada juga yang tidak suka.
1: Nanti dikatain gitu ya, sok suci gitu ya.
0: Iya, sok suci lah, apa segala macam lah. Jadi kita tutup aja telinga, selagi tidak merugikan mereka. Itu harus kita jauhkan dari diri kita seperti itu. Jadi kita fokus saja sama diri kita, perkembangan baik yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan adanya kita melakukan perkembangan baik setiap harinya, kebiasaan baik, itu bisa menjadikan, menggantikan kebiasaan buruk kita dan bisa menjadi orang-orang yang lebih baik ke depannya, seperti itu mungkin.
1: Oke, itu dia teman pro 2. Karena enggak bakal berubah teman pro 2 kalau bukan diri kamu sendiri yang berubah gitu teman pro 2.
0: Kita harus melubahnya pelan-pelan.
1: Pelan-pelan gitu. Aja. Ya, dan juga istiqomah tadi teman pro 2 ya. Jadi kalau kamu pengen dan juga punya niat untuk berubah jadi lebih baik, jadi kamu juga harus berani untuk terima segala apapun konsekuensinya teman pro 2. Termasuk sama penilaian juga ya dari orang lain tadi. Karena ya mau gimana pun juga kita gak bakalan bisa ngontrol teman pro 2 ya, gimana respon orang lain ke kita. Yang bisa jalanin dan juga nentuin hidup kita tuh ya kita sendiri teman pro 2. Itu tadi teman pro 2 dan udah hampir sejam Ustadz. Seru banget ya.
0: Seru banget.
1: Tadi Ustadz nih kayak gak yakin ya bakal bisa apa katanya tadi tuh. Gak bakalan
0: agak
1: bisa.
0: Agak deg-degan sih tadi karena ini baru pertama kali ya bang ya.
1: Rupanya Ustadz kurang katanya.
0: Iya mudah-mudahan ya. Itu semoga bermanfaat.
1: Baik Ustadz, mau nyampaikan penutup lagi juga boleh Ustadz kalau mau silakan.
0: Oke. Mungkin terakhir ya, mungkin closing statement aja ya.
1: Iya, closing statement.
0: Penutup terakhir yang mungkin bisa kami sampaikan adalah setiap yang kita lakukan di dunia ini tidak lepas dari namanya pertanggungjawaban. Salah satu yang harus kita tanggungjawabkan adalah setiap pertindakan dan juga perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup. Salah satu yang menjadi tonggak atau sesuatu yang menjadi dasar kita adalah Al-Quran. Maka dengan Al-Quran tersebut kita menjadikan setiap kehidupan lini kita itu pertanggungjawabannya akan menjadi lebih mudah. Maka setiap hal-hal yang kita lakukan, maka orientasikanlah kepada ibadah dan orientasikanlah itu tujuannya dan bersumber dari Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita memberikan tuntunan dalam kehidupan kita itu sesuai dengan tuntunan yang dituntunkan oleh Al-Quran. Mudah-mudahan setiap yang kita laksanakan, setiap yang kita lakukan, mudah-mudahan bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik mungkin.

0: dan juga mudah-mudahan kita diberikan tempat yang paling terbaik insyaallah nantinya. Amin. Mudah-mudahan dengan adanya tuntunan Al-Qur'an yang kita jalankan dalam kehidupan kita. Amin. Mudah-mudahan terakhir adalah mudah-mudahan kita dapat menjadikan Al-Qur'an sebagai kurikulum kehidupan yang menjadi kompas dalam kehidupan kita. Insyaallah.
1: Okay. Amin amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Masyaallah berkah Allah tuan murah dua. Terima kasih Ustaz Andi Saputra tadi SPDI atas ilmu, nasihat dan juga refleksinya. Wow, cukup pengen tanya lebih banyak sama Pro 2 tapi karena waktu ya. kita harus cukupkan teman Pro 2 sampai di sini ya. Dan dari obrolan kita tadi ya, malam ini teman Pro 2 ternyata kita belajar banyak hal teman Pro 2. Di tengah dunia digital ini ya, yang semakin cepat segalanya, semakin cepat, semakin menyita waktu kita dan juga penuh sama distraksi teman Pro 2. Sebenarnya Al-Quran juga tetap bisa jadi pedoman yang mampu untuk nuntun langkah kita teman berdua. Nenangin hati kita dan juga ngebantu kita ngebedain mana yang baik. Dan juga untuk diikutin dan juga mana yang perlu dihindari teman berdua. Itu tadi teman berdua ya. Kalau gitu kita close dulu ya Ustadz ya untuk religinya malam hari ini. Sampai jumpa di lain hari. Kalau ada kesempatan lagi boleh dong datang-datang lagi sini Ustadz ya. Buat sharing-sharing lagi ya.
0: Bang Gibran nanti berkenan juga dong.
1: Oke. Nanti mudah-mudahan ketemu lagi sama saya gitu ya.
0: Insya Allah mudah-mudahan. Ya Allah berikan kesempatan kepada kita.
1: Oke. Amin amin ya robbal alamin. Kalau gitu teman berdua, makasih buat kamu juga yang udah bergabung ya. Yang juga udah ikut diskusi bareng kita di malam hari ini. See you soon teman Pro 2, stay tune aja di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Pro 2 Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Pro 2 Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Pro 2. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Pro 2. Pro 2 Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Pro 2 Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam Pro 2 Pekanbaru.

0: di episode sebelumnya.
1: Tahu sih Pamudin. Gantengnya sama kayak gue loh.
2: Tim-tim yang lolos Piala Dunia ini kan cenderung ketika polanya menyerah.
3: Yang mainnya bertahan Italia nggak lolos.
1: Ya apa-apa, CR7 kayak udah habis lah ya era CR7.
3: Karena prediksi The Simpsons itu.
2: Peran di permainan oke. Ya, tapi kalau untuk goal getter, untuk jadi target enggak.

0: Secara taktikal, kalau pelatih siapa yang paling keren ketemu Mies?
1: Pelatih yang
0: Deschamps
1: sama Luis ya. Pelatih Spanyol.
2: Oh, Spanyol.
1: Iya, Luis Fernandez ya. Spanyol itu yang bagus sama kalau ini sama Belanda ya.
0: Ronald Koeman. Ronald Koeman, legenda Ajax.
2: Iya. Oh iya, baru baca kan ya Ronald Koeman ya.
0: Termasuk juga pelatih Argentina sekarang ya. Scaloni bisa di tidak bisa dipandang sebelah mata.
1: Scaloni.
0: Tapi karena timnya gemuk sih menurut saya. Argentina tuh kalau misalnya ditukar-tukar kayak siapapun pelatihnya dia enak.
2: Kualitas pemainnya merata
0: mau dicopot satu yang diganti tuh sama aja gitu.
2: Oke. Kalau menurut Bung Usna ini sebagai seorang striker, siapa striker favorit nanti di Piala Dunia? Yang mungkin jadi top skor peluang.
1: Yang peluang top skor tetap Mbappe.
2: Oh, Mbappe. Padahal Spanyol ya idola
1: tapi. Iya.
2: Saya kira Mbappe.
0: Iya.
2: Tapi yang Mbappe.
1: Mbappe. Iya. Mbappe sama Lamine Yamal ya.
2: Lamine Yamal.
1: Paling dua itu yang.
0: Tapi Lamine Yamal kan sebenarnya bukan striker ya, tapi winger
1: ya. Iya,
0: winger. Wing kanan ya.
1: Iya, tapi dia mematikan.
0: Betul, ke kirinya, Bu.
1: Iya.
0: Dia bisa ngumpan pakai trivela loh. Saya paling kenal kalau lihat si Lamine Yamal berapa kali tuh di Barcelona dia ngumpan pakai trivela dia. Dan itu pas-pasan loh, kaki luar, kaki kiri.
2: Kok bisa ya?
0: Tapi kalau ketika dia sudah mulai nekuk back kiri ke kiri, tinggal shooting pakai
2: flashing,
0: flashing udah bolanya kurus. Luar biasa. Kita kapan?
1: Kita udah gak masanya lagi.
0: Masanya lagi.
2: Tapi sebagai seorang striker apa sih yang paling penting sebenarnya? Sebagai seorang striker apa sih
0: apa yang paling penting?
2: Penting dipunya itu?
1: Yang penting punya itu ya insting gol ya.
0: Insting
1: gol. Kalau striker kalau nggak bisa menciptakan gol nggak ada prestasinya, nggak ada peluang ini. Iya. Karena
2: diharapkan
1: naluri gol itu yang penting. Ya kan.
0: Karena jadi
1: kan,
0: it's not about teknik ya. Nggak 100% teknik ya. Tapi instingnya tinggi.
1: Iya, instingnya tinggi. Iya.
2: Aku kayak ingat kayak Filippo Inzaghi.
0: Bener.
1: Iya.
0: Salah satu yang paling dibenci oleh Oliver Kahn dia.
2: Golnya entah apa-apa aja gitu ya.
0: Dan dia selalu bisa lepas dari jebakan offside.
2: Iya.
0: Gitu. Dan dia ada di mana bola meluncur gitu ya.
2: Filippo Inzaghi. Padahal tidak perlu mengeluarkan banyak skill gitu ya.
0: Betul. Badan cungkring ya kan. Kecil. Ngeliat betisnya aja kita kayak lemes gitu ya. Betul betul. Jadi insting gol itu paling penting dan itu dimiliki oleh salah satunya Mbappe sama
1: Mbappe sama Yamal.
2: Dapat bola shoot.
0: Dito katanya dia masih dukung CR7.
1: Alvarez juga ya.
2: Iya.
0: Kalau CR7 gimana Bung Is? Dia masih CR7.
2: Masih ada kan insting golnya tuh Bung Is?
1: Instingnya enggak ada. Dia CR7-nya untuk support tim bagus.
2: Oh, buka ruang gitu ya.
1: Buka ruang, support tim, memberikan support semangat pemain-pemain di Portugal.
2: Kepemimpinannya berarti
1: kepemimpinannya.
0: Tapi terakhir di Al Nasr kok dipaksa jadi lone striker dia?
2: Dulu kan kalau aku enggak setuju sih kalau lone striker juga. Susah dia.
0: Tetap tipe bola mesti.
2: Kalah dia udah enggak stamina kan tidak semudah dulu nah, gitu
1: lagi.
2: Kalah pasti.
1: Makanya dia sudah 40. Iya, Messi 38.
0: Beda 2 tahun.
1: Iya, masa produktif sepak bola itu ya di bawah 30.
2: Iya sih, masa kemasannya di bawah
1: 30. Masa kemasannya di bawah 30.
0: Beda kalau dari Hubner ya. Dulu kan dari Hubner tuh main Brescia sampai 42 baru pensiun. Tapi tetap banyak loh golnya tuh. Zaman Brescia dari Hubner tuh bodohnya besar umurnya.
2: Berarti mungkin memang goal getter, misalnya target man doang.
0: Betul.
2: Ya. Dimanjakan dan umpan-umpan.
0: Kalau back sih masih maklum gitu ya Bung Is ya.
1: Yeah.
0: Umurnya 40 kayak Maldini pensiun 40.
2: Iya, Bonucci.
0: Iya. Tapi kalau striker
2: kiper juga masih lumrah kayaknya keeper. 40-an ya. Ya pokoknya itulah.
0: I think insting goal yang paling penting.
2: Iya, yeah, sebagai seorang striker lalu rigor halus perlu.
0: Kalau skema yang paling menarik Bung Is. Orang kan ada yang suka pakai skema jadul 4-4-2. Ada yang skema sekarang agak sedikit progresif 3-4-3. Sementara hampir banyak klub-klub dunia sekarang tuh pakai pakem 4-3-3. Ya kan ini sekarang yang mana nih yang paling menarik nih?
1: Kalau skema yang menarik Prancis ya.
2: Itu Prancis
1: ya. Formasinya Prancis 4-3-3.
0: Ya.
2: Oh.
1: 4-3-3 Prancis terus Spanyol juga.
0: Spanyol juga.
1: Iya, Spanyol juga. Iya.
2: Oh, tiga-tiga.
1: Brazil juga. Brazil kan 4-3-3.
2: Kalau Brazil memang iya sih dia selalu.
0: Kalau dari sisi permainan dari pelatih-pelatih yang pernah menyampaikan instruksi kepada Bung Is, 4-3-3 itu secara pergerakan bola gimana sih sebenarnya? Dari back atau gimana cara?
1: Cara bergerak tunjung pada saat attacking, pada saat menyerang dia lebih tunjung ke sayap.
0: Ke sayap.
1: Main di ke ya.
2: Berarti dua striker kanan kirinya itu yang aktif ya.
1: Di sayap.
2: Itu ikut turun enggak ya? Ikut turun.
1: Ya, pada saat bertahan ya semuanya turun
0: jaga
1: kedalaman. Jaga kedalaman ke zona sepertiga pertahanan lawan. Iya. Karena kan sepak bola yang baik itu kan bisa sepak bola menyerang katanya ya kan.
0: Betul, nah, betul.
1: Jadi bertahannya bertahan menyerang. Bukan bertahan kalau dulu kan bertahannya di daerah kita nih bertahan gitu kan.
2: Parkir bus.
0: Sampai 5-4-1
1: sekarang bertahannya sepertiga ya. Pertahanan lawan bertahan kan gitu.
2: Pertahanan yang terbaik adalah menyerang.
0: Sebutkanlah Bang Is, 4 tim yang mungkin lolos ke semifinal secara real aja.
1: Secara real 4 tim yang lolos ke semifinal itu ada Spanyol,
2: Spanyol.
1: Ada Prancis. Hmm.
2: Spanyol, Prancis.
0: Prancis.
1: Argentina.
2: Argentina. Oke.
1: Okay. Jerman.
0: Jerman. Jadi Brazil enggak masuk. Nah.
2: Kecil. Tapi aku setuju sih kayak Brazil.
0: Saya pun setuju Brazil enggak kenapa, Pak. Itu juga karena ada nilai jual Neymar doang.
2: Iya, iya. Karena Brazil itu kayaknya kompakannya kayaknya kurang kayaknya ya.
0: Karena dia udah pernah Brazil dulu kan?
2: Brazil.
0: Iya. 5 tahun
2: berturut. Episode ke berapa itu yang diulang kali itu?
1: Zamannya Pele ya.
0: Zamannya Pele.
1: Iya.
0: Sama Ronaldo Bota.
1: Iya, Ronaldo Bota.
0: Iya kan.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Zaman itu udah lewat. Oke deh.
2: Ya.
0: Kita di akhirnya ada kuis, Bung Is di top. Saya jadi presenter kuisnya. Saya cuman menyebutkan urutan klub-klubnya. Di, ini kan karena mantan striker ya. Jadi semua pemain ini adalah striker yang berangkat ke Piala Dunia 2026.
2: Oke.
0: Dari negara-negara itu. Tapi saya cuma nyebutkan nama klubnya, misalnya Hamburg.
2: Oh, siapa?
0: Dari mulai karirnya Hamburg, Fiorentina, AC Milan.
2: Oh,
0: berarti AC Milan disebut adalah klub dia yang terakhir.
2: Oke.
0: Yang oke, sip. Ini cetak-cetak. Oh, contekannya.
2: Apa nih? Siapa?
0: Dari mulai yang gampang-gampang dulu.
1: Iya.
0: Oke. Bung Is, belnya kayak gimana? Tok, tet.
3: Tet.
0: Gitu. Dia aneh nih. Ini pasti belnya aneh nih.
2: Bing. Udah lupa
0: gue. Gue udah tahu dia pasti aneh. Oke, pertanyaan pertama.
2: Nah.
0: Masih gampang-gampang dulu. Ini contekan gue.
2: Nah.
0: Siap?
2: Oke. Bing.
0: Belum. Red Bull, Borussia Dortmund, Manchester City.
2: Ah, oh, jelas dong, Pink.
0: Pink.
2: Haaland kan?
0: Kalau
2: jelas itu.
0: Ya, kan gue kan yang gampang dulu, yang gampang dulu.
2: Siapa Dortmund
0: City? Kalau Bung Is.
1: Iya.
2: Oke, oke.
1: Iya.
0: Dia belum tahu soal ini Bung Is. Nanti disangka Kalsiopoli lagi.
2: Kalsiopoli.
0: Sudah. Hamburg. Bayer Leverkusen, Tottenham Hotspur,
2: Tottenham.
0: Sekarang Los Angeles FC Amerika.
2: Siap? Hamburg.
0: Pemain dari Asia.
2: Oh, Ping. Son.
0: Iya. Go. Saya bukan siapa kamu.
2: Iya. Gak Tottenham aja sih, aku taunya. Yeah. Tottenham ke LA kan.
0: Harusnya Bayer Leverkusen sama Tottenhamnya doang.
2: Aku nggak tahu kalau Bayer Leverkusen sebelumnya.
0: Ketinggalan zaman.
2: Kan legendnya Tottenham.
0: Oh iya betul. Legendnya Tottenham harusnya bukan itu.
2: Ah, siapa?
0: Isna ini. Harusnya kalau nggak cedera ya, Isna. Soal berikutnya, ini gampang.
2: Oke.
0: Siap Bung Is, jangan mau kalah, udah 20 ya Bung Is.
1: Iya.
0: Basel, Chelsea, Fiorentina, AS Roma, dan Liverpool.
1: Salah.
0: Oh iya, oke, okay. Gak apa-apa. Iya betul.
2: Dari Roma ke Italia.
0: Iya, harusnya pen jadi dulu ya. Dibenarkan ya, jadi ya. Nanti saya nggak bisa dibawa lagi mau ke STFC, nggak bisa main bola. Oke.
2: Sepuluh. Masih gampang itu. Masih
0: gampang. Sekarang agak susah.
2: Ini sulit dong, sulit.
0: AS Monaco, Paris Saint Germain, Real Madrid.
2: Ah, tim besar juga nih.
1: Ted.
0: Ya.
2: Oh iya.
1: Apa ya?
0: Pertanyaan habis.
2: Udah kita doang.
0: 20
2: Nama-nama besar.
0: Selalu dikasih di atasnya ya, 20. Ini agak susah.
2: Iya.
0: Ini agak susah. Anderlecht, Chelsea, West Brom, Everton,
2: banyak.
0: Manchester United, Inter Milan.
2: Sekarang di Inter.
0: Chelsea
2: lagi.
0: Roma. Sekarang. Terakhir Napoli.
2: Napoli. Siapa ya? Coba deh ping coba. Kalau saya kan kalau Napoli
0: Hojlund. -5. -5.
2: Siapa?
0: Dia tidak menyebutkan. Iya. Gua bukan kuis yang kemarin ya.
2: Terus.
0: Berarti mau coba?
2: Napoli siapa Napoli?
0: Inter Milan, Chelsea, Roma, Napoli. Oh. Gak boleh nyebut lagi lo, lo udah salah.
2: Oh iya iya baru tahu.
0: Gak tau Bung Is, takut ya di menit 5. Ted abis waktu.
2: Ini kelahi sama pelatihnya kan?
0: Romelu Lukaku.
2: Iya kan ya.
1: Ah. Oh Lukaku.
0: Oh iya. Ini kan iya, Lukaku iya. Bukan Lukamu.
1: Iya Lukaku.
2: Maunya kalau pakai negara mungkin gampang tebak ya.
0: Oh jangan dong.
2: Belgia itu.
0: Oh iya. Dua soal lagi.
2: Oke.
0: Okay. Ini agak susah.
2: Yang susah kali lah.
0: Yang susah nih, ini susah. Wolfsburg, Manchester City, AS Roma,
2: Roma lagi,
0: Inter, Fenerbahce, Fiorentina, dan sekarang di Schalke.
2: Ah ini susah emang. Siapa nih? Siapa?
0: Wolfsburg.
2: Wolfsburg ya.
0: Lalu mencetak gol perpanjangan waktu Manchester City. Di AS Roma, Inter Milan sempat juara Copa, Fenerbahce, Fiorentina dipinjemin, ya? Schalke 04. Eropa.
2: Enggak ada ya ini sih aku. Kalau striker Moses Moisken mungkin. Enggak mungkin ya enggak.
0: Bosnia.
2: Oh, Bosnia. Oh,
0: Edin Dzeko.
1: Edin Dzeko. Ya.
2: Pusing. Dokter akhirnya yang Edin bikin bingung.
0: Iya. Oke, ini terakhir.
2: Ah, terakhir.
0: Terakhir penentuannya, kalau Dito menang berarti ngalahkan Bung Is. Kalau okay. Bung Is menang berarti poinnya bisa 30.
2: Oke. Okay.
0: Pertanyaan terakhir. Santos, Barcelona,
2: ah,
0: PSG, Al Hilal,
1: Neymar.
2: Enggak jelas.
0: Bung Is tapi Neymar ini bikin kejutan nggak besok? Kalau gendut kayaknya ya.
1: Sudah.
2: Kayaknya cedera langsung. Soalnya kan
0: jahat lu, kan, jahat lu, jahat lu ya. Oke Bung Is, ini mungkin apa quote apa yang ingin disampaikan kepada semua pemirsa kita di podcast terkait Piala Dunia 2026? Apa yang ingin disampaikan?
1: Oke, terima kasih Pak Ampral, Pak Dito. Ya, Piala Dunia akan bergulir di tanggal
0: 11 Juni.
1: 11 Juni sampai dengan 19 Juli ya. Kita tunggu ya kan tim dunia yang mana yang juara ya kan kita memberikan support semangat ya kan sebagai semoga Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia
2: ya gitu. Partisipasi ya.
1: Ya
0: tahun berikutnya
1: tahun berikutnya.
2: Tahun 2030.
0: Amin. Amin. Dan pelatihnya adalah
2: apakah bisa?
0: Dan pelatihnya
1: kita
0: adalah
1: tetap doa terbaik untuk Indonesia.
0: Dan kira-kira pelatihnya nah, adalah yang meloloskan bawa Indonesia ke Piala Dunia?
2: Mungkin pelatih sekarang kita doakan.
0: Kita doakan ya. Karena manusia-manusia di sini pasti STY. Ya,
2: taunya STY mereka. Nah, dakor kan. Dakor
0: ya. Itu dia bersama Bung M. Isnaini guys, the legend of PSPS Pekanbaru ya, dengan gol-golnya yang luar biasa, pemain tercepat yang PSPS punya, dan mudah-mudahan anak-anak muda sekarang ya bisa juga menjadi cikal bakalnya Bung Isnaini, seorang striker yang lahir dari Riau dan juga besar di secara nasional ya.
2: Iya, amin amin.
0: Terima kasih sudah ada di podcast kita hari ini.
1: Terima kasih.
0: Di sela-sela kesibukannya. Ya. Nanti kalau ada salah-salah kami jangan ditangkap ya.
2: Hai. Oke. Oke.
0: Oke, sudah nonton podcast kita, saya Amran.
2: Saya Rito.
1: Saya Muhammad Isnaini.
0: Kita jumpa lagi dan sampai jumpa.

Lobol 0,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik ya teman Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, and we are made again. Bareng aku lagi teman Pro 2 ya, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Nanti aku bakalan ada lagi buat kamu teman Pro 2 sampai jam 12 malam teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana ya, karena habis ini kita masih ada dibagi-bagi teman Pro 2 seperti biasa di jam 9 malam ini teman Pro 2 di malam Sabtu ya. Wah, kalau inget di malam Sabtu teman Pro 2 rasanya tuh kayak seneng aja gitu ya, kayak plong gitu ya, karena tahu besok itu udah weekend teman Pro 2. Tapi buat kamu yang masih Sabtunya bekerja teman Pro 2, it's okay, karena besoknya lagi ya, lusa masih ada waktu libur weekend buat kamu. Kalau gitu kita dengerin dulu dari teman Pro 2 ya, satu lagu galau mungkin yang bisa menghibur malam kamu. Ada Zaza, Nobody Gets Me Like You teman Pro 2. Enjoy.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bohong itu bentuk
2: macam-macam.
1: Contohnya,
3: Nora ngechat nih,
4: nanyain udah di mana.
3: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
5: Oh iya deh.
3: Padahal 5.
6: Oh no.
1: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: berbohong.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Malam Sabtu kayak gini Teman Pro 2 biasanya identik sama yang santai-santai gak sih Teman Pro 2? Keinget ya kalau besok hari Sabtu aja udah kayaknya indah banget dunia gak sih Teman Pro 2? Ya setidaknya cuma 2 hari ya, tapi at least itu bisa nge-recharge energi kamu Teman Pro 2. Tapi coba jujur aja deh Teman Pro 2 ya, ada gak sih yang walaupun udah malam weekend kayak gini masih kepikiran sama kerjaan Teman Pro 2, tugas atau bahkan target kamu yang belum selesai? Nah ternyata ya kondisi kayak gitu tuh makin sering terjadi di era sekarang. Banyak orang tuh ngerasa harus terus produktif ya setiap saat ya. Terus kalau lagi istirahat malah muncul rasa bersalah, seolah-olah waktu luang itu kayak sebuah kesalahan aja gitu ya. Fenomena ini tuh disering banget disebut sebagai budaya overwork nih. Overwork Teman Pro 2 ya, yaitu kebiasaan bekerja atau beraktivitas secara berlebihan demi mengejar pencapaian tertentu. Ya kerja terus-terusan lah Teman Pro 2 ya, mirip-mirip kayak gitu ya. Padahal sibuk terus belum tentu berarti produktif Teman Pro 2. Bahkan terlalu memaksa diri justru bisa bikin tubuh kamu dan juga pikiran kamu cepat lelah. Nah jadi Teman Pro 2 ya, malam ini kita bakal ngobrol sesuatu, satu pertanyaan sederhana aja ya. Apakah ambisi itu selalu baik atau jangan-jangan kita sedang terlalu keras sama diri sendiri? Abis ini Teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
3: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
2: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
3: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
2: Siap, demi hidup sehat.

Teman Pro 2 sebenarnya kalau kita punya ambisi itu bagus-bagus aja teman Pro 2. Dan itu juga satu hal yang positif. Siapa sih yang gak pengen gitu ya sukses punya karir bagus atau capek mimpi yang udah lama pengen kamu incer. Tapi yang perlu diingat teman Pro 2, ambisi juga punya batas sehatnya ya teman Pro 2. Masalah tuh mulai muncul ketika kita tuh ngerasa harus tetap bekerja, terus produktif dan juga gak boleh berhenti. Bahkan saat libur atau weekend teman Pro 2, pikiran masih penuh sama tugas dan target yang akhirnya tubuh kamu itu capek ngedrop, tapi otak juga gak pernah benar-benar istirahat teman Pro 2. Padahal ya, kalau dipikir-pikir, hidup itu bukan cuma soal ngejar pencapaian aja teman Pro 2. Sebenarnya ada juga sih waktu-waktu lain gitu ya, yang disisihkan ya. Ya, untuk bekerja, ada juga untuk waktu untuk nikmatin hasil kerja keras itu, untuk istirahat, segala macam gitu, ada teman Pro 2. Karena percuma ya, kalau target kamu kecapek, tapi kesehatan fisik kamu dan juga mental kamu malah tertinggal teman Pro 2. Kalau gitu teman Pro 2, itu tadi kita close dulu ya untuk pembahasan ambisi atau cuman untuk gila kerja aja teman Pro 2. Nanti kita masih balik lagi teman Pro 2, masih dibagi-bagi bahas gini bahas gitu di jam 10 bareng aku juga.

Teman-teman FM Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu teman Pro 2. Good evening teman Pro 2, selamat malam buat kamu. Good Friday next ya teman Pro 2. Ya enak banget ya, kalau nginget-nginget besok itu masih hari Sabtu teman Pro 2. Rasanya tuh ya memang benar plong aja gitu ya. Tapi itu balik lagi teman Pro 2 ya, buat kamu yang mungkin masih bekerja atau masih ada kuliah kelas tambahan kali ya, sekolah ataupun ekskul kali ya. But it's okay teman Pro 2, harus tetap dijalanin dengan yang namanya lancar-lancar aja teman Pro 2. Kalau gitu karena malamnya ya bakalan ada juga aku nemenin kamu di jaga malam kali ini. Jangan kalau malam-malam bareng lagu-lagu yang asik dan juga seru juga buat kamu. Kali ini ada So Easy to Fall in Love nomor 2 dari Olivia Den yang bakal nemenin kamu nih di malam hari kamu nih. Buat kamu yang lagi duduk, lagi tidur, lagi jalan, lagi nyetir kali ya. Enjoy teman Pro 2. Take a good seat and enjoy the music teman Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
2: Baik, Dek. Ada lagi?
1: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak?
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi, totalnya 35.000 ya, Dek?
1: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
1: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
4: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Friday ini ngobrol 2 masih dibagi-bagi bahas gini bahas gitu, dan juga ada drop dead dari Olivia Rodrigo teman pro 2. Aduh malam Sabtu lagi teman pro 2. Lagi banyak kayaknya pertandingan bola yang seru gini teman pro 2. Wow. Dan ngomong-ngomong soal bola teman pro 2, apalagi sekarang ya suasana sepak bola dunia tuh lagi panas-panasnya nih. Banyak banget orang yang rela ngorbanin jam tidurnya nih demi ngedukung tim favoritnya. Tapi pertanyaan teman pro 2, kuat enggak sih besok paginya gitu ya? Kadang suka overthinking gitu ya, dan juga pernah ngalamin juga abis nonton bola besoknya capek langsung ngedrop teman pro 2. Nah, ternyata kalau memang udah tahu bakal begadang teman pro 2, ada satu trik teman pro 2 yang sering dilupain, yaitu nabung buat tidur. Nah, jadi triknya tuh beberapa hari sebelum pertandingan besar teman pro 2, usahain aja tidur cukup sekitar 7-8 jam. Ibaratnya sih kayak ngecas power bank sebelum buat dipakai seharian ya. Karena kalau sebelumnya kita udah kurang tidur nih, terus ditambah begadang, nah tubuh tuh otomatis bakal lebih cepat tumbangnya. Dan akibatnya bukan cuma ngantuk aja, tapi juga susah fokus dan juga gampang capek besoknya teman pro 2. Nah, abis ini teman pro 2 kita bakal bahas ya tips begadang biar mata kamu tuh nggak tetap mata kamu tuh tetap bisa melek tanpa harus lemes besokan harinya teman pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

kalau lagi begadang sambil nonton bola kayaknya nggak lengkap ya kalau nggak pakai kopi ini teman Pro 2. Nah tapi ternyata minum kopi pas begadang juga ada strateginya nih teman Pro 2. Jangan asal minum kopi aja nih ya buat begadang, tapi banyak orang juga nih teman Pro 2 yang mikir semakin banyak kopi semakin kuat buat begadang. Padahal kalau berlebihan justru bisa bikin tubuh kamu tuh gelisah dan juga kualitas tidur jadi berantakan abisnya teman Pro 2. Jadi cukupnya aja teman Pro 2 ya, jangan sampai satu malam lebih banyak kopi daripada air putihnya. Tetap harus balance ya teman Pro 2. Selain itu pilih juga cemilan yang tepat daripada terlalu banyak makan makanan yang manis ya, yang bikin energi kamu naik terus turun drastis gitu ya. Lebih baik pilih cemilan yang lebih nyengenyangin dan juga minum air putih yang cukup, karena tubuh tuh jebakalan jadi lebih stabil dan juga gak gampang tumbang di tengah pertandingan nanti teman Pro 2. Terus ada satu lagi ya, kalau nonton bareng teman atau kalau rame-rame ya di grup chat nih, biasanya ngantuknya tuh lebih gampang dilawan. Soalnya ada teman ya buat teriak pas lagi gol gitu ya, atau pas lagi debat tipis-tipis soal pertandingan ya. Tapi tetap inget, debatnya jangan sampai berantem teman Pro 2 ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh kan. Ih, data-datanya enggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Warna hijau dan biru, gambaran negaraku. Jika dilihat dari peta satelit, dua warna itu dominan menunjukkan wilayah daerah yang dimiliki Indonesia. Hijau menandakan daratan, dan biru menandakan perairan. Wilayah Indonesia adalah 70% lautan dan 30% daratan, yang penuh dengan potensi kekayaan sebagai negara maritim dan kepulauan, dengan lebih dari 17.000 pulau dan 99.000 km garis pantai. Tercatat dari World Meters, luas daratan 1,9 juta km persegi, dan luas lautan yang dimiliki 3,2 juta km persegi. Sebesar itulah Indonesia.

Nah, yang sering dilupain itu nomor 2 setelah begadang itu adalah fase untuk bertahan hidup. Nah, keesokan harinya itu nomor 2 karena ya pertandingan semalam itu bolanya udah selesai gitu ya. Tapi tugas, kuliah, dan juga kerjaan kamu harus tetap jalan sayangnya nomor 2. Nah, kalau habis begadang usahain aja ya tetap minum cukup air, makan yang teratur, dan juga jangan langsung maksain aktivitas yang berat. Tubuh juga butuh waktu buat recovery itu nomor 2 setelah kamu yang kurang tidur itu. Nah, kalau memungkinkan sih istirahat aja ya sejenak atau power nap singkat, bisa ngebantu ngembaliin energi kamu. Ya cuman tidur sekitar 30 menit atau nomor 2 itu juga cukup untuk ngembaliin energi kamu. Intinya nikmatin pertandingan itu boleh banget nomor 2 ya. Nonton bola tuh boleh banget, ngegame, nonton, ya anything nomor 2 boleh banget. Tapi tetap jangan sampai demi nonton, ngegame dan segala macamnya itu nomor 2 besoknya malah gak fokus kerja, kuliah, atau aktivitas kamu lainnya. Nah, karena jadi fans bola sejati nomor 2 bukan karena kamu tuh harus kuat begadang, tapi juga pintar juga ya ngejaga kondisi tubuh kamu biar tetap fit, jaga biar tetap sehat. Kalau gitu nomor 2 kita pamit dulu dari ruang dengar kamu, dan makasih buat kamu yang udah bareng sama aku di jam 6 tadi di sore ceria sampai dijaga malam ini nomor 2. Tapi jangan kemana-mana karena selama sejam nanti sampai jam 12 nomor 2 seperti biasa bakalan ada just music buat kamu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
3: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
2: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
3: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
2: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
3: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
4: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
5: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah? Parang?
3: Iya.
2: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Inspirasi.
1: Cerita ini mengisahkan seorang petani yang menjual mentega kepada seorang tukang roti. Sementara sang petani juga membeli satu pon roti dari tukang roti tersebut. Suatu hari, tukang roti menimbang mentega yang dibeli oleh petani dan menemukan bahwa jumlahnya kurang. Oleh karena itu, tukang roti membawa petani ke pengadilan. Di pengadilan, hakim bertanya kepada petani tentang takaran yang digunakan untuk menimbang mentega. Petani menjawab bahwa dia adalah seorang yang primitif dan tidak memiliki takaran. Hakim kemudian bertanya lagi, "Bagaimana kamu menimbangnya?" Petani menjelaskan bahwa sebelum tukang roti mulai membeli mentega darinya, dia telah membeli satu pon roti. Setiap kali tukang roti memberi roti kepadanya, petani menimbang roti tersebut dan memberikan mentega dengan berat yang sama. Oleh karena itu, jika ada yang harus disalahkan, maka itu adalah si tukang roti. Pesan yang dapat dipetik dari cerita ini adalah bahwa dalam kehidupan, kamu akan mendapatkan apa yang kamu berikan. Oleh karena itu, penting untuk tidak mencoba menipu orang lain.

Teman Pro 2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Teman Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Sabtu 6 Juni 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka tetap merdeka.

0: teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para pendengar Radio RRI Pro 2 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada suatu ketika datanglah kafilah atau rombongan ke istananya, ke singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada kafilah tersebut, kepada rombongan tersebut, "Siapakah engkau?" Ketua rombongan kafilah tersebut menjawab, "Saya, kami adalah Ar-Rihul Ahmar. Apabila kami masuk ke dalam otak anak Adam, anak manusia, maka akan gila. Apabila kami masuk ke dalam rongga anak Adam, maka akan lumpuh, akan keluar darahnya." Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukannya, kepada tentaranya, untuk membakar Ar-Rihul Ahmar tersebut. Ketua rombongan menjawab, "Kami akan kekal abadi sampai hari kiamat. Tidak bisa dihancurkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala." Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kena penyakit Ar-Rihul Ahmar atau angin duduk atau penyakit lumpuh yang lebih kita kenal dengan penyakit stroke. Maka datanglah Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doa agar terhindar dari penyakit Ar-Rihul Ahmar, angin duduk atau penyakit stroke. Dibacakanlah oleh Rasulullah SAW doa itu kepada cucunya. Doa itu bunyinya adalah, mari kita ikuti sama-sama. Allahumma inni a'udhu bika minar rihil ahmar waddamil aswad waddail akbar. Allahumma inni a'udhu bika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma inni a'udhu bika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udhu bika berlindung kepadamu minar rihil ahmar dari angin merah, angin duduk, dari penyakit lumpuh, waddamil aswad, dan saya berlindung kepadamu dari darah hitam, darah kotor, darah kental, waddail akbar, dan saya berlindung kepadamu wahai Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyakit kronis, penyakit besar, penyakitnya orang-orang kaya seperti penyakit jantung, penyakit liver, penyakit darah tinggi, dan penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita membaca doa ini minimal satu kali dalam seumur hidup, maka insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit stroke, penyakit lumpuh, penyakit angin duduk. Maka para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru, mari kita amalkan doa ini minimal habis sholat subuh, habis sholat maghrib. Mari kita baca doa ini terus menerus, istiqomah, tidak putus-putus. Semoga ini bentuk dari ikhtiar langit kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar bumi, tentu saja kita harus menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, pola istirahat kita. Tidurnya cukup, istirahatnya cukup, jangan begadang malam. Kalau mau begadang malam, tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, tidur. Bangun jam 1 atau jam 2, begadanglah, gak apa-apa itu. Insya Allah, sehat badannya dan juga meningkat ruyah kita. Insya Allah, dengan sholat tahajud, setelah sholat tahajud berzikir, bersolawat, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man talabal ula syahara layali. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka hendaklah begadang malam. Begadang malam di sini maksudnya lakukanlah dengan solat tahajud. Setelah solat tahajud, bacalah zikir, solawat dan doa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah.

apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody

0: Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya. Hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.
1: Produ FM, teman terbaik.

0: find me.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

104 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.

0: Toma Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
1: Info Pro 2.
0: Toma Pro 2, Lembaga Adat Melayu Riau atau LAMR ini resmi menjalin kerjasama sinergis dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPR RI Pekanbaru, dan kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU di Balai Adat Melayu Riau pada hari Jumat 5 Juni 2026. Yang tentunya bertujuan untuk memperkuat atau memperluas jangkauan penyebar luasan informasi dan edukasi mengenai kebudayaan Melayu Riau kepada masyarakat luas. Langkah strategis ini juga mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Riau, dan kemudian Asisten 2 di Sekretariat Daerah Provinsi atau Setda Prof Riau, Helmi, juga menyatakan kerjasama ini merupakan momentum positif dalam menjaga eksistensi budaya lokal di tengah arus modernisasi.
1: Info Pro 2.
0: Toma Pro 2, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia atau Wamen Dikdasmen RI Fajar Rizal Ul Haq ini melakukan kunjungan silaturahmi ke pemerintah kota atau Pemko Pekanbaru pada hari Jumat 5 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, ia disambut langsung oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Makarius Anwar. Dan dalam pertemuan tersebut, Fajar Rizal Ul Haq juga menegaskan pentingnya membangun kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan. Dan menurutnya, tantangan dunia pendidikan juga tidak dapat diselesaikan secara sektoral, melainkan membutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan. Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah program revitalisasi sekolah yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Dan Fajar menjelaskan sekolah yang mengalami kerusakan berat, terdampak bencana maupun berada di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar, ini menjadi prioritas untuk mendapatkan bantuan revitalisasi.
1: Info Pro 2.
0: Taman Pro 2, sebanyak 444 jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kelompok terbang kloter BTH 04 asal Kota Pekanbaru dan Kabupaten Sia ini tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada Jumat 5 Juni 2026 malam pukul 20.40 waktu Indonesia Barat setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi. Ketua Kloter BTH 04 Agus Salim Tanjung menjelaskan bahwa jemaah diterbangkan menggunakan pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SF5252 yang lepas landas dari Jeddah pada pukul 7 waktu lewat 15 menit waktu Arab Saudi menuju debarkasi Batam. Dan kloter BTH 04 berjumlah 440 orang, terdiri dari 187 jemaah laki-laki dan 257 jemaah perempuan termasuk petugas kloter. Dan selama berada di Tanah Suci, jemaah juga menepati Jawarahat Al-Talai Hotel di Makkah yang berada di sektor 3, dan juga Taman Pro 2 Rabwat Al-Safwa Golden Hotel dan Karam Al-Hejaz Hotel di Madinah yang berada di sektor 02. Dari aspek kesehatan, tercatat 308 jemaah masuk kategori risiko tinggi atau RISTI, terdiri dari 133 laki-laki dan 175 perempuan. Dan rinciannya 129 jemaah risiko tinggi berat dengan 64 risiko tinggi sedang dan 115 risiko tinggi ringan. Sementara itu, untuk 136 jemaah lainnya tidak termasuk dalam kategori risiko tinggi. Dan juga Taman Pro 2, pelayanan kesehatan bagi jemaah diberikan secara optimal oleh petugas kesehatan kloter yakni Dr. Asro Hayani Harahap dan Nurse Nurhamidah Eskep sejak keberangkatan hingga proses pemulangan ke tanah air.
1: Info Pro 2.
0: Taman Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

88,4 FM, program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pradua. Halo, hari ini hari Sabtu nih ya, di 6 Juni 2026. Dan pagi hari ini barengan sama Risa Octavia, yang tentunya akan nemenin kamu nih hingga nanti jam 11 siang di rangkaian sepada. Selamat pagi, teman Pradua. Dan tentunya teman Pradua, pagi hari ini kita bakalan ngobrol seru-seruan aja ya, untuk menemani kamu di weekend ini tentunya. Yang mungkin lagi bersiap-siap nih untuk berangkat olahraga hari ini, atau mungkin mau melakukan aktivitas lainnya. Selamat dan semangat ya teman Pradua ya, buat kamu semua. Atau mungkin yang masih kerja di hari Sabtu ini juga tetap semangat nih. Nanti Risa bakal balik lagi ngasih kamu beberapa topik-topik seru untuk nemenin kamu di perjalanan mungkin, atau sambil lari pagi hari ini teman Pradua. Jadi stay tune terus di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Jangan lupa jemput aku di taman kota ya. Love you from your guardian angel. Pakai emot ah. ..
1: Yes, kamu apaan sih?
0: Kenapa sih sirik ya? Makanya cari pasangan dong.
1: Bukan sirik loh, tapi gaya bahasa kamu itu apaan sih? Jangan jadi alay dong.
0: Alay gimana sih? Biasa aja tahu. Ini memang bahasa yang biasa digunakan sama remaja zaman now kayak aku ini.
1: Iya, mau apapun itu tetap termasuk dalam bahasa alay tahu. Bahasa Indonesia yang tidak resmi, yang struktur penulisan dan pengucapannya itu berbeda, atau gabungan dari huruf dan angka, bahkan olahan bahasa Inggris yang disunting, apalagi yang menggunakan nada-nada tertentu. Pada kata-katanya itu disebut alay loh. Apalagi nih, yang kamu buat tadi itu berlebihan banget, seolah-olah menarik perhatian baik dari pengucapan maupun gaya kamu.
0: Oh ya? Jadi gitu aja udah termasuk alay ya?
1: Iya dong. Makanya kalau kamu gak mau disebut anak alay, coba deh ubah gaya bahasa kamu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan hanya kedengarannya lebih enak, tapi juga ikut melestarikan bahasa Indonesia khususnya untuk pemuda Indonesia.
0: Siap bosku!

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, itu Om Bro 2. Gimana nih kira-kira kabarnya kamu di Sabtu pagi ini, Om Bro 2? Semoga juga masih semangat dan belum kalah nih sama rasa pengen 5 menit lagi itu ya, Om Bro 2. Yang tentunya ini bakalan sering muncul terutama si tiap weekend nih. Dan Sabtu itu kan memang salah satu hari unik nih, Om Bro 2. Karena di satu sisi kayak pengen rebahan, tapi di sisi lain juga pengen weekend, terasa juga lebih berarti. Nah, pagi ini kita bakalan bahas topik yang ringan tapi tentunya relate banget sama Pradua. Kayak contohnya tuh gimana caranya bikin Sabtu pagi lebih produktif tanpa terasa dipaksa ya. Dan juga menurut Harvard Health Publishing and Mayo Clinic, teman Pradua, aktivitas fisik ringan di pagi hari, contohnya kayak paparan sinar matahari dan rutinitas sederhana, ini juga bisa membantu meningkatkan energi dan juga mood kita nih ya guys. Jadi gak harus langsung kayak olahraga berat atau kamu kerja full, dan kamu juga bisa memulainya dari langkah yang kecil dan tentunya juga udah berdampak nih. Dan yang paling penting, teman Pro 2, produktif di weekend ini bukan berarti sibuk terus nih. Kadang produktif itu juga kayak sesederhana kamu bangun lebih pagi, terus sarapan yang proper, dan juga punya waktu buat diri kamu sendiri. Dan teman Pro 2, coba kamu pikirin satu hal nih ya, kayak Sabtu pagi ideal versi kamu tuh sebenarnya seperti apa nih? Apa yang santai di rumah aja, olahraga, terus nongkrong, atau mungkin berburu sarapan nih? Nah, kita bahas bareng-bareng teman berdua, jadi tetap dispada. Nanti bisa bakalan balik lagi karena habis ini kita bakalan bahas 5 cara simple supaya weekend kamu juga enggak cuma lewat gitu aja nih guys.

0: Sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah

Tompro 2 nih, ada 5 cara simpel yang bisa kamu lakukan di pagi hari ini Tompro 2 supaya hidup kamu, pagi kamu juga lebih berwarna nih ya. Yang pertama mungkin kamu bisa buka jendela dan mungkin berjemur ya, supaya kamu bisa kena matahari pagi nih Tompro 2. Karena paparan cahaya alami di pagi hari ini juga bisa membantu tubuh kita jadi lebih segar dan membantu mengatur jam biologis. Jadi gak perlu lama-lama, cukup beberapa menit juga udah lumayan nih. Terus jangan lupa juga gerak ringan nih, 10 hingga 15 menit atau memperdua kayak stretching, jalan santai, atau beresin kamar sambil gerak. Dan menurut Mayo Clinic juga, aktivitas ringan ini juga bisa membantu namanya meningkatkan energi dan juga mood kita. Terus jangan lupa sarapan makanan yang bikin kenyang lebih lama nih. Jadi gak harus yang fancy, kombinasi kayak protein, karbohidrat, dan buah ini juga bisa jadi pilihan yang lebih stabil buat tenaga di pagi hari. Terus jangan lupa juga kamu tulis 3 hal yang ingin kamu lakukan hari ini Tompro 2. Kayak bikin to do list Tompro 2, gak harus yang panjang-panjang, yang singkat aja. Kayak 3 hal penting yang mau kamu lakukan. Nah tujuannya ya juga biar hari kamu juga terasa punya arah tanpa juga bikin stres nih. Terus kamu juga bisa kayak ngasih ruang buat hal yang kamu sukai. Dengerin musik, baca buku, ngopi santai, atau mungkin nonton sebentar. Dan tentunya weekend itu kan juga butuh momen buat nge-recharge energi kamu juga. Dan juga menurut Psikologi Today, Tompro 2, rutinitas kecil yang konsisten itu sering lebih efektif untuk menjaga mood dan produktivitas dibandingkan perubahan besar yang juga ya sulit untuk kita pertahankan nih. Jadi Tompro 2 nggak perlu nunggu hari Senin untuk mulai kebiasaan yang baik, karena Sabtu pagi juga bisa jadi awal yang menyenangkan buat kamu nih Tompro 2.

0: hari.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
5: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.